0: aruga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lamak Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Seragawai api aku lagu kedipai Sawah Band pagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balaya ke baroya pulai ari tasia beleda ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasia tiap panjai pemisi selalu ya mejarang kita ningal sarito tadi datai di menua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita ke lebih agi sila ya ke gawa dia tasia biru dan sempat meh gawa ngintu pengrami gawa daya ti deka datai atau ila laban pengawa kerja tasia atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta pemisi nak beka pengawa ya kebukai pamamu puak kurang mupuak meh ketasia atau pamamu pulai kurang pulai ya nak ngira di kegawai nak mamanya. Oke okay, jadi lagi yang lalu ke peningah bawa penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ya kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawa pemisi mari kita beranau untuk berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah pemisi gawai. Tahu lawa Facebook kami yang tadi bahwa YFM. Iban bahwa YFM iban ada gmail.com. Oh, Gmail kan salahnya emailnya. Yang tadi bahwa www.facebook.com/YFM Iban. Lalu tinggal ke post komen kita. Dia berkawal ngau. Ni tak ke kemaya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya. Lalu nanti salam gang ke bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang luar ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kaya bisi utai ke dia kerana ke kita ba pengawa kita ke pemisihnya tadi udah tu lagi tentang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua Maya mai pulai maya gawai untung sida wai nak diri pulai ke tahun tu bisi urang ngahu pulai kira rami menya terus gulai setelai pengerap pagi wifi.

0: Ya, gimerniang ke penggerak pagi YFM pagi hari ya, tinggal kita ke Sari Tau. Okey, jadi ya, sebenarnya macam komen apa ni ngabar randau kita ini tentang kemayang anak ini. Kita tertarik pemisi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi ya, tu berkenaan ke bah EPL asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke alainya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi champion EPL English Premier League ba sesi talk about musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia Raban ke tim ya ke bimet lagi nyau kira uliah kini boto ngasuh Arsenal tu pulai nade mujur baru ba EPL ke tahun tu ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelaban Bournemouth de malam tadi. Ha, kira bagaimana balas di dalam kita berarti ke dalam 2-3 musim ya aku dah mimit dah belama sudah Arsenal tu kan menang. Ngumbainya menang dah gang. Ngumbainya menang dah. Dan yang bakal berdial tadinya ulama 6 letup dah jadi Sarito asaya ku pu pamadiri letup bala fan Arsenal tang anang kelalu isi ni gak ya kasih aku bala ya kekalah muka kami tu neh. Okey, jadi pulai gaya Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi pemisi selamat pagi dengan peningkat kita Darling Kumang. Jadi yang mendak dari start pemisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi. Yahoo, kaya main untung sidak ya di Langkawi kita selalu yang nanti bakal bala kita ya ke besi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawa itu besi ke pepedia bimbel laban orang ke lalu mayu berpesan mai utai labannya menua ya ke besi free duty shop deh. Nemu-nemu meh nama utai dikirim bala di menua tu minta baik pulai maya deka ngintu gawai. Lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juana peninga kita 19 tahun udah pincen jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday belama. Jadi alaban ke udah pincen tu menyika nak geng orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya lepas ya segi tap tangan dari bisip kawa maya ari gawai tu ilah. Terima kasih ya jadi kejuan laban ngabis kemaya retirement duan mendiang ke kami bawa awak YFM kita ke pagi tu lalu munyi kaku tadi ya harus telefon mengapa sini buka ngaji kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba solo pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi yang jadi 082-258-633 andur kita ke mana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya ketemu expired ngapa jadi mana bertelepon terus ngagai kunti apa sih sekedar tadi unlimited data kedua ya pri tahu enggak bertelepon ngagai nomor ke dipadah akunya tadi pagi tu. Okey, jadi kita nguci yang mana apa sih peninggal kita udah nyapa apa nomor tahu. Hello, selamat pagi. Ya, hello, selamat pagi. Nang gua dulu nama nak penanggung tadi hanya ya hello. Aha, yang kaya bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke siti lagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Jay.
0: Iya, hello, siapa tu dah?
1: Bujang semalam tadi, Jay.
0: Oh, bujang semalam. Mayan mana pemisi gawai tu bujang semalam?
1: Kira ke 29 lawannya gigawa.
0: Oh, gigawa. Nama pengawal di kerjaan mana bujang semalam?
1: Kilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit. Kilang sawit ini ya.
1: Bawa masuk jale bakun tu.
0: Oh, masuk jale bakun dia. Berapa hari cuti dia asuh orang dah?
1: Seminggu lihat.
0: Oh, kira seminggu je. Sikitap tangan meh. Nur pegawai benar.
1: Oh, lama anda pulai ke rumah panjai.
0: Oh, dini menua nuan dia tahu dah.
1: Nua kulu suai dia antara suai ngunia.
0: Oh, kira nanti jauh. Memang nua kena gawa dia nah.
1: Kira 2 jam ya hari itu kian.
0: Oh, lama kena pulai ya, 2 jam. Nanti tiap-tiap berkakus sebenarnya 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Entah nyaman ini. Kadang-kadang pedih kan kita itu kan mulai ke diri. Nampak ngomong deh.
1: Nah,
0: boleh
1: pulai
0: belum ada jalan lah, lah. Amat, belum ada segala lah. Nah, mana ini bisa pasal bas kena jalan kita dia takut biar orang meribiat kena?
1: Nadanya masuk ladang mimian.
0: Oh. Ini
1: pan beliau.
0: Amat, ini sama ke ladang kena? Oh,
1: sekitar 11 kilometer masuk ke dalam.
0: Okay, jadi nyak meh maya pemisi tau terubah ya datai di rumah lah nama utai ke dikerja kenuan.
1: Nah, dari itu pengawal tu dia tak makainya, makai ngiru.
0: Sikit ya, apa kita belalak sikit. Makai ngiru, apa yang nyawanya, apa keadaan siang ni pihak ya?
1: Oh, ya, sekali setahun dah.
0: Aman. Okay, jadi kepagi tu meri awak ngagai Nuan Nur minta nama lagu gawai kada dengan Nuan pagi tau.
1: Kau minta lagu Tuak Daro, gerbak kau.
0: Tuak Daro, okay. Jadi tujuan aku sepuluh lagu tu dah.
1: Ah,
0: tujuan yang kesapa sih? Kena juga orang gini.
1: Tujuh kami rumah penyaiden mah.
0: Ah, kira tak pernah kira yang ada kami dapat 7 hari bulan tu lana.
1: Ah, sudah kayu manggang elo.
0: Aman. Acara dapur dan prasap sudah gawai. Okey gawai nama ya, nampi ya.
1: Ya betul
0: punya. Okey, jangan sama pagi kenuan.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Peringkat kita ia ke terubah bisi hanya apa, ba? Online kita ke pagi tu ngenang ke kemaya ya kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ya tahu enggak pernah ngau bala peninga kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh dalam konti YFM Bantang. Sebenarnya merenang ngau lagu kebarudah dipinta bujang semalam peninga kita ya ke kak pemisi 27 hari bulan tu ila lagu hari buat kau ngau Jessica Timah Tua Darah. Ba, solo bagi YFM pagi hari 3.

0: nanti orang minta baru kiru anam. Kita kiruah kiagi. Wai, wai. Lagi kita nyoba aja kiruahnya. Kita ga dianu orang. Lagi iba pengerah pagi. Solo pagi ke pagi tu. Ngenang kemaya kita. Pemisi gawai tu. Ila. Peningan kita hari Hospital Limbang pagi tu. Bungai Cempaka. Jadi, laban ke udah lama nak tembunga balam. Jadi, balap tunggal di menua. Jadi, tahun tu dia yang ambil pemisi 28 hari bulan 5 tu ilah. Bukan nama Mansi tahunnya kemarin 2025 nadai pulai kemana laban bukan gintir ya pemisi maya gawai. Jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas. Takai ramai sih dah lawas gawai ni. Ketina kaya orang lawas gitu gawai tahun tu ni. Laban dah lu budak kelak ampiat gaau kalau mendak ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi sama pagi enggak gaya peninga kita ya Juni band ke pagi tu peningari Bandar Raya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 lah baru pulai ke Miri baru 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh ke 11 hari sudah ya sudah bak semanggang lah. Okey, kita ya ikuti nyawat akan ngawar yang peningan ke Siko tu. Okey, hello. Ya, hello.
1: Hello, Piaga.
0: Ya, hello. Mr. Mike, jangan pagi tu, Mike. Mm-hmm. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan pemisi tahun tu?
1: Apa, semua misi tu. 28 dah, misi 29.
0: Pulai gini tu lah, pulai ke 9 kan?
1: Pulai kuciang, Papa Ko.
0: Ah, pulai kuciang ni, dia tu ini, dia tu dah.
1: Pulai kuciang, pada semua pulai ke menua tu.
0: Oh, dah kaya. Okey, pula kuciang punya kira pemisi tang nak bunda dah temu kiri penuju.
1: Salah sebut aku.
0: Oh, pia.
1: Nak jawab dengan enggak?
0: Aku kira tadi nanti
1: yang tang hati senang nah. Gayu guru telah tindak menemu aku dah sendiri.
0: Okey.
1: Semua kita iban sing tu gawai ngadap ke gayu guru gerenya mai megang mai lah. Nak dapat.
0: Okey. Okey, jangan Mr. Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Ya aja.
1: Jadi lagi minta lagu nyanyian. Apa namanya lagu gawai tu? Apa namanya? Jeffrey Nyalwe tu. Apa gawai di kapal?
0: Nau, lagi ngucing gigi kan.
1: Mana
0: iya iya.
1: Muat-muat gawai tu. Ngarap kita semua DJ dia lantar senang kerai nyamai gaya guru lah maju dalam semua pengawal kita di kantor dia. Okey, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi, selamat sekolah siang ya bawa kita ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Okey nama ka berandau ngodenya dalam palampan nyuk ka berandau ka kenyanya petimba sama tu. Anti oleh kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambi ke kini nyimbo tu nuanya main ning aku pan nyamai haninga nua. Nialah sikup jaku sikup lampat sikup jaku sikup lampatnya nemu siapa bagi keninga siapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi menggagaya peninga kita pagi tu Agustin Mergi 30 hari bulan baru start pemisi pulai ngagai Batu 4 rumah Julian 100 dian pemisi nak lama kai trona bos nanya iga gemeri pemisi nyau 30 tang nasib ga ngorang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja pedih lagi kita ningarita tentang dak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita ya berpenang ngau lagu gawai 1, 2, 3, 4 seminak ba pengerap pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu baki ya.

0: Jual-jual. Pagi rewind.
1: Nganai bala nak berapa ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku ikut sebuah. Ngesal aku ingat aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu, sebuah ini aku kalau ngajar aku, dek ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek, anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending ke aku ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya, dia menua ulu. Ini aku nak nesal ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji
0: awal. Ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau dia lula.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kondi aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: lagu retro kita di YFM.

Tinggal lagu gawai atas kepalanya tadi. Ini teringat ke kabar aku, Maya gawai mendah diri, gebala mendah diri, dah uliha pulai mendah diri, gawai atas kapal, nemunya udah di pansia, ya begawai bak Batam din. Okay, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi tu, berapa hari bulan kita dah bermisi ya, bakiah sama pagi ngagai Judan Ami peninggal kita hari sibu ke pagi tu, jadi bak yang pu tu saya akan jebuat laban kak minta permisi gawai tu nantu nyemetak belama saya nyau dah 31 hari bulan 5 nyau me cuti ngalih ke pagi ke laban marnar sida ia ke gawak jadi sekreti hagato kap misi pan maya nak cabut undi dulu nentu ke siapa maya gintir pemisi gawai ya mai ganti nyau bala gatunya pemisi siapa kang ibun duhurnya tadi laban sis kada pegawai tu tadi nda uliah ditinggal kita bakanya aja.

0: lagi.
1: Oh, ngulo. Anya ya, cari nelatai. Ya, hello. Okey, kanya besi penanggul lalu terputus dari ngawa uliah nguji bertelepon baru ngagai studio YFM kita ke apa gitu. Kita besi kira 7 minit lagi jam seberau kita bersara jadi kita nyawat kan orang peninggal ke sekali tu. Hello, selamat pagi.
2: Eh, kenyat. Selamat pagi DJ.
1: Ya, selamat pagi. Kenyat kula bande kia. Sampai terah.
2: Oh, ini Bria
1: tahu. Oh, ini Bria. Hari ini ini Bria.
2: Hari betul 15 Julai ya si Bo.
1: Oh, pemisi tahun tu ini Bria.
2: Nak tu DJ. Oh, nanti penatai anak hari lebuan.
1: Oh, nanti penatai anak. Kirain tadi. Kirain waktu nanti bisi sikit ni buah minta pemisi melama sikit sampai pemisi belah mana pihak ini Bria.
2: Iya.
1: Tanya mai bakal nuan tadi kita itu tadi nak pemisi tang harap ke anak pemisi ke begulai ya. Kita mai gawai itu lah nepi ya.
2: 30 hari bulan
1: ya datai. Oh iya datai hari lebuan ni. Kena bilon kena darat.
2: Hari lebuan kena bilon nanya kena pas.
1: Oh kena pas hari sibu.
2: Ah ngake sibu.
1: Ah oh apa ya ne.
2: Nah,
1: nama pukul berapa datai? Ah, ngarap dia datai temu jadi maya kedua nuan dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuannya nama utai kada kirim nuan balabuan dia.
2: Atau mai utai ke sitai
1: nemu di DJ. Nemu. Aku sama labuan Langkawi ya. Temu ku bagi yang nama kada baik pula. Nah,
2: nuliah
1: ko. Oh, pia. Nyabe. Sitai
2: nuliah ko.
1: Oh, yang kan jalan atur itu nyau teriat lagi nantu baka suba lagi deh.
2: Ah, ya. Ngeli ke ditau ngeke mimitnya ama kena nyamainya ama.
1: Ya ama, ukai kira nyamai dan nyamai raminya ada kira kita ya ya.
2: Ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
1: Oh, rumah nyembuah, bablah nih ya.
2: Untuk bapak tu 15 tau, rumah jalan ya, tau dua pintu aja tau.
1: Oh, boleh pedat sih jalan ini nemunya kaku kasinggah helak ini.
2: Lah jauh aja jalan besar DJ.
1: Oh, pia.
2: Aku tu nama dak tu DJ.
1: Oh, pia ni. Tak punya kasih salah tanya aku tadi. Oh.
2: Nang
1: tengok nang tengok nang
2: DJ
1: kau yang nganong. Oh, kenapa
2: kena nemu? Game dah pun. Nang jauh aja lebih besar. Nanti orang kemenda. Peda orang mutori rumah kami tau.
1: Pia.
2: Mak jalan pembinionya maman.
1: Aw.
2: Nang jauh aman. Hari simpang, nanti jalan kaki 5 minit kini aman, kami nak mendak laju, sudah terlebak jalan.
1: Oh, lah banyak kini buat dah dia saya kena belamang lama kan
2: eh. Aku ke pesan ke DJ.
1: Okey, terus ke pesan nanti. Aw, mereka awak melalang selamat, jam tu.
2: Aw, selamat hari gawai ngagai kita sebilai, ngagai balam nyadai, balam tunga, balai pa, balan nak, balau cow. Ngagai kami serumah dian, Pak. Rumah menyimbang ulun tayah dan jauh tu DJ.
1: Oh,
2: di mana? Nanti coba,
1: ah? Oh, berimbang deh nah.
2: Kain tayah.
1: Oh, tayah sahaja limbang di ngaku tadi. Pengal mepun pagi tu.
2: Orang tengah serikai kian, ulun serikai jauh dan pekan.
1: Oh.
2: Ngaji mati coba selarat pilih sama degawai, ngaji setuai maki bini, ngaji mati coba jelang dia, ngaji mati apa iku mak. Semua madi apa yang madi inai mempesan ke kita. Nggak semua orang ingin tu regawai, mas lemar regawai. Ini regawai itu jimat ke deriba. Nanti mabuk anak gue berjalan kita.
1: Nanti
2: udah jenuh saya dapat dia pala. Dapaduk dia pala. Baru berjalan nanti nak uleh saya deriba tukar kan.
1: Ya, ma. Jaga pelikuan kita ini.
2: Jaga pelikuan. Ini pegawai ku jekung lantang kati. Jangan suah tusati nyak ma.
1: Tahu.
2: Tusanya.
1: Oh, betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
2: Oke, bye semat gede gawai.
1: Iya, semat hari gawai ngagai ya nuan mega ke pagi tu. Oke, kita dia peninggal kita. Iya ke penuh di besi. Bulan ngu kita ba solo pagi YFM kita ke pagi tu. Oke, jadi ngarap ke kita bertemu baru ba hari yang gawai jam ya ke bukai pukul 9 kita melihat ke berita hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui

0: pindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang sesulah lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai YFM.
1: Kami Nuri Bangkita, Ninti Ngari, bermacam lagu, Nuri Dangati. Serai, serai.

0: Ya, Ricky Anderson baru dah merindah kita semua. Gau lagu ke diberi nama Terantang Tawa Gawai. Aku nemu tentu mayu bala peninga, bala kaban, madah ke diri yang tadi dah sabar ke pulai gawai, pulai ke menua, pulai rumah panjai kita untuk okay, ngintu hari gawai, bulan gau diri sebili, bala menyadi, gau ke pemulayan bak menua atau ke rumah panjai. Bisa sekedarnya madah ke diri amat lama jam berputar, sehari itu nya baru 20 hari bulan 5, 2026. Aku pun salah nyebut tarikh kita sehari itu. Tentu laban nak sabar. Nyo 25 aku kena. Sehari itu 20 hari bulan 5, 2026. Okey, bisa mungkin sekedarnya madah ke sidak ke gawa, madah ke tubuh hajak berupis, tangan hati udah berumah panjai ku sidak. Hanya ambil tadi, nak sabar ke pemisi tak ke pulai gawai ke tahun tu. Okey, tahun 2026. Okey, selamat pagi semua. Selamat bergulang dengan kami dalam segmen Y912 YFM ditabur terus hari RTM Kuching. Okey, hari itu 20 hari bulan 5 2026, bergulang dengan aku Rajas Booking dalam penglama 3 jam berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi pukul 9 pagi tadi kita sudah dengar ke utama 9 pagi teka berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bahawa penggerak pagi tadi setuntun jam udah bergulangnya kita berenggar pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi itu tadi. Okey, kita kediau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami nak frekuensi 101.3 MHz di Serian serta berkenandur ke Semak. Tentu yang boleh dengar ke kami nak frekuensi 106.9 MHz. Okey, kita kediau di Bintulu, di Seriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang, Enggau, Lawas. Kita nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio YFM. Laban dia tu udah berengkah engkau siaran dalam jakub Melayu hari stesen kuasan. Okey, tanya tanya pihak kita agulin dengan ke kami, kita tahu download aplikasi RTM Klik dengan ke kami nak cara online. Okey, jadi dengan kita mega boleh nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta, kini lagu gawai, kini pesan hari gawai kini. Bisa sekedar nyangka nyak kena nantai ke pesan hari gawai kini, tahu anjung komen kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, terus sekolah jalan kami Y912 YFM Segulai Sejalai
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninya ke kami YFM Segulai Sejalai.
0: Ya, Nas Yama terus segulas jalan dengan kami bawa FM. Marah kita dengar ke lagu ke sekali tu Ricky L. Ngau lagu segelas air. Lagu gawai kita ke pagi tu Y912.

Ya, Ricky L nggak lagu segelas air, lagu gawai ke pagi tu dikira merindang kita semua. Okey, jam kita ke dia tu pukul 9.26 di pagi. Sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi sebenarnya aku nemu tentu bala kita tadi nak sabar. Nak sabar nama, nak sabar kayak bersengki gelas maya gawai itu ilah. Okey, tanda jepi ya, sabar dulu meh. Jam kedai tu kita sembilan boleh bersengki gelas air kopi aja meh. Ilah meh nanti udah pulai ke menua, pulai ke rumah panjai, kita bersengki gelas air gawainya meh, air ke sitinya. Okey, terus gelas jalan ke kami dengar. Okey, sudah tu aku macam sekedar komen ke BC dan jom bala kaban kita, bala berinya, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengarkan dulu lagu Kaban Sampai Mati, lagu keribai Hesdia Heskia. Okey, terus gelajah lain kami, Y912.

Okey, selamat pagi kepada peningkat kita, mada ke diri penuhnya ke YFM dalam segmen kita Y912 mengena cara online ko ya, mengena RTM Click. Okey, selamat dengar ke kami mengena RTM Click. Lebih lagi kita ke diau di Semenanjung Malaysia, di Sabah atau keluar dari benua Sarawak. Okey, lebih lagi kita ke diau di Seri Aman, di Sibu, okey, di Bintulu, di Miri atau ke di Limbang Lawas. Jam ke dia tu bunyi ke daripada aku tadi, laban jam ke dia tu bisi siaran dalam jakub Melayu hari stesen kawasan. Kita nak boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, kita tahu download aplikasi RTM Click ninya ke kami ngena cara online. Ya, macam komen bah Facebook kita ke pagi tu. Terima kasih ngagai bala kaban kita, bala pendengar kudah nganjung komen tak ke lagu peminta bah Facebook kami YFM Miban. Selamat pagi nuju Felicia Glenn. Selamat pagi DJ, madah ke diri dari Johor, mana hari kami tunggak kita ku ya. Minta main ke lagu gawai dari Florence Hike. Engau Roy Jilum. Okey, lagu kena merina rimpu bala kaban engau semua pendengar YFM. Bakal ke sehari itu engkau jakusan selama hari gawai tidak kedatai dengan ke semua kau ya. Abak Dom mada ke diri hari Simunjan, selamat pagi di Jarbi. Okey, Ignas Indah Robin, selamat pagi di Jarbi. Selamat berjalan ke penyewa pagi itu. Berita kami di Miri itu panas di hari kau ya, minta main ke lagu gawai. Stella Philip dikenal Rina Rimpu engkau semua orang kenglala bak suara dua sediau. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen dari Juni Ben. Selamat pagi hari tiga, Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak. Di hari kami di Miri, manah pagi itu. Berita dirimpu pan manah. Nyo nak sabar ke pulai ke menua. Sering baik ke hari gawai itu ya. Minta main ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai. Dikenal merindang semua belah peringnya. Kemudiannya ke segmen kita ke pagi tu Y912. Lewis Frankie, selamat pagi DJ, minta main ke lagu gawai dari Florence Hike dengan Roy Jilum. Dituju dengan semua kita bangsa Dayak bak serata dunia kengin tu hari gawai kita untuk ngarap ke semangat meh bergawai kau ya. Udah ninga lagu gawainya lagi kau ya. Okey, terima kasih ya. Kita kudah nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Marina Jara ngau lagu kediri nama Bujang Ulu Sungai. YFM Segulai Sejalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kedua baik Marina Jara. Okey, jam kita 9:39 minit pagi. Kita akan menunggu terbaik kereta barang terjalan jam. Kita itu mengharap kesama berjima serta selamat datai bandur ke dituju. Pemegak, selamat ninya ke kami dalam segmen Y912 dalam pengelamat 3 jam rengkari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita ke benang online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tangan juang lagu peminta pesan buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, maca komen ke sekali itu. Meri selamat pagi ngagai pendengar kita yang nama Asapai Lancang Asapai. Selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawak pagi itu. Madah ke diri Ari SK Gemang, Sungai Baru. Mana di hari pagi itu? Minta main ke lagu Nadai Reti Pulai Gawai Ari Stevenson di Kenamrina Walakaban Kenglala Ngau Jakusan selama hari gawai tika datai. Okey, aik jalai ku ya. Okey, pesan ke sekali itu tak komen ke sekali itu Inenor. Selamat pagi DJ, selamat jalai ke penyawak, selama hari gawai tika datai. Aku tu pulai belama meh nanti hari gawai ku ya. Bagaimana ni Arbi ku ya bisi pulai gawai. Ilak betul benda ni. Nanti nadai berjaku bar radio. Artinya pulai gawai minyak. Okey. Nyajak pesan kami hari Bintulu tu. Mada ke hari di tu panas ku ya. Okey. Nyak komen hari Indai Nur. Mada ke diri hari Bintulu. Okey. Terima kasih semua. Kita kudang anjuang komen lagu peminta buat Facebook kami. YFM Iban. Okey. Kita ke bedau. Like, kita akan follow fanpage kami. Kita tak follow dulu Facebook kami, YFM Iban. Okey, Aram kita dengar ke lagu gawai ke sekali itu. Okey, lagu gawai kedibai Besti Kiri, Don Big Ton, featuring Stan Akadai. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Bulan kami Y912.

Okey, terima kasih dengan kabar-kabar kita yang balap dengar kodangan jom komen lagu peminta Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macam komen kita kebuka yau. Aku mai kita semua berhati ke dulu berita atau dengar ngenang berkawal ngau program Belanda malam. Tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke mana benar dikena merangsang orang nitia ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah riti nempat Sarawak jadi palan ke mana ndur ngatur lomba maraton di Malaysia. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdulkarim Rahman Hamzah madah ke program Belanda di jengkau maraton penuh ngau setengah maraton tu ndang udah maja angkat di menua kita di Sarawak setipak ngau pengawak terdekat ngiri rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Okey, yang maksud ke Jakutu ngagai orang berita bak kompleks Konsil Negeri Sarawak apian lama tu tadi. Berbangunnya, Mensia Mayo dah diperansang sama yang masuk program Belanda tu ke di Kumbai. Breaking News Run 2.0 tika diatur kena 11.7 tu ilah. Okey, pendengar, maraton siri 2 nya ke diatur gerempung pengarang berita bagi menua Kuching KDJA begulai ngia gerempung pengarang berita Commonwealth CJA di Sadang Negara Pasu kira 1200 iku orang hari raban media raban pengerai orang terinduk ke perkara fitness ngia orang periman. Jadi programnya lah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Okey, jadi nya kenang berkawal ngau program ke dikumbai Breaking News Run 2.0. Okey, ke diatur KDJA bukulai ngau CJA, okey. Gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching, ngau gerempuang pengarang berita Commonwealth. Okey, Breaking News Run 2.0.

Oke, berikutnya tinggal lebih kurang 7 menit lagi, sudah pukul 10 pagi. Lalu pukul 10 pagi bakal selama Ndur kita dengar ke Tanduk Program Pendiau Penghidup Aku. Siti hari program tadi keluar ke Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Oke, kita dengar ke Tanduk Program Pendiau Penghidup Aku pukul 10 pagi itu lagi.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulan, Sijalan.
2: Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berhari. Recih nyawa nuan, di dengar aku berhari. Maya aku gawa, asai kebesik nuan, gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min, besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniup Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalari seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta meri selamat begulaingo kita dalam program pendiau penghidup aku baka sebedau tu mega ba dia tu jam dia aku datai dekat macam kenang tok ke begulaingo kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga kita ke meruan bisik begulaingo aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tok ke cerita penghidup di rempo dalam program pendiau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peninga kita ya madah ke rempo sikok hari ya kenang udu golengo kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mai kita mendeng ke siti lagu de kenang pun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih hangai nuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peninga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peninga yang gak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari nge kita bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga baka keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun ku dah lalu. Dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bamua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Dan aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayu ke bala dia. Sikok pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nu anak ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Di peda aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari ke di peda aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak miatnya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agaya. Tang anamiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Ku anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ku ya. Aku agak nak mereti peninga. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia nemiak nyak madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga aku nyak tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Nemiak nyak tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasi ya. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nembiakan tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peninga. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil ia merenyang agai muaku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nembiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapak aku kang ibu nanek tu. Anek tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejahitnya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peningah mayuah. Minta ampun ngakai kita keningah. Nyangka kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngagak operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyunak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peningah. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Mengingat kedatainya, bakal kegambar datai ngakai pikir aku, bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendiah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngakai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak matadai, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kerja saya akunya tadi berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu, bertahun ku dah lalu. Aku tu peninga, siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disaya aku. Penglamak ke bergulai, aku lalu bertubuh bisik. Dan lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya, ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibai aku ngenak muto ke pendam. Datai bak semek pendam aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatade. Ayam ga mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai Nuhan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke Nuhan subak. Ketegau ti nyaga nama Nuhan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja dirempu maku muai Nuan Suba ngamik kenuan nemu ngamik kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi badalam kenang pendiau penghidup aku tu. Aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut bak sekedar orang. Tiang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi ke teladan megak ngagai sekedar orang. Nama pun utai nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki tok ke hindu tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai harus berunding ngapancai. Semua utai ke dikerja di kakak kitai. Kitai patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peningan berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih lagi kitai ke peningan Indo. Pihak megak
Aku merih terima kasih anggap mulu program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujai di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari itu dia tahu aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada mendak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

0: Nya anak aku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye bye.
1: Kami Nuri Langgita Nintir Ngari bermacam lagu.

0: hari. Sementara finale hari. Sadalamay. Pemerindang malam.
1: Wai FM. Segulai berjalan.
2: Oke, nyampe tadi kita baru dengar ke program Pendiau Penghidup Aku di keluarga Lucy atau Mas Kasau dari YFM Sibu. Oke, tanduk program Pendiau Penghidup Aku. Oke, terima kasih dengar. Lama lagi terus segulas jalan yang kami dengar ke segmen Y912 kena sar itu 20 hari 5 2026. Dalam pengalaman 3 jam berenggari pukul 9 pagi tadi untuk ngaji pukul 12 tengah hari. Oke, okay, jadi hari lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching itu tentu yang dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian serta Bakrendur ke semua tentu yang dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Oke, okay, kita bagi audi dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Kita bagi audi dengar ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Oke, okay, bagaimana cara? Kita yang tadi audi dengar ke kami, WiFi Miban 24 jam merindang kita semua. Oke, okay, terus kita berpindah lagu ke sekali itu, lagu ke dibaik Melissa Francis, lagu Air Mata Ba Arigawai. Lalu dangkan ke lagu-lagu, aku maca komen ke BC Danjung. Bala kaban kita, bala peringat Facebook kami, YFM Iban.

Okay, Melissa Francis, ngau lagu ke diberi nama Ai Mata Ba Arigawai, macam kita ke dia tu 10:32 minit pagi. Terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita Y912, okay, YFM segulai sejalai. Okey, jadi peningkat sudah maca komen kuisi dan jong bala peningkat kita, bala kawan kita, bala Facebook kami, YFM Iban. Aku, Mike, kita semua berhati ke info berita tu dulu. Kenang berkawal engkau, pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk pekit Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 di Sadang oleh meri empas ke usai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran terdekat mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah ke perkara kalai Kuching City FC sama ngau masuk pekit main bol peringkat terkerenggat Asia dekat meri awak ndur nyangkat ke nama menua Sarawak dan keluargi Kuching jadi palan ti mana ada rawun kelimpari nyadi palan lumba ngomain tikas antara bangsa. Okey, yang maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udaya ketemu nyimpul jurai ngari kupis menteria ba aum kunsi negeri Sarawak ke 19 sapin lama tu tadi. Okey, yang megak sama meri tanda basa ngagai raban pengurusan gau tim Kuching City FC tu dah masuk renggat ke penudi ba pekit Piala Malaysia. Okey, Kuching City FC ditagak dekat bersatup ngelaban JDT Johor Darul Takzim FC. Okey, kena hari 6 tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, jadinya Siti info berita, info lumbak main kita ke pagi tu bulan kami Y912 YFM segala sejalai. Ya, macam komen bak Facebook YFM Iban, meri selamat pagi ngagai Sindun Edi. Okey, Sindun Edi, selamat pagi di JRB, selamat berjalan ke penyawa serta selamat gawai tika datai ko ya. Nuju semua minta lagu gawai air mata bari gawai Melissa Francis baru dah main ko tadi. Okey, dikenal Rina Dreampu pemegak nuju Ricky Ribo dan Blinkia Baja bulan pegari Roslyn Guyau, Stamos Davis Stella, Mary Bon Martin, Peter Tingkah Kujam, Pemega Lina Bugis, Jeffrey Jeff, Serena Senajanang, James Anyau, Roy Kwang, Michael Elmi, Pemega Emilia, Amy Richard, Polimasing, Ngau Tujuh Semua Belakaban, Kemudiannya Jam Kedia Tu, Pemega Madik Ya di Sungai Berit Marudi, Dikenang Berinang Semua Belakaban, Bak Group, YFM Iban Station Pemerinang ko ya. Okey, selamat gawai di kedatai dengan kaya semua. Okey, Fabian Duam, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak pakai ke pagi tu. Minta main lagu Berami Begawai hari nama tu Louis Kinsey dikenal merindang Terence Pengus. Okey, Terence Pengus, Roger Weezer, Linen Richie, Arts Jesse, Ngau Jagusan, Anang Ngular ko ya, Anang Nyuliat Telepon. Ngarap ke semua gara-gara selalu of ya ne. Lain macam pesan ya pagi tu. Okey, Mami Aba. Okey, selamat pagi di JRB. Selamat jalan ke penyawak ngenuan pagi tu. Okey, Lina Bugis, selamat pagi di JRB. Selamat jalan ke penyawak ngenuan pak konti YFM. Madah kedirai di Kota Masai Johor minta sebarang lagu gawai Ari Angela Latajua di Kedam Rinang kami serumah sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Pui Kenawit balakaban Facebook balakaban WhatsApp ngau semua kenglala menantu ngau cuk ya di Sibu Jaya Pangkas Unggang pemegang nuju Wellington Imai bulan pegari James Anyau Zilahani Dawa Tengoling Mary Bo Martin Sidon Daddy pemegak kami sebilik di Johor itu megak kuya lalu ngagai nuan DJ ngau jakusan selamat rigawai tekat datai nyajak terima kasih kuya sama-sama. Okey, jadinya tadi komen terkesan KBC dan jom bala peringat kita bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban.

Ya, nyap tadi besar gawai hari penanyi kita Roslina. Haram kita dengar ke lagu kedepan Roslina empu. Lagu kita beri nama Rami Y. Okey, lagu gawai kita ke pagi tu. Terus dengar ke kami Y 912 YFM segulai sejalai.

Oke, ngarap kita yang tadi dua terperindah dengan ke lagu Duna, lagu Pekit Kumanggau Keliang, pemegah lagu Buai Ati Bingung, lagu Kedebai Gilbert Gawang, Berpadu Nyawang Gau, Dunstan Pitt. Oke, lalu macam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 9 minit lagi dekat Manggai pukul 11 pagi. Okey, terima kasih dengan lapan lagi terus segulas jalan dengan ke kami dalam segmen kita Y912 YFM segulai sejalan. Jadi dengan pemuas aku scroll bak Facebook ke pagi tu bisi terpansak ke poster ngenang berkawal ngau pekit keliang ngau pekit kumang bagi menua Sri Aman kata untuk 2026 ke diatur berserimai ngau pengrami makai lemai mantar gawai daya bagi menua Sri Aman. Jadi pekit tu dekat diatur kini hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026. Okey, ke diatur ba Dewan Suara Sri Aman berenggar pukul 6 lemai. Okey, nyedinya kena berkawal ngau pekit kumang, ngau pekit keliang bagi menua Sri Aman. Okey, kedekat datur kena 23 bulan 5. Lalu Siti Dagi tu kena berkawal ngau pekit kumang gawai daya pelilih menua Lubuk Antu kita untuk 2006. Dekat diatur kena 22 hari bulan 5 2006 berenggar pukul 6 lemai. Ba Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu. Okey, yang daripada aku ba poster tu bisi bapa tu neh 8 ikut pemekit kedekat ngambil bagi ba pekit kumang gawai daya pelilih menua Lubuk Antu kita untuk 2006. Okey, jadinya apa tadi ngenang berkawal ngau sekedar hari pekit kumang pekit keliang ke diatur di serata menua Sarawak jam ke diatur benua rancak datur di menua kita Sarawak nyerombak pengeramingin tu hari gawai kita untuk 2026. Ngau awak tu megak kami hari wife Miban Artem Kucing meri pengagati syabas dan taniah mengagai apa guys, kita kuda boleh gelar keliang, kita kuda gelar kumang gawai kita untuk nangiranya tadi kumang gawai menua suang kini, kumang gawai menua kapit kini, kumang gawai menua sebawah, menua bintulu kini, keliang gawai menua miri kini, keliang gawai menua limbang kini, amri pengagati ngagai kita semua. Okey, terus gula jalan dengan kami, ninga ke kami Y912, saram kita ninga ke lagu ke sekali tu ngau lagu Selamat Hari Gawai. Terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutuh hujan pagi hari. Ngasu

0: Sejalai YFM.
1: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, jadi nyam tadi ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang Renggat Benua Bintulu munyike didinya kita berpromo yang tadi kira-kira datur kena 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2006 berpalan Bak Padang Bilun Lamak Bintulu atau ke dikumbai Lasar Kenyalang Bintulu jadi macam program diatur berengkir pagi tengah hari nyentuk ke malam. Lalu aku dekat nama Mimiat Info berkawal ngau pengawak pemerintah atas panggau kreator muat ke malam. Okey, kena malam 22/5/2006 berengkir pukul 8 malam penanyi KBC di Kangau Datai merindang Mensia Mayuah tu baka Ho Kahsin P. Normal Band pemegah Nurul Nesha Dian Oshil Karen Libau bisa megah Mawat ngau DJ Sonic pemegah Daniel Leong jadinya kena malam 22/5/2006 lalu kena malam 23/5/2006 sama megah berengkir pukul 8 malam penanyi kebisik di Kangau Datai Yadi Chen Eng Ben Di Jaksa pemegah Rahmat Mega ngau Dayangku Fazilah pemegah Iwan Haji Dasri jadi kemudian kita kediau di Bintulu tu kena bagi serta berkendur kesemak sama-sama meh datai ngerami kagi program Kerikumbai Sarawakku Sayang Renggat Benua Bintulu kena 22 nyentuk ngagai 24/5/2006 kena lagi maya malam hari itu sama-sama kita muda konsert tau ke pengawal pemerindang atas panggau bergulai ngau penanyi terbilang menua kita Sarawak menua kita Malaysia megah okey bakal disebut ke tadi bisi penanyi dari Semenanjung Malaysia Rahmat Mega megah bisi datai merindang maya tu okey nya program kediatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu tau ke megah dikumbai Lasar Kenyalang Bintulu Sarawakku Sayang 22 nyentuk ngagai 24/5/2026 di Bintulu.

Ya, nyarinya tadi lagu Sylvia Banyi enggak lagu kerirama Anak Temuai. Hanya dipendingan nang begau enggak lagu Anak Temuai itu kira ke tahun tu kita tadi neboh menguntia Anak Temuai biar Anak Temuai nguntia kita ngempur wai, kita ngempur rumah panjai. Nialah kita bilang menguntia Anak Temuai kedatai ini ya, biar meh tahun tu Anak Temuai kedatai nguntia kita ngempur wai, kita ngempur rumah panjai. Okey, sebenarnya aku tundi belinya ada kita ngerindang tidiri ke pagi tu ini ke Y912 YFM segulai sejalai. Okey, nak berasai jam kita ke dia tu 11.13 minit pagi juga masih berdengar. Laban lagi terus segala sejalan ini ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus kita berindang. Ngau lagu ke sekali tu, lagu Urai, lagu Aram sama Bebuti, lagu Gawai, pemegak lagu Menuah. Anggau lagu ke diberi nama Berimbai Maya Gawai. Nyap tadi tahun tu Berimbai kita anggau Anak Temuai kedatai Ngabang Maya Rikawai. Okey, terus tinggal ke kami Y912 YFM Sikulai Sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat hari kawan nuju balak kita.

Ya, lagu gawai, enggak lagu rentak rebak baru. Hana ngiranya tadi lagu rentak rebak baru, lagu rentak lama, semua lagu-lagu gawai ngerinduk hati kita semua, okey? Terima kasih belinya, lapan lagi terus gulas jalan dengan ke kami. Jam kita ke dia tu 11.23 minit pagi. Okey, aku maca komen KBC Danjung bala kaban kita, bala peringat kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu datai Ari Induk Kenawit. Selamat pagi DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak kau ya, ungkup ke sehari itu. Panas, gara kami di Kenawit itu minta Nuan main ke lagu Nerima Kad Gawai, kedewai penyanyi kita ianya Jess M. Jalang dikenal merindang kami sebilik di Bintulu, pergi Mary Bermartin, Roslina Francis, Lina Bugis, Emilia Mary Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Robina, Mayu Ahmad ditulis di tahun oleh baca kemagian tu aw, minta ampun dengan Nuan Indo Kenawit. Okay, Richa Uno, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal Genuan, minta main ke lagu Margaret Jalang, Pulai Mehari Gawai, dikenal merindang balakaban Facebook, ngau semua kesuah nuju pesan mengharap kesidak itu perindan belama, ni aku YFM, madah kediri hari jalai simpang simunjan, okey. Lengunai Nice, selamat pagi DJ, panas, gari kami di Selangor pagi tu, minta main ke sebarang lagu gawai, dikenal merindang semua, ke lebagi kami serumah, di Nanya Batang Seratu. Selamat digawai tekan datai nuju semua. Okey, pemegang mari selamat pagi pemegang, terima kasih yang agak bestie channel kisi komen buat Facebook kita. Selamat pagi DJ Rajas kuih, selamat digawai tekan datai, terima kasih bestie channel. Okey, lagi komen kita Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Perinci yang mata panas di Tebon Kucing tu minta sebarang lagu yang dikenal merindang balakaban, Indai Lin serta semua, ngarap ke semua lantang serta gerai belama, terima kasih DJ. Okey, pelabak aku asal aku dah dibaca kemagian komen out. Okey, NTBC komen ketinggal atau ke nak kena baca aku minta ampun, bermain kebuka ke kita tahu nganjuang komen lagu peminta gau pesan rindu hati kita. Ok, terima kasih dengan laban lagi terus gulas jalan yang kami aram kita ingat ke lagu ke sekali itu lagu Tony Rompang gau lagu Darah Bajik pia mega Jonas Johnny Aman gau lagu Sebulan Sara Setahun Nyaba. Terus ingat ke kami Y912 YFM segulai sejalan.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

Okey, jadi ni materi lagu Gawai Tahun tu, lagu kedua by Richard George. Lalu macam kita ke dia tu 11:45 pagi. Jadi benarnya kita sudah ratai bah pengujung segmen Y912 YFM sehari tu 20/5/2026 hari 3. Dalam pengelamat 3 jam meringkari pukul 9 pagi tadi nyentung lagi pukul 12 tengah hari. Okey, bakal selama pukul 12 tengah hari indur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu nangkian kini lagi begulai ngau pengarik kami ke Bukai dalam segmen Ngela Tengah Hari. Lalu sehari itu yang tadi hari 3 Ngela Tengah Hari YFM Sri Aman begulai ngau kita. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru ba segmen kebukai, ba jam kebukai. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Penggal kelima AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasar ke Atuk AUM ti dipansut ke bak lama web Dun Sarawak. AUMnya berengkah pukul 9 pagi lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation ari speaker Dun. Udahnya nampung berjurai ke usul merik terima kasih jaku dipansut ke tuai pemegai menua Sarawak. AUM Sarito berkawan ngau nyimpu jurai usul ari sapit premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan ke megah Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal kedua serta Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku ari Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ke megah Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru kedua serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai kepenudi ianya ari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh AUMnya dekat dibantai ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak berjalai ke pengawak meresa 4,782 kenendur baks pemanjai Optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya diperjalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau Unit Pengelikun serta Penerit Adat Sarawak UKPS di Serata Benua. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil dirikut ke kes pemaduk mayuah ianya 97 kes lalu semua ke udah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega 3.7 juta ringgit hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai 9.6 juta ringgit. Nyak alai atu titerit agi dekat diperjalai ke ngagai sebarang raban kebisi kawo ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguji nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang ari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu Optiris 4.0, sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil semak 10,000 liter ke berharga RM21,500 di disimpan dalam 4 itik tangki di pelabak ke nadai permit kesah. Nangkan kenya sebuah van di pelabak ke nyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau nadai pemendal bak sebuah premis tinggawa 2 buah skiten di pelabak kenggundan 3,200 liter disil di berharga RM15,680. Tajap pihak siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur urung 40 tahun kenyadi pengurus premisnya mega udah ditan lalu kes tu udah diserah ke ngagai KPDN ngambil ke dipansi ngau sili agi. Berbak ngaunya pengawak meresa ke terubah tertemu ke premis ngau kapalnya nak muju ngayan ke dokumen kesah serta urang ke bempu perengka pengangkut bahan apinya. Ketiga-tiga kes tu asli hari baru Ops 555 ngau Ops Jeriji nitiah ke Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Kes tu dipansi ngena Akta Kawalan Perbekalan 1961. 500 ikut kaban upis kereta darat JPJ Sarawak diasuh berjalai ke pengawak di Serata Menua nyerumbak pengerami Ops Hari Raya Idea Adaha ngau Ops Hari Gawai 2026. Direktur Ya Norizan Jili madah ke Ops Hari Raya Aidiladha dekat belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu, lalu Ops Hari Gawai belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ila. Antara operasi di Pejalai ke mayanya, ianya pengawal merasa bas ekspres ngau perangkap pengangkut Mensia Mayu bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya Kuching, Sibu, ngau Miri. Pengawal Pejalai ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi bak jalan alun di Sarawak ke Pemanduk Tinggi ianya 21,746 kes dalam tahun sitik tu kemari. Kelimpah harinya bagi pansi engau penerik adat trafik Sarawak Megak ngeluku ke 57 itik kanandua ke suah nyadi penulisan berbadi di Serata Menua tu di ngawa 27 itik jalai perintah besar engau 26 itik jalai menggeri. Ia madah munyinya ngeke penggeram berita maya pengawak ngempang jalai JPJ Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian. Nyanakan berita tengah hari, hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Noor Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Ya, selamat tengah hari pendengar. Dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman. Ba awak ngelah tengah hari.
3: Terima kasih, Imelda Joni di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari ngagai kita balap ninga dini nor kita jam dia tu Arab kesempai lantang mendiang ke YFM. Jadi berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dia dah kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kalau sore itu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu luar berkunci ke mayu macam berita ya kedata hari ya dua bengkah bagi menua. Seriaman sekali kenyap betuang. Kelimpah berkunci ke berita-berita yang kebisik nyadi di Sarawak, Tanah Bumi Kenyalang. Tanah Bumi Kenyalang. Nama berita kita sarito walap ninga, dini nur kita menyikaku tadi, Arab Kelantang mendiang ke YFM. Terima kasih labas mampai netap kati kita, Merwan mendiang ke YFM, dia tu mendiang ke YFM Seriaman. 20 hari bulan 5. 11 hari dah agak nur kita dekat nyingkang ngagai bulan 6. Berengkah hari 30-31 Nur ngatur pengrami gawai daya tahun 2026. Lalu berita berkawal ngau mantar gawai pragawai di menua kita di tu mayuah udah di pekunsi ka mayuah udah diatur di tikas pasar tau ke mengeri. Udah diatur, benuang diatur, pihak muka dekat diatur dalam sepemanya bulan 5 tu. Nyalai kami muka maik ke kita pemerindang, jadi sekali itu kita berengkah meniang ke lagu yang udah ditusun nitiah ke playlist Ungkup Sari tu. Lagu Ariyah Mariana Jara Kedekumbai Bujang Ulu Sungai.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap Ninga. Jadi pukul 1 Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang akan datang dari opis-opis yang akan baik dari opis-opis perintah di menua kita itu dibagi menua Sriaman sekali kena dibagi menua Betuang dan berkongsi ke bawah Ruai Kitai lagi hari pukul 1 meniang ke temuai yang kebisik di kangau kita datai nyangkai YFM Sriaman. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama, lalu pukul 2.30 ngalih hari bakal selama berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati hari kita balap meningah. Jadi lalu ke balap meningah ke baru meniang ke kita jam dia to YFM Sriaman ngau kita berengkari sep mudah meniang ke berita tadi nyentuh ngegep pukul 3 atau lagi lalu kemegak balap ningai ya kebisi muda kita live hari Facebook YFM Sriaman Sriaman FM. Selama ngali hari ngegaya ya kaban kita ya kengena account Andrew Ujai Masing piamga Rosliau Kennedy Ama piamga Ujuh Cawong piamga Boniface EP ya ngau Jonathan JJ piamga Sinun Edi. Ya, peningap-peningap kita ya kebisik ngau kita ya bisik nyapa kita di live Facebook Sriaman FM. Kita berkongsi ke dulu pesan tau kegerah hari opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi menua Sriaman. Kalau di Sriaman, ni tiap ke penerang hari opis to, info hari opis to, bagi menua Sriaman ngalih hari ngalumai tu lagi nanti hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serito antara 24 nyentua 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menu betua mega sebakal mega gaya hari kita serito ngali hari ngau lemai tu lagi di pelabak ke nadai hujan dibagi menu betuang ikas pengangat gaya hari mega serito dibagi menu betuang sebakal ngau Sriaman 24 nyentuh ngagai 34 yo 34 degree Celsius. Okey, nya info gayari kedip kunci ke upis gayari upis meteorologi bagi menua Sriaman. Atau lagu hari yang menua kedip kumbai Ila Aku Kia. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM segala sejalai ngau YFM Sriaman.

Ya lagu kedekum mai ila aku kia ko lagu ari menua. Ila aku kia aku ya. Kini kita nyerumba pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang gam nyadek kita ya ke dekat ngintu pengerami hari raya Adil Adha pemisi muka dekat berengkah kemisi minggu ke dekat datai pian muka kita ya ke kita ya ke bangsa daya bisi muka udah meramu dekat berengkah pemisi gawai daya hari minggu atau ke minggu dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawak kreator kita harap ke semampai lantang kelebih lagi pengawak kita ya ke bekawal ngau atur pengurami gawai kita yang kup tahun tau. Okay, mari selamat ngalih hari moga ngagai Father Ijau pada hari Saint Benedict Chapel Anglican Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Suriaman. Selamat ngalih hari Father, piam moga selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenar ya. Ngagai bos Ricky Ribot. BBC moga sama mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita kawan-kawan ya ke dik saya balap ninga ya ke dik saya kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live jam dia tok tetap kati kita semampai mendiang ke YFM sebengkah pengalaman ke dikumbai RNR Jelukuang rehat dan rawat Jelukuang angkelili dia tok benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya berengkah hari 15 hari bulan 5 to tadi udah tau alai mensemayuh ngetu belelak piam ga ya ke udah lelak bebaik ke perengkap mengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukuang Angkelili. Jadi tengah bulan 5 tu tadi megak Raban Opis Residen Sri Aman bertuai ke Tuan Residen Sri Aman Tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketikas pemansang ekonomi penatai pemisik Mesir Mayuah di Semak Palanto. Jadi RNR Jelukuang tondang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR, Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak. Pihak muka Palanto bisi ai, bisi muka bilik ai, bisi alai nur ngenduh nak lama, bisi alai nur makai, pihak muka surau, kelimpah alai parking. Lalu dijaga ngena sistem CCTV, pihak muka di kemata keraban penglikun 24 jam sehari kena nyaga penglikun Palanto serta mensia manyuah ya kebisi ngetu bak Palanto RNR Jelukuang Angkelili. Mari selamat ngalah hari ngagai berada cendang pihak muka ngau berada migi ya ke sekedar hari raban penglikun ya kebisi ngemata ke penglikun Palanto RNR Jelukuang Angkelili. Lagu hari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

0: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, aku peringkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap tinggal. Kalau pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Sin. Joriana Kueh Cheng Sin. Kalau pesan tu dituju ke yang agak kebam layan kediau di Banting, Lingga, Seboyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Seriaman. Gau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina disebut megak dito ndok miat. Jadi pesan tu madah ke pemati Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19/5/2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut megak ndok miat. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, biar muka malam hari 4, tu 20 hari bulan 5, enggak 21 hari bulan 5, 2026, bak persatuan, bak palan kena kumbai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Seriaman. Jadi niang tu, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjuang Kependam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, enggak pendam, Anglican Sutuang Seriaman. Jadi penterang kesilia berkawal ngop nusah tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tu Jorina lumut teleponnya 013-8468-828 013-8468-828 tahu mereka bertanya ngagai Fiona lumut teleponnya 014-8368-690 014-8368-690. Tetok tadi pesan ya kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut megak Indai Jurina disebut megak ngau gelar Ndok Miat. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19/5/2026. Niang dekat Desenggai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba palan ke dikombai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Seriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22/5/2026 ke Pendam Anglican Sutuang Seriaman. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak kalau yang pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan kediau di kediau di Tituk Ilek dua buah rumah, Tituk Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjok dua buah rumah. Pihak megak San Semanjok Merenggang, Semanjok Berenggang tiga buah rumah. Bunuk Begiang, pihak megak Batu Lapan Memaloi. Pihak megak dituju ngagai kamar melayan kediau di Pelasuak, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejung, Murat, Rumah David Nyatok, Ngemah tiga buah rumah, Rumah Anau Bila Antu, Rumah Ani Kesiat, Lubuk Subuang dua buah rumah, Serubah dua buah rumah, Merindun Sebeliau dua buah rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang tau ke Jundah di Ensarai Limbang, Kabang Belayan di Rumah Bun Niah, Kabang Belayan di Kelasian, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak megak Kabang Belayan kediau di Rumah Layang Nengah Ibus Ruban, Boy Anak Asun Sebiliak di Batu 15 Sibu, Kabang Belayan di Kerangan Mak Limbang, Munan Anak Renau Sebiliak di Niah, Kabang Belayan di Sebangki Lubantu, biar megak semuih Sujang, engkau semua Kabang Belayan Bukai, menjadi pesan tu madah ke Berdai Anak Jampi, Berdai Anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai itu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjuang ke Pendam pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau Anak Usup, Ngau Ide Anak Luang, menuju semua kabar melayan kelebih lagi kita yang mengelala Berdai Anak Jampi. Pesan untuk madah ke pemati, berdai anak jampi yang kuda nadai 18/5/2026 niang dekat desengai kena kelemai tu lagi lemai hari 3 20/5/2026 dekat danyong kependam pagi hari 4 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di jadi pesan nangkan kenyap pesan pemati megak kedatai hari dula anak kasa madah kapaya kasa anak jubang udah nadai kena 18/5/2026 niang dekat desengai lemai tu lagi 20/5/2026 baru mah Joseph Bangkuang Panto Suryaman. Jadi dekat danjuang kependam pagi hari 4 pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngegai ke membelayan lebih lagi kita yang ngelala niang kasa anak jubang bakal ke membelayan dipantau seduku sapak keranggas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu kara mawang selantiak jiruak laduang semunjan kucing miri bintulu sibu ngau semua kaban belayan bukai lebih lagi kita yang ngelala kasa anak jubang. Pesan tu madah ke pemati kasa anak jubang. Kasa anak jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Niang dekat di Senggai kena kelemai tu lagi 20/5/2026. Barumah Joseph Bangkuang Panto Suryaman. Dianjuang ke pendam pagi hari 4 21/5/2026. Kaman belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph Bangkuang Panto Suryaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu. Tahu ditanya kita ngagai dula anak kasa. Nombor teleponnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari ngonian anak cabuk. Tau ke inai dunggau. Madah kelaki ya. Tangai anak munan. Tau kapai dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Senggai bebala mayuh kena kelemai itu lagi. Lemai hari 3 20/5/2026 baru magruda tau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rosak Serikai. Jadi niang dekat danjung kependam pagi hari 4 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di rumah Edmund Ulu Ribuang. Rumah Jengayang Ulu Nyeluang, Rumah Linsawati Sungai Pamak, Rumah Munan Sungai Kuap, Rumah Limbang Sungai Kuap Mega, Rumah Gani Sungai Kuap, Rumah Mary Rose Sungai Rusa, Rumah Ayu Sungai Kuap, Rumah Rosli Kim San, Rumah Lat Grogo, Rumah Ramen Sungai Rusa, Rumah Ajak Bukok Pakan, Rumah Jack Suji Bukok Pakan, Rumah Francis Bunsu Bukok Pakan Mega, Rumah Selia, Rumah Melana, Rumah Pada, Rumah Pada, Bukok Pakan Megak, Rumah Layang Pakan, pihak Megak Kabang Belayan di Kapit, Pakan, Julau, ngau semua Kabang Belayan, kediau di Bayuang, Ulu Serikai, pihak Megak Kabang Belayan yang kengelala Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Megak ngau nama Apai Dungau, ya kuda nadai kena hari 1 tu tadi 18/5/2026 niang dekat di Senggai bebala mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi lemai hari 3 dan juang ke pendam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026 nyalai kabar melayan ke di tujuh ke pesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung, ngenatai kepesan-pesan berat ia kebukai.

Ya lagu Ari Roban Masterpiece kini kumai anak tiba lagi anak kita ya ke benua meskula jam dia tu secondary sekali kena primary benua dalam program KK kau kurikulum berengkah hari pukul 12 lalu tadi tau ke berengkah hari pukul 1 atau tadi nyentuh ngegai bisa sekedar pukul 2 bisa sekedar pukul 3 jadi kita apa yang naik ya ke bambik ke anak jam dia tu banyuang ke bekal di benua mai perengkah pengangkut bajalai alun harap ke lantang dalam penjalai kita lantang mansang pihak muka lantang pulai. Jadi aku berengkah berkongsi tau ke ngepun ke baru pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari kita bala peninga kali pesan ke sekali itu pesan ya ke data dari minggu ayo data dari SDNU tu sebengkah jika tersau sebelum kita ngagai pesan berat ya kebukai sebengkah jaku tersau ya ke data dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak sida SDNU Sibujaya tidak ngatur pengawak ngerupan. Disebut muka kutong royong mersi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai Sibu. Jadi ngagai kita, mensia mayuah dibisik kabar melayan, ya kuda ditumbak kebak pendam Lubuak Pelai. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan, kutong royong mersi pendam, pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat data itu lalu pengawak itu diatur berengkah hari pukul 8 pagi jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai kediri empu jadi penerang kesiliak berkawal ngawa pengawak itu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Pelai Sibujaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor teleponnya 017-8560-283 017-8560-283 tahu moga bertanya ngagai Encik Morstin Steven 011-5111-5282 011-5111-5282 pesan nangkan kenyak ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Dituju ngagai semua kebang melayan di Miri. Bintulu, Kucing, Sri Aman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang. Pihak megak kebang melayan di Sekayok Batang Undup. Kebang melayan pihak megak ya kenglala ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu. Lalu pengawak ngetah sulit ke ni yang ex turun rumah masyarakat anak tambun tu. Dekat diatur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi bak rumah remba tintiangkah undup Sudirman penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tok kita tahu tanya ngagai Syirin Shania Shania nombor teleponnya 019-8189-285 019-8189-285 tahu moga bertanya ngagai Scott lumut teleponnya 013-9460-229. Tu tadi pesan ni kemadah ke pengawak kita sulit keniang ex rumah surat anak tambun dekat datuar 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 10 pagi datuar diatur barumah remba tintiangkah undup Sriaman. Jadi pesan nangkan kenyak pesan kita sulit moga data dari Duri anak pilung tau ke indai Dylan madah ke pesan semayang kita sulit ni yang indai ya ianya duluang anak Abbas dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8 lemai lalu diatur ba rumah sidak ya ya ke Belumur 4 SS1 /11 lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Sungai Song. Sungai kabar melayan dia ke dia di Nanga Temiang, Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manap. Biar mengagai kabar melayan ke dia di Kapit Song Bintulu, Miri, Kucing, Sabah. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang indai sidak to ianya niang duluang anak Abbas. Jadi pengawang kita sulit ke niang
Duluang anak Abbas dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 lemai hari 6 berengkari pukul 8 lemai. Diatur ba rumah sedaya ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Cas Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesilik berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya ngagai anak ni yang tu. Ianya duri anak pilung. Nombor telefonnya 013-8382-566 013-8382-566. Tahu mereka bertanya ngagai Jani anak jaun 013-5665-612 013-5665-612. Agak berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawai hantu. Tau kena nam regang, kena yang kendui anak bungun, pihak muka ni yang kalung anak kok, pihak muka ni yang Imelda anak abuang. Jadi pengawak gawai hantu, tau kena nam regang ke niang-niang tu tadi, diatur 23 hari bulan 5, 2026, hari 6 ke dekat datai, berengkari pukul 8 pagi, bak rumah tinggum, selepung jinggau dau atas. Lalu nanam pengawak. Lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai ke pembelian kediau di Gayau Pantok. Isu

Dada, Punggok Mawang, Punggok Tinting, Karak, Bayat Ulu, Bayat Ilek, Sebemban, Selanjan, Sungai Besai, Kubau, Bangkuang, Empelanjau, Ran, Gua, Selepung, Tujuh Buah Rumah, Kabam Layan di Rumah Kamut, Engkeramut, Puai, Nyelam, Kelawah, Kelawah Nyematan, Panggil, Melugu Kuari A, Melugu Kuari B, Melugu Tengah, Melugu Sungai Dor, Melugu Ilek, Melugu Tumawai, Melugu Skim, Melugu Jumbit, Melugu Tekalung, Entulang, Grand B, Pihak Megak Kabam Layan di Bukuang Kelili, dituju ke Megak Ngagai Ex Konsula Masir di Suhang Kelili, Kabam Layan di Merinduan Lubang Antu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engkau semua Kabam Layan Bukai. Lebih lagi kita ya ke Ngelala, dipinta datai ngulup pengawak, gawai antu, tau ke nanam regang, niang kendoi anak bungun, niang kaluang anak ko, ngau niang Imelda anak abung, diatur bak bilik Patrick Ari anak kendoi, ya kena pegai rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Kena ke 23.5.2026, hari 6 kerekat datai, berengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang diatur hari Minggu, 24.5.2026. Penerang kesiliak berkawal dengan awal pengawal tau, tahu ditanya kita dengan cara bertelepon dengan lumur Encik Patrick Arya Anak Kendoi. Nombor teleponnya 013-751-3144, 013-751-3144, pihak Megak Jacob Anak Kendoi. Nombor teleponnya 013-882-5180, 013-882-5180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawai hantu megak. Jadi itu data dari Tony anak Min madah ke pengawak Nana Mergang niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan di Sungai Biru, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuak, Kenyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Pihak Megak Sutuang, Gua, engkau semua kami melayan Kenglala, Niang Bugiang, Anak Jimbai, tau ke Sunggau. Jadi pengawak nanam regang ke Niang Bugiang, Anak Jimbai, dekat diatur 29.5.2026, hari 5. Lalu kami melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky, Paket B, Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal nanam regang keniang bugeng anak Jimbai. Diatur kena 29.5.2026. Kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu datai dari Jelendai anak Mawang. Madah ke dekat Berantu. Keniang Apai ngau niang Indaya. Ianya niang Mawang anak Sawang. Ngau niang Engkiang anak Bansang. Diatur 29.5.2026. Hari 5, bak rumah Dina Ulu Lasik Julau. Pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah, kabam layan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pihak Mekas Suai, ngau semua kabam layan Kenglala, Niang Mawang, anak Sawang, ngau Niang Kiang, anak Bansang. Jadi, kita dipinta datai ngulau pengawak berantu ke Niang Mawang, anak Sawang, ngau Niang Kiang, anak Bansang. Diatur 29.5.2026, hari 5, bar rumah Dina Ulu Lasik Julau. Jadi, ya, sekedar ya, pesan yang dipengungsi ke aku dalam awak sekali itu, pesan-pesan bukai dekat di pengungsi ke awak nangkan kita lagi. Semana ada penanggul, ada pengungsi baru bak pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1, maka selama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie kini kembali Rajai Baati.

0: begulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Khatan dari Klinik Kesihatan Sri Aman. Sehari tu kak berkongsi ngau kita tentang talasemia. Talasemia tu igit penyakit genetik taukah ripurih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sidak anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin engau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi engau mana laban jennya udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi taukan dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jakuk kita ditok tadi pembawa gen talasemia, talasemia intermedia ngau talasemia major. Nitih kepansik tik pemadu baru dah digagak Malaysia Talasemia Registry tahun 2018. Statistik orang tik sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7,984 ikut hari 7,984 nya orang tik sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi ba bala anak kita eh. Okey, nitih ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan gen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kitai mensia, angin, air tau ke hari kitai berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang Indo sama belak bisik peluang ti sama ulih kena penyakit tu. Ngambil ke contoh, yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin ngau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tu ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang tik sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki tik dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai tik bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak tik ulih ngembuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai di kembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu ulih ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu ulih diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa talasemia tu boleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah mirah ti amat baru suah agi takat darah sidak baru hari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahi ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi engkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning buat tubuh sidak. Ulih dipedak serta ari mata entik kebalat ulih kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit thalassemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tuai agi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah mirah ti enda entu baru endar, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uleh hidup tanpa perlu tau ke enda perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu uleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai urang ti ngemuan sakit thalassemia intermediate tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih sili agi. Bekeni cara tau sidak ti ngemuan sakit thalassemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu uleh berubat. Okey, pesakit thalassemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak uleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak uleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu uleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayu bak perengka tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti ngemansut ke zat besi ti mayu bak dalam tubuh sidak. Ubat tu uleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai baka berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit thalassemia major tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit baka keudah daripada aku tadi. Engaunya sidak uleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah mirah ti amat baru atau serius. Jantung sidak ndak uleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayu. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit thalassemia tu uleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Uleh ke sendak sidak ti sakit thalassemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit thalassemia tu uleh suman enti nyemak sidak tu uleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus nguleh ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakanya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu uleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit thalassemia tu nda uleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau uleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak uleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Berdini ndur tau ke alai kita uleh ngagak ujian saringan tau ke peresa uleh nemu tumu agik thalassemia tu. Okey, ujian saringan thalassemia tu uleh digagak ber semua klinik pengerai perintah serta ber klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digagak ari darah kita, ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperesa ber makmal. Bekeni sida tingembuan pembawa talasmia serta sida tisakit talasmia tu ulih nyaga utai dimpak sida ya. Pembawa enggak urang tingembuan sakit talasmia tu ngurang ke pemakai tip ngembuan zat besi titinggi baka, perengka-perengka dalam baka hati, produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi, bijirin ia ditambah enggak zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sidak induk tiba tubuh bisik. Nya alai sidak tu oleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggak orang ti sakit talasemia tu enggak entu diasuh makai multivitamin enggak ati ari jelu baka ati mano, ati capi, tau ke ati babi, laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah bekanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal urang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai persatumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tik kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku merik besai terima kasih ngagai pihak RDM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.
2: Ya, nyana kak kita mendiang ke program Ruai Kitai berkongsi ke info tadi berkawal ngau penyakit talasemia. Lianya Puan Ismayati binti Katan ianya Indonesia dari klinik pengerai dibagi menua Sri Aman.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Ya, lagu gawai kedi kumai pulai gawai dewai disada ke Stephanie G Sherry piabuka pet mimin pulai gawai dewai ko sida ya pulai gawai kita belap ninga pulai mehau nyengwa bilia penanya kita piamika nyengwa apa inai kita nyerombak kita ya ke bisik minta misi panjai besrimbai gawai gawai public holiday mega bertampung-tampung ya pun bulan 6 kedekat datai lalu diserumbak kemuka engkau pemisi nembiak sekolah sebenarnya semua anda salah dikingat kaku minggu baru sidak di sekolah lebih lagi balain anak kita ya ke bersekolah dekat pemisi baru menyerumbak sebengkah dua bengkah pengerami Merami Hari Raya Aidil Adha hari 3 kedekat datai jentuk ngagai pengerami Hari Gawai Dayak 2026. Sebelum kita yang ngagai info berkongsi ke penerang berkawal ngau sekedar hari atur pengerami mantar gawai dan benua kita di tok tiudah diatur. Atau sebangkah program yang kena kumbai nyuak ke bantu inisiatif pengelantang rakyat satu rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke ungkup pelilah Seriaman ngawa pelilah pantau. Jadi itu tadi pengawak nyuak ke bantu inisiatif pengelantang Malaysia rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ungkup pelilah Seriaman ngawa pelilah menua pantau. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brody. Lalu maya itu bantu voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Dia sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke barang nur berjual ke barang di bagi menurut Sri Aman itu yang kita bilang. Lalu semua bantu itu disuak ke bantu ia ke disuak ke tu semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempuang kaget tati yang belanja kemaya hari mansia mayuah. Jadi bila datang agak program tu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Suyaman pihak mega Puan Syarifah Mordiah pegawai upis pengintu pengelantang mansia mayuah Suyaman pihak mega pegawai-pegawai Ari Upis Residen Sri Aman, pihak mega Upis Pelilih Sri Aman serta Upis Pelilih Pantau. Kita lagi merindang balap ninggang lagu dari Lucy M kerikumai Badok Kiroh.

Okey, nyak lagu kena kumbai Badok Kirwah, Rilusi M. Nama pengawal kita diatur bala meningah, nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisik perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka, nyadi ke antara sekedar pemakai kedi pilih kita, ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tu dekat ngenang pengawak bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Jadi benua kena kumbai telaga air kucing. Udah ditemu oleh nyadi alai manah kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggap perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo megak nambah tanah manah ti besai to ba menua to patut dikena manah sidak ti benuang bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak megak koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak megak pengawak berjual ke buah semangka datai dari telaga air kucing serta berkena ke teknologi bertanam topik moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang tu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantuk perkara bertanam topik ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topik AFF diatur bak telaga air kucing empai lama. Jadi maya tu bisa 104 ikut sidak yang kengemeran ke pengawak bertanam topik dari Pantai Damai udah nerima bantuk tu. Bantuk perkara bertanam topik ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topik AFF. Lalu pihak mega perintah menua ketua Sarawak meruan komited bak pengawak transformation digital bak perkara pelajar tumu nembiak mien. Pihak kok menteri pemansang orang Indo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak yang merhormat Datuk Sri Fatimah Abdullah. Lalu kuya mega dengah opis to opis pemansang orang Indo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak udah ngagak application kerikumai My Sedidik. Jadi gagak kena ngelantang kage, pihak megak kena ngelancar kage operation upis to serta pengawak ngemansang kage sedidik Sarawak. Jadi hari apps to ku ya, semua perkara tiba kawal ngau pengawak ngatur pemansang upis to, pihak megak program-program ngau bala pengajar, pihak megak apa yang lain pihak, ti uliah diatur mana hage udah tu ila. Lalu kelebih hage bak pengawak pemansang perkara pelajar tumu anak mien. Nah kak kedia to, 107 itik palan sedidik udah dibekal ke laptop. Lalu pihak mega hari nyak tadi 100 itik palan to udah disedia ke arus internet. Lalu 7 itik dah agik palan to ya kesebaka menuang bak program ngemansang ke agik arus internet. Jadi penerang tu depan suat ke yang berhormat Datuk Sri Fatimah Abdullah lebih berjadi ke hari pengajar palan sedidik Sarawak diatur empai lama di menua Kuching. Lalu palan alai ngintu orang ya ke udah tuai umur PAWE Bukit Saban empai lama udah mujur ngatur program mantai ke pengelandia ngagak kue asal pihak mega pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari bak sebengkah palan di Kuching. Pengawak mandang ke pengelandia ngagak kue asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari diatur PAWE Pawe Bukit Saban bak sebengkah palan di Kuching. Jadi program untuk kebenaran ianya inisiatif yang berbahagia Datin Amar Datuk Dorin Mayang kena ngungkup ke pihak mega nyerakup ke orang Indo yang kuda tuai umur hari pengawak mandang ke pengawak asal pihak mega aktiviti ngagak produk pengelandia jari. Lalu ku ya bala community uliah berserakup hari pengawak to lalu pengawak asal pihak megak pengawak bergagak ke kerban asal bangsa kita Dayak kelebih lagi Iban oleh detan ke nyentuk ke belamanya. Jadi maya tu kuih-kuih asal bakal kuih linggang penganan irik
kena sebut muka ngau nama penyaram bisik di gagak Raban PAWE Pawe Bukit Saban pia mega produk-produk pengelandek jari bekas lampai mania pia mega produk tenun craft-craft mania pia mega mari empang udah dipandang ke ba program dimandang ke pengelandek ngagak kue asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandek jari diudah tiudah diatur PAWE Pawe Bukit Saban bas bengkah palan dibagi di Bandaraya Kuching Empai Lama. Lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu kedekumai Indok Kayan.

Okey, nyala tadi lagu Kedai Kumbai, lagu kebernama Induk Kayan dari Maxwell. Jadi aku ngatai ke sebengkah pesan megato bekawal ngau semiang berkat keregang datai hari leju tau ke gansi anak amiang madah ke semiang berkat keregang niang cili anak sirai dekat diatur barumah Ici entawa asal Suriaman kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Perwan, Empade Guntung, Sungai Tengah, Sungai Tengkak, Lubuk Jo, Klasin, San Ugul, San Munggur, Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutung, Punggo, yo semua kabam layan bukai, ia kengelala niang cili anak sirai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat keregang niang cili anak sirai, dekat diatur 29 dari bulan 5 2026, hari 5 mayanya, barumah Ici entawa asal Syaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu. Kabar melayan tau bertelepon ngagai leju tau ke gansi. Mereka teleponnya 010-460-7350. 010-460-7350. Tau megap bertanya ngagai enti. 010-93-58-819. Yang tadi penerang berkawal dengan pesan berkawal dengan semiang berkat keregang yang cili anak sirai. Dekat diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 barumah Ici entawa asal Sri Aman. Diatur kita dibaik kami ngelansak program-program mantara gawai yang kuda datur kelebih lagi di menua kita dua bengkah bagi menua dito di Sri Aman sekali kenyak di Betuang. Kalai di rumah Gara Belasau Debak udah diatur program UKAS Enggau Community pihak megak program Mantar Gawai 2026 Pelilamit Debak diatur empai lama di rumah Gara Belasau Debak dibagi benar betul. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Soribas. Jadi macam aktiviti diatur berserima dengan program itu ianya bakal pekit nyura ungkup nembiak pihak megak pekit karaoke, pekit kumang pihak megak mayato program itu mujur megak digolok kaban Parlimen P24 betul Yang Berhormat Dato' Richard Rapu. Lalu pihak megak bisik megak digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali pihak megak Encik Kato anak Dorsi di O Betuang pihak mereka sama-sama ngolok program tu kemarin ianya Encik Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak pihak mereka Encik Danny Lim SO Pelilih Miat Asbawah pihak mereka Pengulu Kadam pihak mereka pemesai-pemesai upis perintah ngau tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Miat Debak tebal lagi. Jadi pihak mereka community komiti kebenarnya komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Suriaman udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur bas bengkah restoran Tik Tebilang dibagi menu Suriaman. Jadi pengerami temayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Suriaman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Lalu maya maksud ke penerang dia ada MP P202 Suriaman madah pengerami gawai kemaya hari kuya udah mayuh ubah nak sebakar bakar yang kedulu tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai kuya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebilia pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu-pupu bangsa dia menua kitai sama gagati ke pengelantang menua kita diatur. Pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody megak nambah mensia mayuah dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bak program tumayanya ianya ketuai JKK ketuai J3K Sungai Pinggai Puan Avi Yana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak Pengulu Empaga ngau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai Raban Bangsa di menua bagi menua Sri Aman.
Kita tengok yang agak info terkawal gawai karnival gawai peringkat bagi menambah tuang. Dia sudah dipenyadi ke berengkah hari dipenyadi ke 2005-2026 tu tadi. Lalu pengerami jadi ke karnival tu dipenjalai ke Mega. Kena ke 2005 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang. Berambai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Jalai. Lalu nyerumbak pengerami to mayanya karnival gawai peringkat bagi menang betuang Bazar Gawai Dayak Betuang di Pejalai berengkah hari 2005 nyentuk ngagai 16.05 to tadi bak dataran Tasik Medan Betuang. Jadi pihak Mega di karnival gawai peringkat bagi menang Suriaman udah dipenyadi kena 15 hari bulan 5 2026 tu tadi kena ke tujuh lemai Mega di mini stadium di Suriaman itu. Lalu diatur bersimbai ngau karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman ianya Bazar Gawai Dayak Suriaman 2026 di Pejalai berengkari 15.05.2026 tu tadi nyentuh 25.05.2026 terdekat datai bak mini stadium di Suriaman. Nyalai mesin mayu ada perangsang ngulo Bazar Gawai Dayak bagi menua Suriaman 2026 terbenung di Pejalai ke berengkah hari 15.05 tu tadi nyentuh 25.05.2026 bak mini stadium di Suriaman. Sebengkah program alai ungkup orang-orang dagang di menua kita dito mandang ke pihak Mega berjual ke produk-produk sida kelebih agi hasil pengelandiak jari pihak Mega pemakai asal Raban Daya. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu kita mendiang ke lagu-lagu bukai tu Mega lagu-lagu gawai ungkup tawan tu.

Ya, yeah. Lagu Kerikumai Berbajak Sesigat Ari Ika, Dorintia, Shasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steph Shigan, Relation, Gerald, Piamga Sylvester, Sawang. Mayuh berkongsi ke gambar-gambar di media sosial, Facebook, Titi, yang muka IG berkawal ngau orang tau hati ngagak buak, ngagak buak aku kita buat palan-palan luar ngagak buak jadi kenap di pasar di negeri jam dia tu dah ngagak buak ngantak ke gawai kerekat datai ungkup tahun 2026. Jadi berserimai ngau kanibol gawai peringkat bagi mena betung pekiat ngambil gambar main piang megak adat asal bangsa Iban. Pekiat megak kedikumbai, pekiat fotografi kanibol gawai bagi mena betung 2026 benung di Pejalaika. Pekiat ngambil gambar main piang megak adat asal bangsa Iban. Jadi kita ya kedekat ngau tau lawak ba page Facebook kanibol gawai bagi mena betung. Page Facebook Kanibol Gawai Bahagian Betong 2026. Laban penerang register bisik di perkongsi ke dia. Jadi komiti pengatur peketo agak menerima peminta kita ya kedekat ngau ba peketo peket fotografi Kanibol Gawai bagi mena betong 2026 agak menerima tau keudah terima peminta kita kedekat ngau ba peketo hari 2 hari bulan 5 2005 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak megak pengerami mantar malam mantar gawai dayak tikas bagi mena betuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai Badewan Sukan Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di Betuang berengkah hari 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur peket kumang berbuat ke siapa baginya di kumang betuang 2026 tikas malam mantar gawai daya bagi mena betuang 2026. Jadi peradakan gawai daya bagi mena betuang tahun 2026 dekat diatur 6.6.2026 rengkah hari komplek sukan komplek lomba ngemain dibagi mena betuang. Kena ramai jako, mujur mansang, sekulai sejalai.

Maka program Makai Lemai Mantar Gawai Dayak bagi Menteri Aman dekat di Pejalai ke Lemai 23.5 Mega diatur bak Dewan Suara Seri Aman ngena ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Jadi jerumba program tu terdekat diatur 23.5.2026 berengkah hari Lemai bisi diatur peket keliang pian mega peket kumang tikas Makai Lemai Mantar Gawai Dayak bagi Menteri Seri Aman hari Lemai 23.5.2026 bak Dewan Suara Seri Aman. Jadi ungkup tahun tu SDNU Pampang Seri Aman pihak megak serakup Indok Dayak Pampang Seri Aman, Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu kenyadi Komiti Pengatur Pengerami Makai Lemai Mantar Gawai Dayak tikas bagi Menteri Seri Aman. Di pejalai ke berengkah hari 6 Lemai, jadi mesti mayuh ya ke bisik. Udah dalam perambu, ngau ngulok pengami itu ialah ada perangsang ngena gari asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Jadi pengami itu ialah diadang dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hadi Nanak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar Inovasi serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Okey, rintai-rintai info berkawal ngawah program Mantar Gawai di menua kita di tok. Dibagi menua Seri Aman sekali kenyak dibagi menua betul.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar meh program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu Kerikum Bayi Selamat Ngintu Hari Gawai Hari Jenatan Jubian. Jadi selamat kali hari balap ninga kita dia tu dalam program Seruran Dikenang Ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu lama. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama ke udah ada sedia. Aku berkongsi ke sebengkah penerang atau ke Jakut Tersau untuk benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 rengkah di pukul 7 pagi. Bak Dewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai Opis Perkara Pelajar, Sektor Pelajar, Opis Pelajar di Peliliah, Sri Aman. Jadi program itu ditangkap pendang, diatur kena negut ke kawal biar menggak kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai ini ya, yang kebisik anak bersekolah ba SMK Semanggang. Biar menggak beri peluang ngagak apa inai, nemu pengulih anak sidak diatur, nengah pengawak merik pemutus persa pihak megak randau ngawah bala pengajar ya kebisik ngajar bala anak sidak. Jadi berindi harinya semua apa indai ngawah staf sekolah nang dilalau datai sama ngawah program to program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi bak Dewan Raflesia di SMK Semangat. Jadi kita bisa nyedia ke lagu hari Pini Lili Kedikumbai Seruran Ingat ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Kedikumbai Nuan Ngelengkak Sekejap Ajak.

Ya, sebelum kita terus ke berkongsi ke lagu-lagu lama untuk kita bala peningan dalam program Saluran Kenang, kita nyapa bala peningan yang kebisi nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Sri Aman. Live Facebook YFM Sri Aman ke sekali itu baka Nor Agat. Jadi ku Nor Agat yang kebisi nyapa kita selama bila pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Hari Kelebet Gawang dia kena merindang semua peninggal YFM Sri Aman ngalih hari itu. Pihak megak selama ngelari ngagai Lina Bugis, jadi ku Lina Bugis ngatai kepesan di Facebook Sri Aman FM jam dia tu. Ya, break selamat berjalan ke pengawak genuan di konti YFM. Aku hari utama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM Sri Aman. Orang yang keninga ke YFM Sri Aman. Kau ya. Lalu Alex Barau. Alex Delta Bina Walta Barau. Kedua balik nama ya. Selamat kali hari kau ya. Selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita kau ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramles Walta. Dikena yang merindang kaban ya ke suah ngau ya. Mesan ya ke yang lama tu. Ngejuka pesan selamat mujur dalam semua pengawak kediatur kita. Ngejuka pesan mega salam saya, salam rindu Aryaku Alex Delta Bina Walta Barau. Ya mungkin beri selamat ngelih hari ngelih semua kita ya kebisik nyapa kami di live Facebook YFM Sri Aman. Baka Juni Pen, Hillary Jonas, pihak muka Josh Brayun, pihak muka Andrew Ujai Masing, James Pengiran, Dublin K. Baja, Dawson Diong, pihak muka Adeline Wilfred, pihak muka Shasha Amanda, pihak muka siapa lagi? Pini, Josephine, Indai Dule, pihak muka Day Entebang, Day Entebang, Gau Lily Anthony, pihak muka semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih ke sokong kita sampai mendiang ke YFM. Agi mengkang YFM Sri Aman ngau kita. Jadi ke sekali itu kita nyedia ke lagu Hari Mirik Awil, lagu Kedikumbai Sayau Pemadu Sayau, ditangkan ke lagu Hari Setiwa Tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Okay, barintai ke skeleton jadi ke lagu dari Wilfred Brinson ragam engkau Lina Kidang lagu kena kumbai tuas tuju dekat skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Teal penanyi kita di Menua Suri Aman dito ianya Mr. David Teal engkau lagu ya kena kumbai selamat hari gawai.

Okey, kena kita hujung ke program Saluran Dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai Selamat dari Gawai, lagu dari David Till. Sikup nanya kita ia ke asal dari bagi menua Suri Aman.

Ya, selamat ngelari yang balap peninga. Lagi mengkang YFM, lagi mengkang Ibian ngau kita. Nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari itu lagi. Mengapa macam lagu dah disedia untuk kita kelebih lagi program Terima pesan program setengah jam ke penudi. Sebelum 22 tu di suak kebaru ngagi kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngagi program sudah di Kuching. Rentak ngali hari.

Seberapa aku berkongsi ke pesan Reno Atir dan Bola Peningan setiap lagu hari Gibson Seagal. Kedekumai Selamat Belayar Solo. Lawa lagu tu. Lagi kita ningal ya.

Ya, tulis surat ku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ningah. Jadi si itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya kuda di Mayan Nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 ku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Panas kami di Supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai dari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Dari kena merindang semua kawan Facebook pihak Megap Ninga YFM Iban. Harap ke semampai terperindang. Beri selamat gawai ke dekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngalih hari. Seminang datang ke pesan. Terima kasih Anggen Wan ya kudah merindang kami. Ya kudah meganya paku Kobenas Jonas. Neo Fu, selamat ngalih hari. Minta pasang ke lagu dari Matthew Francis. Semina penyangkai dituju ngagai semua ikeng lala. Tapi yang moga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau ngejeko pesan rindu-rindu masa lalu mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu sebarang lagu gawai kena merindang balas security ya kegawa di SK Nanga Macan Sarito. Kami panas di Tok JJ ku ya. Ali Malang ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama hari miri ku ya minta main ke lagu dari Ricky Anderson seperti yang pengajar Rao dituju ngagai semua peminat YFM kelebih lagi ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngali hari itu. Selamat gawai yang semua kita ikut ngelala Kok Kennedy Ama. Lalu Nur Agat, selamat berjalan ke pengawak Gen 1. Minta main ke lagu Tuak Darah hari Gebet Gawang dikena merindang kaban Balap Ninga YFM Suriaman. Ngajak kau pesan harap kita terperindang menang ke lagu kuda dipilih aku. Kaya minta megak menatai ke selamat di gawai daya tidak kat datai nuju semua peninga semua yang ngelala aku to hari SK Ulu Durian Kibak di Sibu. Kita terus masang lagu yang dipinta Balap Ninga. Lagu yang dikumpai Tuak Darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Terima kasih kesukuan kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suruh Nyawa Nemban Baadan. Biar mega recording tabuah ngawak genang pampat dari rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang pihak mega mujur dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinuati kebukai nyadi siti itu datai dari Josh Bryun. Hai sanok ku hari rumah Roland Sabang selinung ilik ngelili panas gaya hari kami dito minta sebarang lagu gawai kelebih agak gawai lagu gawai hari penanyi Ricky Anderson ngalai ditangkan ke pesan Rinuati ke datai dari Andrew Ujai Masing. Selama menjelai ke pengawak ku ya minta lagu gawai hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi begawai atas kapal kena merindang semua peninga YFM ngali hari itu selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu Adeline Wilfred hari IPD Ulu Terengganu selamat menjalai ke pengawak minta main ke lagu Sayonara selamat dari gau hai dikena merindang rempo bapenua orang ngau merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua warga kampung Nangka kota Samarahan menyadik ya ke benung operasi balu bantu balaya barumah panjai Spencer Biju lubuk sengelang ulus betan suratua nak tinggal mega entua ya nambi lohom ajan Jawa di kampung Sambun kampung Sampun Baru harap kesidak ya gerai pia mega salam lelengau selamat regawai kedekat datai ngagai semua bangsa daya terima kasih ya nak tadi pesan dari Adeline Wilfred lalu kita ngambil pesan bukai Dai Entebang, selamat berjalan ke pengawal, selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu kedebaik Lucy M, Rarah Bulu Pala. Di Kena Merindang, Mambang Jack Entry Stang, Bada Isa Rashid Piamaga Kaban. Pia Mega Lia Anco ngau semua orang kemelala Lily Anthony terima kasih ya udah maca pesan aku ke Lily Anthony Lily Anthony Jessica Itan selamat ngalih hari ku ya mana gaya hari kami di bau berita drempu tu mana mega ku ya minta main ke sebarang lagu gawai dikena ya merindang semua peningai kemelala semua ya ke Kaban Group ya. Ngau pia mega balantua, bala cousin, jauh sekali kenya semak. Ngau jaku pesan harap kelantang kita dalam semua pengawak. Terima kasih ya gainwan ke Bak Kunti dia merindang kami. Ko Jessica Itan, apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai. Udah ditebah nya tadi neh. Apai lambai harap kenuan bisa ninga lagunya tadi. Eva Vincent meri selamat ngali hari aja. Selamat berjalan ke pengawak Gen 1 ke Eva Vincent Mary Antayen selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup oh selamat hari kita di Sungai Rebuah Undup minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai Ari Melissa Francis jadi sebenarnya kita mendiang ke tebah kita lagu Gawai Siti to Betarina Natasha selamat berjalan ke pengawak selamat hari gawai yang kita sebilik panas gaya hari kami di Lubang Hantu minta main ke lagu Ari Remjana mulai ke sarang lagu untuk dituju ngagai kawan Facebook ngau semua ia kenglala Betarina Natasha kita nyedia ke lagu Ari Ricky Anderson ngalai lagu kerikumbai sepatiang bungai jarau.

Ya, ndak datai 8 menit dah age. Sebenarnya pukul 3, bekas selama pukul 3 menyekaku tadi. Penduduk tu dekat di suak kebaru ngagai YFM Kuching terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Ngau program rentang hari. Tapi yang megah perkhidmatan sedak di Miri tau ke YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari tu lagi. Abang kongsi kedua bengkah pesan kalau Siti itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sedang serumah di Entana Nanga Ajau Betung pihak megak ngagai serimah ia kediba ia kebak Entana pihak megak kemamlayan di Nanga Ajau ngawah di Betung aku klien temawai MJ lalu pesan ke penudi di kongsi pesan inovatif kita bola peningal Emilia Amy Richard. Lalu jaku pesan ya Munyito, aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai, hari Melissa Francis. Air mata di hari gawai, hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kenglala kawan Facebook mayuh sudah dito ko ya. Nahlah dirintai ke nama di selinting nama. Tapi yang megang ngagai mam ya dad ya adik-adik akik ngau nenek tersayang ko ya. Harap ke mam ngau nenek. Mak ngau inek ya ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpum pulai pemisi gawai ke dekat datai. Nyak pesan si ke ucuk ngagai mak ngau inek ya ya kebenung dalam pengawak ngagak kuyah asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya dan sigit pulai nyerumak pemisi dari gawai Dayak tu. Okey, ini pesan-pesan ya kedip kunci aku nyedia ke sebengkah lagu gawai dari Duna. Terima kasih abang teningai kita ya ke bisik mendiang kami sepemanjai ngau kami tadi nyentuak ngagai pukul 3 tu lagi. Jadi dari aku Ibin bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih hangga kita ya ke bisik ngau kami sepengelamat jam tu tadi. Terima kasih hangga kita ya ke bisik mendiang kami. Harap ke berita kedip kunci mai pengelantang mai penyenang hangga kita pihak hangga lagu-lagu ya kedi kerap ke kami tadi. Merindang hati kita sepemanjai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu di Duna. Nak kita ngangkat ke diri kami bertemu baru ngau kita balap ninga bawa ke Bukai. Bye-bye Raku Ibin. Kita mendiang ke lagu di Duna. Lagu kedi kumbai. Lagu si Tito kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, rencang ngalah hari sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengo kami Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
4: Dek, kita banyo mengas cinta. Dek, nak utai kerenyah lah. Nak mutin pak kita. Nak hidup bilo dan nak acau ya anak.
5: Lentak ngalih hari. Why? 101.3 FM.

peningat kita ya. Pengalaman 3 jam bah awak ngelah tengah hari. Datang bah awak aku dekat bulan kita bah awak rentak ngelah hari 3 jam. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Ya nama berita bala peningat kita. Udah tentu sekedar hari bala peningat kita. Benuang berundian ke dekat gawai. Mood gawai ya. Biar mereka sekedar hari kita berundian dekat jalan sari itu. Nuci mata menyak ya. Dekat berbeli ke barang. Kena kita pulai gawai. Nak lemak daging kita kat ngintu gawai wai ya. Biar mereka ngagai bala peningat di serata menua. Ke benua bergagak ke kuih. Kayaknya kita bak rumah-rumah panjai. Jam ke dia tu engkau bak sebelah ruai. Kalau induk kita ya. Berjimat dengan dapur ya. Jaga pengelikuan kita. Selia hari penuh sangun. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita hai. Lang bakal selamat. Ali pukul 3:30 kita dekat bergulai dengan Menti Sigi. Apa waktu dah bersedia minta Menti Sigi bergulai kita. Lalu kongsi sekedar berita. Nama kini berita ke dekat di baik ya. 3:30 kita di Kapit. Di Serata Menua. Sama-sama kita mendiang ke berita ke dekat di kongsi Menti Sigi hari Kapit. Lalu pihak megah pukul 4 lagi. Bala peningat kita dekat berpantun. Ngagai bala peningat kita sedia dulu pantun. Lagi kita bertimah pantun. Jadi pukul 5, ninga ke berita nasional. 5:30, dah makan selamat Rana Ruai. Ya, berkenyak ke tusun program ke diungkut ngagai bala peningat kita. Sarito. 20 hari bulan 5 2026. Tinggal 11 hari lagi untuk kita nyambut hari gawai ya. Lagu gawai kena muka lawak rentak ngali hari sawah band.

0: Iyalah,
1: CSP gua. Global dalam pelipuan ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah. Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, peningat mayu dah tentu minggu tau. Aku lebih lagi buat ujung minggu ya. Dia mayu bala kita dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Kelebih lagi kita ke udah boleh cuti tau ke pemisi. Berselimai gawai daya. Ngambil ke nyadi penemu ramah kita bala peningat ya. 500 sikok raban upis kereta darat tau ke di kumai kita JPJ Sarawak. Dekat berjalan ke pengawak di serata menua nyerumah pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op hari gawai 2026. Pihak co-director bawa upisnya Norizan Gili madah ke upis hari raya Aidil Adha dekat Belabuh di perjalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Jadi sekedar pengawak di perjalai ke mayanya, ianya pengawak merasa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensia mayu lah. Bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching, Sibu ngau Megak Miri. Jadi pengawal berjalan ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi buat jalan alun di Sarawak ke pemaduk tinggi. Ianya 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin. Berindik menyak bagi pansiak dengan penerik adat trafik ke Sarawak Megak. Netap ke 57 itik kanan dur ke suai nyadi penusia berbadi. Di selatan menua, merutuk nyengkawum 27 itik jalai perintah besar dengan 26 itik jalai menggeri. Ya. Hanya tadi berkawul dengan semengkah pengawal. Kedikumai op hari gawai 2006 dengan hari raya Aidil Adha. Ya, kita bisa lagu ke di Baik Gwen Sanggup Aku. Lalu tangkan dengan lagu gawai Aik Sadung dari Philip Jabu.

0: Didengar ke
1: YFM.
0: Saya gulai.
1: Sejarai.
0: Sejarai.
2: Ya, sudah kita bergulai dengan menti sigih. Kita ingat ke lagu hari ya, pilih jabu. Aik saduang.

0: Hanya jadi lagu ke di bayi Philip Jabu kena meninang peninga kita yang di baru telefon berdengan ti menti ke dekat berkongsi ngau kita berita ke di bayi hari kapit. Hello menti.
1: Ya, hello Gaby, selamat hari hari selamat baru.
0: Okay, nama berita Salito.
1: Ya di tempo mana? Jari kami di kapit kemana? Panas nao tu di luar despek kuna.
0: Sebelum aku tamak konti mega kami di bandar raya Kuching pan hangat panas di to.
1: Aw
0: berita kita nanti. Okay, nada aku nanti nyaga foto. Sama mertua tu.
1: Kalau titik-titik gak kenapa ya?
0: Laban dek nadai orang anti deh. Kasih kiki kau nuan ajak dia deh.
1: Iya, nadai tunggal nen. Aku punya cara tu.
0: 360 berapa hari kita?
1: Putau
0: kamu ya. Kenti. Berita kita.
1: Gaby di konti YFM di Kuching. Sekali lagi. Selamat ngali hari. Selamat. Nama aku kita yang tu belak kita kebelak kini ke kawak bupi serap kami gak terus mulai ngau kami di YFM mau jadi peringat mayu nang bakas lama ninti yang hari tiga jam maya tu dia nang mulai ngaku hari kapit berkongsi ke sekedar berita atau ke info ke bisik dia tu tunggak ke menu kami di kapit jadi tu Gaby kami gak peringat mayu kita nemu akan nang ke dia tu dini menua dini pelilih bahagian kini sikinga tu program mantau gawai di sempulang ke mega ngau sedak kumang kita meda au sekedak nu bala sedak kumang tu udah temu tu au siapa ke bala kumang ba genap itik menua ke bisa dipekit ke jadi utai ke dekat dikunci ke aku tu peninggal ba bagi menua kami di kapit jadi nanti kita berjalan ke Town Square dia sikit udah buka ne orang ke berjual ke pemakai perengkau ke bukai macam-macam hutai ke dia ne udahnya cici dia tu nyentuk ke malam lalu muak ke malam bisik pakau pemerinang ini peninggal 16,005 tu tadi dia pengawal pengerami mantau gawai bagi menua disung udah mujo dia tu kalai pengawal tu diguluk serta diperjadi ke yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi hanya basung lalu kena 17 dari bulan tu tadi dia pengawal berjadi ke Kapit Culture Festival KCF 2026 mereka sudah diperjadi serta mereka diguluk yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi ke mereka berjadi ke pengawal tu peningan mayu jadi berlaku hari 17 dan untuk ke penangguhan terelak yang 24 hari bulan dia punya macam aktiviti atau ke program ke diisi ni nanti malam. Jadi kena 17 tu tadi Nur berjadi ke KCF tu peninggal mayu dia pekit pengelan dia pekit kumang KCF ke bisik mereka dia tu bersemai dengan orang kawai kita mereka sudah muju dia tu kalau bagi kami menua kami di kapit bisik 6 ikut penulis bala induk-induk darah ketika berdebut ke gelar kumang kena 24 hari bulan 5 2026 dan kan-kannya dia kemari pengawak pekit berpantun mereka sudah mujur dia tu sudah riupis kadipa bergulang dengan upis residen bagi menua di kapit kena 19 hari bulan 5 2026 lalu 20 hari bulan hasar itu dia pekit poco-poco tidak tu tidak kapitari jadi kita akan dekat ngau kamu dah tahu kenapa kita buang kereta Town Square ya. Lalu 22 hari bulan 5 untuk sedangkan Amit yang dia pekit ngepan anak Amit dia tu rumah maya malamnya mereka lalu nangkan kenya 21 hari bulan 5 2026 dia pekit ngacat individu bisik dia tu 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 kereta ratai dia muak ke pagi habis dia tu pengawak ianya Niti Daun buat bagi menua kami di kapit lalu ke tahun tu mengkak dengan aku mayu kenal tim ke dekat ngau Niti Daun tu pelinga lalu muak ke malam dia pekit bita of the band mengkak dekat dia tu sidak gerempung bermusik bahagian ketujuh bagi menua kita di kapit lalu ke Perudi bak pengawal penangguhan 24 hari bulan 5 2026 dia penangguhan bagi Kapit Culture Festival KCF dekat dia tu lalu lebih maya tu Mekak dia pengawal Pekit Kumang pen dekat dia tu. Jadi maya nyak meh kami di bagi menua di Kapit tau kita mayuah dekat nemu siapa kini bergelar Kumang Gawai Kapit 2026. Ha, selalu ya pengawal tu dia tu bak Dewan Suara jadi ketahun tu bisa lain mimit dia tu Pak Town Square di bagi menua kita di Kapitang nyemak kita nya nak ulah ngerapai kelimpu kini namanya udah cuti pulai ke rumah panjai kini kita tahu terus meta bak Facebook secara live pekit tu dia tu hanya bak Facebook Kapit Culture Festival 2026. Okey. Jadi berkenan ke sidak kumangnya peningan mayuh kita nemu out jangka ku mayuh dan nemu namiku finalis ke dekat berebut ke gelar kumang. Jadi bak pengawak tu menggak bisa duitik kategori ke dekat di pekit ke hanya kategori kumang atau ke finalis ke fotogenik ke megak bisa dibuka lebih maya tu. Jadi bak kategorinya peningan mayuh kita tahu Amli nama aku kita tiket ke berharga RM5 dikena nguni siapa bagi kumang ke dipilih kita lebih mayanya. Jadi bahas tanya dia pemutusnya dekat ditemu kena 24 hari bulan 5 2026 lebih maya sidaknya ke berpekiat ilau jadi nyak utai ke patut di perhati ke kita bahas tentang duit kategori ianya kategori Miss Photogenic mega Miss Favorite tau. Jadi orang ketahuan tu kita bertanya nantinya mak kita dika meli tiket undi kita tahu ngega clearance abalumo 013-502-0610 tau ke ngega Puan Serani anak Sosili Sintau abalumo 014-209-3405 anak berkawal ngau sidak panelis lagi menua kita di Kapit. Okey, berita bukai ada aku di Kapit tu nadai tu Gaby ngam ka peningan mayo. Jangan aku benu udah tat kiruh na.
2: Iya.
1: Yeah. Aku ke kuih, pada aku biskut belah media rama, pala pangan ke ngepos ne.
2: No.
1: Ya kena nemu tai bakal aku tu nadai.
2: Nah, nah. Main tunjuk aja amnya. Bakal aku
1: main. Main tunjuk. Main tunjuk aja nama yang aku ne. Ya, okey. Nyaja ada aku ke
2: sekali lagi okay.
1: Boleh orang yang Wan di konti. Ya,
2: terima kasih. Menti. Cawa gawai menti.
1: Ya, sama
2: kawan. Ya, nyak tadi berita ri Kapit ke dikunci ke menti Sigia udah tentu mayu macam pengrami lebih lagi pekit kumang ke Dayatul di sebelah menua kita ya lebih lagi di Kapit.
3: Frequency IFM di Kapit 94.3 FM.

Jadi tu berkawa dengan pelanda Peningan Mayu atau ke maraton. Kalau ia pengawak ngatua program Belanda malam tau ke breaking news run 2.0. Biasa ke mana benar dikena merangsang orang nitya ke gaya penghidup ke berpengerai ya. Kelimpa hari ke nempak menua Sarawak yang dipalan ke mana menal lua ngatua lumak maraton di Malaysia. Jakut tau dipansut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, maraka program Belanda. Tau nyengkau maraton penuh ngau setengah maraton dan udah maja angkat di Sarawak. Setipak ngau pengawak ke dekat ngirik Mesia Mayu ngau budaya hidup ke berpengerai. Lalu berbaik ngenyak Mensia Mayu udah diperancang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Land 2.0 ke diatur kena 11 hari bulan 7 lah ya. Jadi program tu ialah dekat dibagi dengan dua kategori. Ianya 3 ngau 7 kilometer. Hanya semengkap ngau ke dekat dia tua bulan 7 lah. Ia tinggal 9 minit lagi anul kita mulai program Aram Bapantuan. Dan merinang kita dulu ngau lagu. Kita dengar lagu Deluna. Lalu ditampung dengan lagu dari Ramles.

Tusut Runil, tusah hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Pantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberungsai.
2: Jalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam. Laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarap atap labuah tersesai. Terima kerita anak tak berjimbang. Jaga sebut nadai penyukat umur hikai.
3: YFM 101.3 MHz.

0: Lama di nama cumu makai. Tumu pagi ngisap kuyuang. Salah hari, si urang dicapi doang.
1: Hapui dicap. Ai ciro di nangga seripas. Ukai aku nangga malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tok ya tumu sprint 16. Yah.
1: Akhirnya pergi jap. Yamai amai buah berdalai. Oh, main tu buah berdalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

Ya, darah tai bawa dul kita berpantuan wayah. Jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Sekali lagi, ngelalu bala peningah kita di sebarang alai kita boleh mendiang ke kami. Banyaknya di pasar-pasar besar tahu ke di menua pesisir jam ke dia tu. Sama-sama kita berpantun, right? Ngericah ke program Arang Berpantun untuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi sebelum kita mendiang ke berita. Sudah berkijap telefon kita. Datang. Kita berperinan dulu, out. Boleh ya? Lapan mereka awak ngagai kita. Merintai mana pantun kita, ya? Tentu ke Timal Munyi, ya? Lapan program kita didengar di serata dunia. Nak percaya atau tanya tidak pula hari benar tasia. Tidak ada kalak ninga ke kita berpantun, ya? Di Indonesia tanya gak? Ini kita orang Indonesia. Ya, kita ninga lagu kau hai boleh ya? Ya, malah peninga kita sama-sama kita berperindang.

0: tak terengkah program Aramba Pantun. Jadi aku dekat nyawun kangau hari bala peningat kita nyari peningat kita ke Terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mere selamat lemai ngagain wan Jessica Ita to.
1: Okay, Carol to.
0: Oh, Carol. Okay, Carol. Oh. Udah nyedia pantun?
1: Udah.
0: Okay, terus ke dia.
1: Oh. Orang kenyah, orang iban. Nadai salah, tua berpangan. Tajak pantua, jauh hari pangan. Lambat laun, aku sigit ambil genuk. Ambil nuan.
0: Mm-hmm. Agi bisa?
1: Agi. Mm-hmm. Satu hari bulan 6 kita nyambut gawai. Orang mayu datai penatai. Kini ketungak nuan amai. Malam tu tua jadi mempelai.
0: Mm-hmm.
1: Agi si tegi.
0: Oh.
1: Aku ngigak pangan bernama Ristan. Taban tua sama-sama udah keran. Sajak pentua sama ngai-ngai ke pangan. Lama udah aku lengau ke nuan.
0: Mm-hmm.
1: Si tegi au.
0: Au. Terus ke dia?
1: Aram tua ke pasar Bintulu. Kita ke Bintulu, giga sulu. Aku ngai nuan asak-asak. Aku ngai nuan asak-asak aja sulu. Laban tua sama-sama dada orang ngempu.
0: Mm-hmm.
1: Ya aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita ke Terubah. Ya, peningat mayu lah. Maka kita ke dekat telefon 082258634. Ngok 082258633. Jadi kita mulai ngok peningat kita kedua. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang Sinong Ngenang.
0: Okey, Bujang Sinong Ngenang. Pantun kita, Wai.
2: Pantun lah, lau tu. Tak bunyi, pantun lagi sengai semua.
0: Okey.
2: Tak bunyi, buah sikup, buah sebubu. Buah kenanang di muah pintu. Nanti kita ada ngirup, palak ngeluh. Atau sama buah anang mai mutu.
0: Mm-hmm.
2: Masa hijik, kita jangan semangat sama gawai. Buah sukun, buah dabai, pakai di sisi rumah. Aku pantun merik sama gawai, ngarai balak semua. Mm-hmm. Lagi-lagi, enggak je kena aja, buat aku sini ngak.
0: Mm-hmm.
2: Hanya aja lah.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Nak ngira dini nur kita peningat jam ke dia tu. Tu IB ya. Sama magang di perangsang berpantun. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
3: Dengan tu.
0: Hari ni nun.
3: Hari dalat.
0: Okey, terus dengan pantun nun, Wai.
3: Laju-laju memerah sungai, taban takut ulau baluai. Gayu guru segera nyamai, selamat menyambut di hari gawai.
0: Mm-hmm. Lagi bisa? Ya, pantun hari gawai. Lama kita ikat gawai, nyari memang bala peningat kita, merek selamat gawai hari apa pantun ya. Kita terus berpeningat peningat kita tu. Hello.
4: Hello, Bujang tu.
0: Oh, siapa?
4: Bujang.
0: Bujang, hari ni Bujang?
4: Hari MJC.
0: Okey, terus ngau pantunan, Bujang?
4: Kau kan malas pantun mapeng harinya.
0: Oh, ini Ina Peng, dengar Ina Peng.
4: Ya, tu sawat ya. Ya, ngomai ku nyakit deh. Tu sawat ini. Nomor satu. Ini ngomai kucuk nyakit. Leban. Leban ini adalah nyabung. Nyagam ini ke dalam air. Kena kujakuk ke nyagam terkuyung.
0: Mm-hmm.
4: Agi biar udu aku tu ini. Bukan ramau ini betul.
0: Mm-hmm.
4: Benar nyamai di kimbir aku tu ini. Bukan yang saya ngimir kerungan mana sabung.
0: Mm-hmm.
4: Nombor dua. Rimau mati di ini semada. Tapi kena mati. Semada. Semadanya bukan semada sengapa. Alah nyabung. Maka cabai nak pergi ke. Kati kena jahit mimpi, tinok malam mimpi yang kerama. Nombor tiga, aku bujang, pengayat inok darah. Mali pulai, nanti aku berdua boleh. Bujang sigat, sigi netap putus asa. Nanti aku putus asa, hati inut telih, ken kia di empat kurea. Nomor empat, Robina Nomina, selalu salah tiup. Tiap kali berpantun, udung umai orang nyaru. Orang mai ba'amai, Robina milih hantu buyo. Gajah tak mua mata, di kumai Robina jago. Kayak kepenudi. Orang udah keran, Robina bengai-ngai. Orang mai betaban, Robina sekaki hamai. Peluang kemana, nak selalu ya suai datai. Kapak ngalau-lau labi lelubi. Bisa dudi, nada reti, nyabek nuan wai. Oke, sekian, terima kasih ya.
0: Hanya tadi peninga kita ya. Ya, bukulang peninga kita, Ike sekali itu, hello.
5: Hello, DJ Kesang kami.
0: Jessica, atau baru Jessica, nah.
5: Rindu kalau DJ nasib boleh ask call.
0: Okay, Jessica, pantun kita.
5: Okay, bisa lah panitik pantun. Jelak. Okay, pantun pemuka hari aku. Beri suap ngagai kasih biru. Ngatur sekejap makai roja. Tu aku ngau kita berpantun baru. Bansi kena matuk telefon aku rusak. Jadi tu malas telefon hari jeng bak tanya FB hari nya. Nyumai lau nak ingat gulai micin. Udah masa depan nadaya say. Cincin bak jari cincin eksin. Beli di kedai Cina kaki lima. Tok nuju bujang semalam. Turun ke pasar makai laksa. Lalu tapau pulai cempati. Penghasil pengrindu nak ulih paksa. 100 persin curin ari lubo ati. Pigi tu pantuan nuju orang laki bergrup arah pantuan tu. Ngemudi perahu nanjak gelombang. Datai bertebel muntah kuning. Laki kemari uduk kak manyuh rambang. Bedau gawal udah dulu sebening. Jadi buah ridan asam payak. Dikerindu idu benong nyerah. Janji manis murid lelaki anak percaya. Sari itu jadi pergilak mai berselara. Okey, tu nuju Macagat ngau kunci serikat. Tengah malam hujan banget. Dan ni pagi terkenyit medak bah kilat. Diri bulu peguk serta isi celap hangat. Sidak kunci serikat berebut ke janda. Ngau jananyu berkuntau berkilat. Berkuntau bersilat. Tuk nuju miang ngau Mak Erik. Miang ngau Mak Erik. Gunung Sentubung bak semata lundu. Tempat bersejarah dalam Malaysia. Siang malam diracun pengrindu. Nak udah diselih nasib kita ya mansia. Penudi tu pantun penutup hari aku. Mana-mana daun sabung. Nak telaban ke daun getah. Ukai lawa, ukai sumbung. Juru ati sigi ngiga sulu. Gawak perintah. Okay, ngajar DJ. Selamat jalan. Kita sebilih. Gayu guru gerai nyamai. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, hanya tadi Jessica Itan. Ya, kita ngetu nak lama. Kita lingat ke lagu Kedivai Eddie Kuyang. Saya Warintan. Saya Warintan.

0: Ya, kita lagi SBS Jalai bawa program Marang Berpantun. Ya, mulai selamat lalamai megak ngakai Luk Antas. Kebenuan meninga program Berpantun, ya. Ya, kita berkelain opening kita. Hello.
1: Hello. Ya. Hari merindun tu, hari merindun.
0: Merindun. Orang merindun. Nama berita orang merindun.
1: Mana DJ mana?
0: Kata udah ngapa bubu tadi?
1: Bisa kah kini ngagak penganan benuang ya orang itu?
0: Apa nih? Nyangkuan kami ya. Di YFM eh? Ya. Okay, pantun kita.
1: Pantun terubah ke kita DJ.
0: Ya.
1: Lama amai aku ndak ke kebun. Dekat aku nurun takut berlama. Saja udah lama beribu-ribu tahun yang di dalam mati asai ke baru belama.
0: Okay, dai. Okay.
1: Tunggu malam-malam tunggal, malam tunggal lah. Menjadi nama mereka buah aku tidur malam suah mimpi rawan. Yang kalah berlemai aku selalu kenyang makai. Ngarap ke kita kawal kita bertunggal menjadi tetam ruan. Saja apa indai kita sama udah nadai. Ya DJ, aku beri selamat hari gawai dekat dekat datai ngaji semua. Harap kita sama belak gerai.
0: Aman, ya. Gerai, rami kita gawai nih.
1: Ya, ya. DJ, aku minta lagu, minta lagu.
0: Lagu mana?
1: Lagu selamat hari gawai hari di Betiu, di Kati, Kati mana mana? Di Betil.
0: Okay, lagi kunyit
1: keluar. Selamat hari gawai, selamat hari gawai hari di Betil.
0: Lagi ngikat keluar. Okay.
1: Terima kasih DJ.
0: Iya, orang merinduan, wai ya. Ni kita orang merinduan. Seluruh ngikat ke kami di YFM orang merinduan, wai ya. Ya, terima kasih yang ke orang merinduan. Selamat berkakak ke. Nama gagak kita, wai, selamat semua. Ya tadi, nama kami udah nemuai kian. Tak silap yang ingat ke kami. Terima kasih mayu-mayu kelebih lagi pengingat bukan lain kita seruran mati kami.

0: ya, kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Halo, sing lemah-lemah, Dara.
0: Hello, Rubina. Oke, bisa ninga pantun ke asaiku supaya ku hari kucing tadi, bisa.
1: Ukainya, Dara, nana kemelek dia, demerdana sadinya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lagi dininga pantun ku.
0: Oke, okay, terus ke dia.
1: Udah hari Minggu di kumbay hari satu, ngureng keladi gulai sayur ke jaruk, sampai mendak cerita katun. Tumunuan ke Tanjung Batu Merdana Sadi labanuan udokan nyaru maya tu pegeri maram bepantun. Tuh gedara nurun ke pasar meli henga ngambil we seru lalu ngesan pada ya ko madah ke kita bala peninga orang ke udo nyaru nyame Merdana Sadi. Oh iya dara. Lagi pentu baru.
0: Oke, okay, nyata dari Ari Robina.

0: Iya, kita mulai ngopelinga kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah.
0: Hello, inapeng. Mereka selamat lemah ingatkan mengkak inapeng. Lama apa kau tadi inapeng?
1: Nadai, pagi tadi ke pasar, dah nyak nyembi. Nadai, apa kau buat pandai tadi?
0: Nadai, apa kau ke kue tahun tau?
1: Ah, bisi gak ti tu tang bedau, tapi aku bisi melim-lim mimet. Anak ucuk kau nak mulai.
0: Mau kediri empu, kediri ajak minum buat na.
1: Ya, kediri-dirinya ya.
0: Ya, ilang
1: biasa-biasanya deh. Untuk untuk pantun gawai ku terubah okay, sana ya. Untuk menyimpan tuan aku. Buah petai tiga merundai, empat semawa, lah buah sepating. Aku meri selamat hari gawai, nuju kita. Kita dipinta datai sampal, karuai indai piang. Untuk ngambil gawai deh. Untuk malas pantuan... Eh kemadah dari bujang dari kucing tadi ya.
0: Okey terima kasih.
1: Kayu daun sebarang daun, daun kupumpun kayu kemali. Tusun mana keleka pantuan. Anang nyebut jaku kau du kanji. Nih tahu okay. Kita nyebut bikin-bikin biat nih ya. Aku bala peninga aku tu dah lama ngoro pantun start buka pantun selia. Nah kala aku nyebut tanya nyelai menyenya. Nah, kita berbahasa kurang berbahasa kedrimpun ya.
0: Okey.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, bisa betul maka jako inapeng ya. Lama program kita didinga di Serata Menua. Ya tu bisa ya pantun hari Luk Anta didinga mana-mana peninga ya. Berjalan rawun agai bulan akai terbaik ngenak daun buan pengrino penyayang aku kenuan lebih hari aku rino ke intan akai ya terima kasih Luk Antas boleh tahan kapan kita tahu ne ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Halo, DJ.
0: Ya, Bujang silang enang?
2: Bujang semalam.
0: Bujang semalam. Okey, terus ke dia.
2: Mantap, malam panggung kira minggu dulu subuh. Begitu bunyinya kira. Makai lemai belau salai. Pandua gulai ngupuk sawit. Anang ngai nuan kelaki tuai. Ino malam nyamai dekimbit. Atau nuju sekitan tu. Nurun nubai ngelaban hujan. Ikan mati mudik kulu. Maya gawai tu aku ke ngebang nuju nuan. Mayuan gulai ngirup aik pengayu. Purung tunggu munye lemai. Iga indai minta sandi ya. Si aku mabu anang ngasuk tindak duai. Baik utama tindak bila ya. Nurun mandi ngelaban hujan, mulai mandi ke dikit canggok. Pinan bisik datai ngabang ngegenuan, ukok na pintu baik aku tamok. Nyaja dije.
0: Ya, okey. Tanya tadi peningat kita.

0: Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai. Kita akan bisik awak. Berapa pukul 5 depan tuan ya. Ya, terus telefon dengan kami, di Konti. Kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, tu Mina Ramire tau.
0: Oh, Ramire. Okey, berapa itu pantun cerita?
1: Bisik 2 itu tak.
0: Awak terus ke dia?
1: Punya tau ke ya? Hari bentuk lo, kita kesibuk, itu nak lama. Iro kupi. Aneh lo, lalu silo ilo, kita mesulu nyadi keganti.
0: Amat, ya.
1: Tuk si tak dah. Burung kuci selalu memunyi pulai makai buah karak. Ana ngarap kejak ke orang laki laban sida ku manis di mulut aja.
0: Okay, nah. Oh, lagi apa kilat nyawatnya? Okay, apa kilat? Ni dek.

0: Ya, bukan langgar peringat kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa ngau ke Beranau?
1: Gebris Riet, Arif Batu 28, Jalan Bintulu Miri.
0: Okey, orang Bintulu kat berpantuan, eh? Okey, terus ke dia, Wai.
1: Mesti dia itu pantuan dulu, je.
0: Okey.
1: Aki nikai buah dabai. Lalu nikai buah binjai. Aku meri selamat kawai. Harap ke gayu guru gerai nyamai.
0: Oh, mana nak bunyi pantun, okey?
1: Buah petai berkarunai. Lah buah sepati yang dempak tupai. Minta putar ke DJ lagu gawai. Harap kau lihat pemisi gawai. Ari Zabia meringai.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak DJ.
0: Ya, lantik lirik orang Bintulu berpantun, ya. Terus berpantun, ya. Lekah pantun betul, nah. Kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai darah nuju apa kilat.
0: Okey, terus ke dia. Awak apa kilat ayam, eh? Lalu nak empat
2: ya,
0: bunyi apa kilat?
2: Ya, nganyong kia sekali metok.
0: Oh.
2: Buah pensik berasai kilat, duduk darwai nutua serai. Ngagai nuan apa kilat, maya gawai mesti nyaga pengerai.
0: Oh, okey.
2: Oh, tau ke darah? Lemai hari satu... Lepak nak lama, medak penari bangsa Melayu. Nak lama dah agak kat 31,005. Nur bala kita semua nyambut air pengayung.
0: Mm-hmm.
2: Oh, terima kasih, Dara.
0: Okey, nyata di peningat kita.

0: Ya 0822-58634 atau ke 0822-58633. Itu ya, harus telefon dibuka dan terus kita ke dekat berpantun kita pulang dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa aku beranau?
1: Haribaya Tasi.
0: Okey, atau Rosliau tak?
1: Betul.
0: Rosliau, nama pengawak tadi Rosliau.
1: Ladai, ladai pengawak.
0: Okey, Rosliau.
1: Anak dunia kami ditahu.
0: Kami anak. Terima kasih. Ya.
1: Ada kita sendiri Arab gerai nyamai gayu burung celat lindap puan menua.
0: Ya, okey. Terus dengan pantun lah.
1: Tahu, nak mesti pantun ku tahu.
0: Terus ke dia.
1: Umo pagi ikan ubai sungai, nak mukai-mukai hari berlabuh hujan. Kau mulia kesemah boleh ikan seluai, bergerugok batu selpak kerangan.
0: Ya, ya, okey.
1: Hati kenyit nyau tegepam, medok belalam cukup besar. Kaki ngai nyadi nyingkang, ayo rebah ngempang jalai. Lebuah rawon ngenok bilun, lawong ngai ngenok kereta. Hari jai balat bersebun, bilun tepawah patah pilo. Berjalai lebak bak tanah lucak, ditinggang hujan tanah rata. Orang laki lebih agak jeda, untuk ditimbang lebih 2 kilo. Menuju janangnya. Malas pantun janang, kena bawa minum jebiat arenya.
0: Janang, ya. Ada janang, okey.
1: Hari ke, asal ke luput, spray rumput, rumput dan spray madam lai. Lebuah ngirup air, bisa anang nak ngirup spot, ngicok keumur kita wai panjai. Sekarang gamang induk ngerawai, dia balut semut induk kesok. Aku merik selamat hari gawai, semua kita kebeban sedaya. Nah jadi je, terima kasih hari ini.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi peningkat kita hari bayam, tak bayam matasi ya, barong muka kau ya. Ya, peningkat kita je, hello. Ya, yeah, hello.
2: Hello.
0: Hello,
2: DJ.
0: Ya, jawab ke Mimi hari radio aw. Ngambil ke nyawa orang teran di dengar. Siapa engkau ke beranda, wai?
2: Ijam, DJ.
0: Hari ni, Nuan.
2: Hari kuti.
0: Okey.
2: Terus kita juga
0: ke tadi. Oh, pia. Kenturbah ya, mengelang kami, Bapak Ugrain berpantuan, tau?
2: Ya.
0: Okey, terus dengan pantuan, hari, Nuan.
2: Tino na minga orang berpantun.
0: Iya, kita betul naik doai. Sementara nganti.
2: Pantun kena mayu DJ, tapi pantun juga.
0: Okey, lah ngawaknya, ngawak. Terus ke dia.
2: Hari teratur pergi ke Belawai. Tinggal di pusat membeli garu. Ikhlas ucapan selama hari gawai. Tantang senang kayu guru. Nyajak DJ.
0: Iya, iya, nyak tadi ya peningkat kita. Ya, kita mulai ngopelingan kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello, Nin. Juspin, Tani. Dari Sibu Jaya.
0: Hai, Datuk Mas Sibu Jaya, Datuk.
3: Au.
0: Pula permisi kawai, ne. Tumu orang.
3: Ya, deh.
0: Au.
3: Tukupun pun tu tanya, Tani.
0: Okey, terus ke dia, wai.
3: Au. Ngalu-ngalu kelubuan tu meli ikan salai panduak ketabas. Dia tu aku dekat nanya bala peninga kati bubu kita semua. Bubu tuak kita uai udah di abas. Ya pia maya tau nenin, mari sama gawai nin.
0: Oh sama gawai mega. Maya ya tau ne baba bubu ya.
3: Aku mabah bubu orang dah tok. Yeah. Kami kelihat pia mewai tumo babah bubu.
0: Suak lama sama bubu ne. Okey. Okey. Okey,
3: terima kasih Nen. Nen ada orang tu nade nyual ke kurang dah kan. Ulah nak nimba aku, nak dai strom kan.
0: Ngai, ngai ku rat pelaba aku lagi apa kilat kini lagi. Okey, kita sama-sama ninggal lagi ya.
3: Lama pelat nak mangsa aku.
0: Iya, takut apa kilat. Okey. Ha, break me pantun ngai gai je spin. Nah, ya kan naya nya. Dan mengai ya malas.

0: peninggal keja. Hello. Hello.
1: Aku tu Carol baru.
0: Carol, okay Carol, pantun kita wai.
1: Aku siti je. Adam kita pulai gawai. Kita pulai gawai ngemai ke sulai. Anang lama ninggal ke ku ambai. Tajak panduan gai aku sikit nitih ke ambai.
0: Apa ne? Aur menti ama oke. Okay? Ya ja. Ah. Ya tadi Carol.

0: Hello.
1: Hello, Sumal Mai DJ.
0: Hanya pekilat. Okey, pekilat. Terus ke dia.
1: Mengat handphone sampai kul 6 lagi tu.
0: Dia kok mana ni? Pekilat.
1: Ya, selamat Mai DJ.
0: Okey, terus ke dia.
1: Selamat gawai, ya, terbatu. Pantuan. Ngerah-ngerah mimit lah balau ke pantuan mamanya kenuan. Bingkuk tanduak rusak buruk. Rumang batang sesuak tunjuk. Cabi selekau up. Angat seperti wak setiap tusu keras selubuak. Ha, nama orangnya di pantuan dalam. Nama orangnya. Tegal siku kita di pantuan nak mana. Semua kena. Piyok kerti je pantuan. Yeah. Terbaik gude tali niluan. Cari kertas laban hujan. Amat rugi aku nusun pantuan. Ndak dibalas miau ngeje si kaitan. Itu malas pantuan nenek tu air tadinya. Mendang iya kena mental lagi. Dengan manakah? Orang induk kurang sama, mimit lurus, mayuah kecundung. Luar manah di pedok mata, bakal nangkau di lamun karuang. Itu nujuh, pinta tujuh ke di sepian drek. Dari nirian ke tujuh ku. Bintang buyuk berjalan malam, senawah bulan di seling dinding. Lingar perahu sarat luan, lepung di benuang karam di tebing. Nisi yang terbaik ngulu ke sungai, nyamar pantar panas pagi. Bayau di pantai, makai meradai. Buruang disangkar mati berdiri. Tunggu netu airnya baru nyual gaya. Buahnya akan rusak. Bulan sangkau di langit. Rusak pedias kerigai terbatak. Induk lacau disangkau nyumpit. Munyi cerita sarung kumang. Dia di karang kerubung balo. Induk sampuk kengagak sarang. Antu kambak kemputusu. Terima kasih Deja. Selamat lemai. Selamat hari gawai.
0: Ya, selamat gawai. Nyak ya, pekilap ya. Berdau ke Nurian. Nurian lama nak bantuan. Siku hari orang ke. Mami megak bantuan.

0: Okay, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, aku kenyawat pantuan Y Justin.
0: Okay, terus ke dia Y.
1: Oh, enggak nang lala nyawa aku ge.
0: Iya.
1: Wow. Si jalai tu, kan nyaru.
0: Okay, jalai nyaru. Okay, besi silir tau.
1: Nang anda ya. Atau punya pantuan ko Y solo. Mesti tebu datas batu, umbang ya, tikau kalubu. Aku nadai ngetan bubu. Bisi gak mimiat-mimiat berbelah keluar.
0: Ya. No.
1: Amat nadai ngetan bubu, ku namat kena bas.
0: Amat.
1: Ya, okey. Sama gawai ya kan, Wasulu, Justin. Ngagi kita sepilih ya. Okey, keba.
0: Ya, nyata deh inapeng. Nuju dengan Justin. Ya, tinggal 10 minit lagi ya. Kalau kita ya, sekelas jalan bahawa program Alam Pantus, kalau kita ingat ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyak 5.30. Mulai dengan kami, Bak Randau Ruai, program ke disedia Komunika Media ya. Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru Dara.
0: Ya, Robina. Terus enggak pantunan Robina.
2: Lurun nginte boleh ikan seluai dudu di Tanjung Main terus. Harap kelantang ati nyambut gawai. Pengerai mesti dijaga sebedaung irup. Lu ngagai temuda mata jabang di ulam kita dudu di ruai. Harap ke kita semua ngawati terindu nyambut pengabang bak mayari gawai. Terima kasih Dara.
0: Iya, sama-sama Robina. Iya, nyata di Robina.

0: ya, peningan mah ya, sepakat bapanduan tau tipun itu. Ya, peningan kita, hello.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Hello, selamat lemai. Terus, siapa ngobrol now? Roslia. Okay, ini terus ke dia
1: awal. Kenapa dari aku tu?
0: Mimik lah, mimik lah. Terus ke dia.
1: Malah utang tu DJ, malah utang.
0: Bayar dia ngai ke? Bukan kai utang lagi.
1: Kamayar bantuan apa kilat? Minggu titik tu tadi pada umbiak di balai aku. Ya, ada tujuh kia ngagai kami dua. Yes, pian. Jadi tu aku kemalai. Siti awak kembali. Aku kena ada utang.
0: Okay.
1: Tu punya bantuan aku pekilat. Mandi melenang lalu tersangkut. Mereka jematan kaki sebelah suah. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulan nyabak ketungguang. Aku ngulang pantun kutu baru DJ.
0: Oh, terus ke dia.
1: Air mandi melenang lalu tersawang. Mereka jematan kaki terseliwang. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulan nyabak ketungguang. Hanya munyibalah ku pekilan. Ya genuan madah ka ngirup aik non sedekan. Ngirup aik non sedekan ni ngah bulan yang pak tungguaknya ya menya.
0: Ya.
1: Yeah. Utang bulan medong nya kebuah bulan nya nya bak tungguak.
0: Amat. Okey, betul nya pekilat lagi meh.
1: Itu aja DJ nah.
0: Okey, terima kasih. Ya, nya tadi peningat kita. Langgar peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, baca gad. Terus dengan pantuan macam gad kita.
2: Itu Jessica. Jessica Intan.
0: Jessica Intan. Dengan mana Jessica? Jessica.
2: Okay. Okay, Jessica. Itu balas aku dengan mana. Okay. Getah kasih dijual si menang. Kena meli air pengayung di Europe lemai. Mana lagi ambil sekali kilat di dua janang. Kau suruh nuan mayang itu gawai. Nyak ya boleh ya.
0: Okey, nyak ya.
2: Terima kasih ke semua. Terima kasih ke semua.
0: Terima kasih. Okey, nyak tadi. Peningat kita mak cagat. Jadi peningat mayu lah. Jam kita nyokap pukul 5. Langkah tu ajak aku sekelas jalan kita buat program. Alam pantau lagi, misalnya memang berkijap di tok ya. Gulai dengan aku baru, buat minggu baru kau. Laban kita dekat linga ke berita. Lalu lagu ke sekali tok, lagu ke bisik dipinta peninga kita. Dia ke minta lagu dari Zabia Maringai. Dia ke minta lagu David Tia. Tadi aku nak medak lagu ke dipinta kita ya. Gulai baru kita, buat minggu baru ya. Ya, sedia ke dulu kan bantuannya kita ambil ke bisik di bantai buat minggu baru kak. Ya, terima kasih yang hangga semua bala peningat dibagi kita ke berpantun dari Amiri bisik, Bintulu bisik, nak tarik dari kucing ya, betuang tu dihagik di muka ya.

0: catatan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Ngah Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih RM3.15 juta. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Post Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game Latihan Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak bapa mesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game tu di gagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 di kena ngagak sebuah rumah panjai di kalak Nur Ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya, Nur Kem tu kesemak ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar untuk ngatur mayu bengkai aktiviti. Banyak kebuah, mayu benar orang ngasai ke Kem tu nang bakar rumah untuk balas Scouts ngau Girls Guide, tim rapid ke kaul, ngau pangan diri, kelimpah hari ti negap ke penemu, disiplin, boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemaah hilang, lalu ngada ke mensia ti menyana. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Uji ginsit ke Mimit. Agi, tak terang, Mimit tak agi. Ya, baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Iagi silas jalan kami bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 tu lagi kita ninggal kerana ruai. Ya udah tentu bala peninggal kita. Pelabak aku lebih lagi kita ke benua di rantai jalan. Laban sekedar hari menua panas senar ya. Di mana raya kucing tadi sudah tamak konti dan panas kelalu wangan jaga pengerai main menghirup air amat ya. Sama-sama kita jaga pangan diri lebih lagi kita cuili ya.

6 talagi kita dekat bergelai ngau oleh kami di bawak sadal mai. Ya, terima kasih semua laman kau dah bergelai ngau kami, kau dah agik kita ke bergelai kami ke nyau tumuh pagi tadi yang tu ke dia tahu. Ana lejok bergelai ngau kami ngau nak uliah kami hari YFM merinang bala peninga. Tapi megak nyedia ke macam program cukup kita. Ya, sebenarnya kita ninga ke Ranau Ruai. Dulu menayang kita ngau lagu peninga ya. Kita lagu.

0: Lam
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-
0: kabarnya? Ya, iya, baik pula.
1: Aku nak ada kerana mea sebab program tu. So, semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
2: Yang kita ijar nak ada nama ada pula kami. Kena nyumpit apa-apa, nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Namun nama diri ni pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban. Kenyak sama orang apa-apa masuk sumpit. Ngerjakan apa yang tadi. Awak ke kami medah maya maya kita bujang biak tu pokoknya terjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kena terduduk aja lah ningau tai ke depan sang lah kita kepada dia nah jadi lagi jadi di gira nung udang lagi terkak udang tu lagi nah dai bekapek ke sumpit nyak tadi gitu.

tolong kita? Hati maka Imran bisa kita udah sedia uco. Ini manen kita udah sedia magang. Semina tidak sanggau semili kenyalai. Menyu ngau memakai di sedia kena pegawai kawan tau. Orang gak dekat berkampi yang ngau orang pilihan uco. Nah, sama haram sama tinggal selanau ruai ke sekali tau uco. Atau berkena ke

0: ka sa tumiyam ka, sumtum ka, apa ka, ngarja, prenca sumtum, omaga ki.
1: Kun, kun ka ma?
0: Udah minta kirim ke kari, minta kirim ke kacang ma, ayah seneram. Ketemu aku, nadai orang tilian di makai kacang ma, makai pes pansu. Kina kini sih ke kini setengah jam udahnya. Ayo yo, saya sudah pernah Iban punya cekap. Ayah seneram udah apa video apa live video aku tuh kak mah live apa Facebook live apa TikTok. Tuh sige mayo peminat aku telagi nih tau ala lawan ayah sendiram ma TikTok mayo lagi merik bunga-bunga ikan paus rumah gereja ikan paus lagi pemahami kena aku beli prayas hari pengada ngage kepren aku sebaiknya dini aku tuh aku live tuh belakang bilik din mana lagi bisi mayo lagi kayu kemuntiang kayu daun buan

Halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen. Bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut. Nama Kristen aku. Siku nambia sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyong. Aku pemadu sigar, pemadu pintar. Bala induk darah bas sekolah sikit mayu rinduk kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Ya iya. Bala pengajar ke induk mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live hari kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yanya kebun kami sebelih. Bisik jani, bisik manuk. Jani kami mayuh bangsa. Bangsa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayuh. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisik. Tuk meh kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayuh amai daun sayur tanam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikira tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau besai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Ngakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat. Keempat jana udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram bagi ia mimet ke sumai ke lawak kami sepilih nyak mem kadang-kadang sino gak udah makai keladi kemaya meulia makai manuk kuriang kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gaulih bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang duit maya latuk pamaga uli mantuk ketendu makai manok guyeng mana makai kesei wow wow wow wow uhu yahu yahu mayu amai orang beri derma bunga bisi mega pick up mbak pun bulu tak bisi mereka sulai wow nak rugi aku live sari tu sini sini aku tu terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give mbak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Stika Baji, aku dekat mereka kita dia bertanda tarian tiang. Jeng kak jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layar aku tu baru kak bertanda. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: sangau. Sangau. Udah makanya kita ini jabut. Lalu berdoyan udah kayak benar live kebat itu pagi itu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama jabut. Patut sepe pagi itu nadai di pedak. Munya mama yang itu benar mah dia bertitu jabut.
0: Aku tu nadai meda laban ke bisi pengawak Pak Majelis Komoditi ngawi bi kanjuak barumah panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sida barumah panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuah gak sida pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sida laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke jani terberi ngaga ya ko ya
1: apa bu meri malu aku aja ucu aku tau nih jabuat memang pengawak dek madah kaku meri dek makai kradi empat jani bak tituak akai jabuat meri malu aku amat dek tau jabuat.
2: Pihak mini nama kemula sama meh ngawakum boleh sin hari ke orang dan tadi namo di pemanya orang kemada live aku tadi ke seribu iku engkau mbala jane manuak belakang bilik din
1: merek malu ini dek tau jabut jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal. Dek, nemu dek, ukainya sikut dua orang ke bedak media ramahnya. Jabut.
0: Ya, masih dah terkenanya aku. Ukai ucuk sanggau nya, aku sidak. Ya, bertanya aku pada aku, ya, makan di serumah aku.
1: Nya. Ya, utai ke ngai aku. Nusi utai ke nyadi, baru kain diri sebili. Bisa penguntuan enggak aku dek?
2: Aku bisa pen penguntuan, boleh sen. Tang bati engka nadai penguntung sekekekekalinya.
3: Jabut? Oh jabut. Mayu give uleh debat itu tadi jabut.
2: Pama gaya sendiran bisi em sejam aku lah tadi. Mayu uleh aku. Udahnya aku bertanak tarian tiangnya. Post tense ke orang putih. Kena meri radia kesidak ke meri aku sen maya live-nya. Pantai kaku, matumbuang aku, punggung aku. Tetemu padam titu aku tadi. Saya omay kain tu.
0: Kena adanya jabut, jabut. Lapa dia nak bertanak mantai ketumbuang.
2: Engkau ke mayu lagi, mesti tak kemerisin ku jaku. Sidak kemuji aku kiut, kelebih lagi balain tau.
3: Jabut, kumai ditau sebarang utai bantai kebal live tituak ni aku dek. Segi terus dipadam ke titu, utai kena menunggu bakinya. Nyak bisik 18 SA, maka utai ke bisik kameh mimit. Segi nanda boleh masuk live titu, utai bakinya, nemu dicabut.
0: Amai kodeknya senderam, udah agak jabut lagi mit. Dia tu balan miak-miak di baik live tituak pun kadang-kadang dipadam ke sidang. Kumbai sidang eksploitasi ni miak. Ukai semina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenu orang. Nak tahu ngenu pengarap orang. Ngenu bangsa orang. Bejaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu pedagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumu nanti niti ke atur tituak orang ke oleh live nak tahu umur kurang hari 18 tahun nanti dia tahu boleh give ni cabut nanti niti ke give atau ke sin hari tituak tu diberik ngaji orang ke live tu sini nak masuk bak account orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku ngerejista tituaknya ngena tinggi ini kau sanggau
1: hah? Tinggi aku udah kena dek ngerejista utainya pihak jabuat ya nanti boleh sian nanti nak berbagi dua dek untung nato nak sama rata.
2: Lalu nadai boleh untung aku ini. Lalu tutup orang itu aku nya ketika berbagi kesin nadai. Di itu pun satu.
0: Aduh aja buat terlalu nak merti. Ya gak nadai de tagang de sanggup patut. Iya de ngejar ucuk de. Kumai de mana mantai kediri di luar minta pada orang. Orang nemu de menyamai emas. Ih, hari itu waktu orang mau jabuat nyucu deh. Orang tangkap orang jabuatnya seorang di nyerah ke mas. Baru dia nemu nyak utai ke kengai kita nemu deh.
1: Eh, kata kak nangkap jabuat. Nanti jabuat seminak ngayan ke diri mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gede tuai rumah.
0: Nih muka bisi orang muda live nanya ke dini jabut mayanya. Contohnya jabut muda kiri benua bak pasar kenyok. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya. Kadang kong kadang ngomai diri nak kita muda kiri dini live. Orang ke muda orang ke berkomen dia. Nya ukain semua nya rundia mana bisi sekedar kelandiak bejaku nipu ngeluyet ngeluyet kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya nya tengah kita ori putar beliat jaku orangnya kita ya main nama dah orang kena membeliat kita lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya kecontohnya tadi
2: amai tadi bisa orang nanya mbak live aku dini aku live padah aku mbak sengkar jani ngomong mah di belakang bilik aku
3: amai betul tadi kodenya tu rumah aku mungkin bisa baca ke berita ke bisa dipansut ke sapit menteri komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya sendram. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat ke Samnya kah?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Pasal berkongsi ke video, gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal nama Amir. Contoh bakal ke adik ke bertanda mentai ketumbuang yang tadi jabut. Hanya mau bisa direkod orang, udahnya orang merekod yang tadi ngayan kau tanya bahawa media ramah. Nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu. Nemu deh?
0: Kati ke utai ke dikumbai skamnya. Tu semina bakal sida jabut live aja kena sendram. Bakal kita ke ngerekut nemiak ke telanjai bebelah ruainya. Nya kira dimasuk dia magangnya kah?
3: Nya pandai tahu metua rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituaknya aja. Nanti ngerekut lalu disimpan ke derimpu pandai tahu. Siti penyalah megaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau video nembak ke telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dari senram.
3: Nai, kati kena salah. Kita nak nemu tuju sudah tu merekod, enggak ngambil gambar. Lebih gentik buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu terpenuh gambar, enggak video nembak-nembak. Kadang tak bisa penyakit si datuk ini. Ini cebelah mayu kes masuk nengah mit, nemu. Muka sedikit penyakit ingin ke nengah mit mainnya.
1: Ii, geli aku ningau. Tak kemunyi nyak sendram. Nengah mit dikenyari ke? Temu lam ke ngau palak hidaknya. Hidup nusah kurang. Patut mayu utai tu nyari di benua kita itu. Jadi dengar bak berita, indah bak sekolah apa bisa jibat ke ngau bala nak kusai.
0: Angka di uliah berkunci ke hukum mengagai sidak ke ngerja penyelah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikunci di bakal kedik lemai tu.
3: Ya ke bisi baca aku harinya, mayu macam hukum ya tu rumah, mayu pecah hukum mega. Orang ting rekod video, ngambil gambar, tahu ke ngakak video, ngau gambar 5 menit, kena menunggu tu. Dekat dihukum baru section 5 tetap menghukum jail nyentuk tengagai 15 tahun hukum sifat nang lui hari 3 kali tang sidak ke semina medak download utai itu lalu disimpan ke rim pajak sidak tahu ditinya hukum jail nyentuk ke 5 tahun tau ke hukum duit RM10,000 tau ke kedua sekali tu hukum baru nyentuk ke section 10
2: ketika orangnya hanya doang videonya. Contoh bagi aku ke petanda mantai ke buret tadi bisa kena hukum kena ayah sendera
3: ya besar lagi hukum ya labannya doang berkongsi serta nyual video atau ke gambar nama-mit kena senoyo dekat dipinjam hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
2: kur semangat kek selamat tumbangku.
1: Kata yang buat video dengan kamar yang liat-liat ajak dihukum berkenyak cendram. Kata yang mak aku berlanduang bisa diambil orang kamar lalu dipost buat Facebook dah.
0: Siapa keminat kediknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita terbeluk balakaban ke Facebooknya. Kumai sudah post gambar jani ngena kain. Nyak terkenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap ke menua kita bab penyalah berkatu penyalah nyaduang nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayak kenyak gambar ramat atau kedegaga tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video nak mit tak korang besai tu tahu di hukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tau kena hukum RM1,000,000 tau ke jail 5 tahun bisa mengga hukum baru kanun keseksaan section 292 ngau akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 akta 792
0: nya dinga sangau deka mamai ngisi tai berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana bebelah Facebook bebelah WhatsApp utai kena betul dikongsi kedik meh kumai ni nada hukumnya lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video tau kah digagak kena utai kena kumai orang AI nya nya udahnya dikongsi di saduang kita dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang
2: nanti nyemak ku tertemu kurang besar doang ke beliau tumbuang ku nya dini aku kak ngeriputnya ya sendiran
3: nanti nitih tak kebaca ku kita tahu ngeriput ngagai balai polis tahu mega ngeriput ngagai portal ianya MCMC komplain portal nanti ketemu ke kes bakal orang kesalahguna mak sidak membiak tu atau telefon ngagai upis menteri membiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, pangan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah, ndak uleh kita gawai laban nadai permisi. Sudah dia muka bisi permisi gawai. Tang yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nana, kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai menua sudah diem. Bisa yang ngirim baju cap talent ketiga-tiga jabut sebenarnya gawai itu datai barangnya lah koyal
2: paham yang pakai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak udah me begawai ninga lagu gawai dia tuh pun nyomunyi lagu tilian

ucap cita-cita minggu tahu. Tapi kini ya mai datai utai ke dikirum pangan selam ya hari Thailand ni lah. Nani pau kini kolumian kita. Sama ame kita ninga ke tampuan rana ruai toku juang kajai ucau. Nani urat ke ngelulut keririk nyari sangau nensi nanggai. Ya buat ngau toy rumah petiang marini libet. Lalu senram raja sebukian. Lalu program rana ruai tau. Dikeluar ke Monika Midi. Ya neng kesau ucau.

0: 来色加来
1: Kucing 101.3 FM.

Rentang Nalihari Y101.9

0: Anda bizi Nagura.
1: Aku dilengikan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

Ya, lagu Hakadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Hakadi baik. Tony Engkabi ke baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita berlengok kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Nancy Nanggai. Kemudah berlengok kita bawa awak rentak ngali hari. Hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peningah selampur menua. Kelebih lagi di Sarawak Ritu, TBC Ninga ke YFM. Ngena frekuensi FM. Hari RTM ke Semak Dor kita diau. Pepekan ngelalu ke peningah ke BC Ninga ke kami. Ngena RTM klik My Preview. Engkau megak portal RTM ke lemai tu. Lalu hari itu hari 3, 20/5 tahun 2026, kita berlengok aku Monica Midi dalam kandang 3 jam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ketuk lagi, kita ada kabugulai ngau Christina James Suntai. Ninga kenama utai kedekat dia tu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Bak hello, wai sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedar lemai. Sebedau kita bergulai ngau Christina James Suntai atau Kenana Ari Sibu. Nangkan ketua lagi.

0: LDC Bu, dekat dia tu apa kari. Selamat lamai bala peningan bulan makunana hari YFM Sibu. Jadi ya kelemai tu kita ada kat bulan baru ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah kiri kunci kunga bala peningan kita. Hanya bisik sebelah ku Indodara udah dipilih ya. Berpecit barengat ke penudi ngereput kelar kumang gawai daya Sibu 2026. Ketika diatur kena ke 23 hari bulan 5 tu. Jadi pekit ke diatur bersuai mengap rami mantar gawai daya Sibu 2026 berasbah hotel di Sibu dekat diatur perangkari pukul 7 lemai lalu pengrami itu diatur mulai antara gempung gerempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu Serakop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu gerempung National Orang Ulu Auna Sibu ngau gerempung National Dayak Bidayuh atau ke DBNA Sibu. Jadi dulu KR itu dia bisa 15 ikut berserta ya udah nyerta renggat keterubah ke diatur kena ke 6 hari bulan 5 tu tadi lalu seminat 10 ikut peserta tip madu mana dipilih yang gagai renggat final kuman gawai daya Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu gelar lulung dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau certificate penyerta gelar selingga matahari dekat mai pulai RM2,000 disempulang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu pemenang bak lumur keempat untuk agak 10 abelak dekat pulih RM800 serta certificate penyerta jadi ke prize sakuati. Okey, lalu berita kita kedua. Tim Raban Pesaka Akil Uban Aris Sekolah Sekendri Asperhat udah nyari champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur gempong-gempong National Dayak Sarawak SDN Sibu tidak dipejalai ke tembak Permai Lake Garden Food Court Lakeside ya. Kena ke malam hari 6 tu tadi. Ngau nyari champion pekit tu. Dia tim tu dekat di pelanja SDN Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu. Ke diatur bergulai SDN Sibu Serakup Indo Dayak Sarawak Sibu gempong National Orang Ulu Sibu ngau gempong National Dayak Bidayuh Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu menjadi bak penduduk lumur 2 dia tim atapan berkumai dengan Salim lalu bujang berjuang kumam bertanda hari buang asan bak penduduk lumur 3 5 tim kebukai dipilih hanya di pemenang Saguati ianya Raban Pesaka Ini Uban Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya Raban JKKK Durian Kanan Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayong Lundai champion mai pulai mata duit RM900 ditengkan ke ngau penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi bergerak nerima trofi pekit 5 pemenang Saguati menerima mata duit serta certificate penyerta jadi 7 ngatu pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke klus terjaga lalu nak lenyau di serunyat Jerman lalu berita kita penuri bahawa Hello Why kita ungkup ke lemai tu dia berkaul ngau juara Ramah Madani jadi juara Ramah Madani dekat diatur ke nak ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Bak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berangkat hari pukul 8 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur Bak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berangkat hari pukul 9 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai yang berita jualan Ramah Madaninya tadi ngujung ke Hello Y area Sibu terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain when the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai, it's a euphemism, the girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan bakaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya ke berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek ke rumah kita eh. Jadi orang nyaka madah ke sidak ya. Uji duan nyepik kacau kemilik aku. Nambah saik kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup. Nanti yang nirup. Orang bukai ke dia. Yang nitih magang. This is the nama penama jako alus. Mai orang nirup. Jadi tua tu lebih orang ke nirup. Demi orang ke pakai pengabang. Dia sanggai korang dulu. Sanggainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi tu, jadi kumang udah ya gah korang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya. Tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
2: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Gawai lagu kadir baik Doni Lang, lagu kadir beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai, artinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk nyandak sebaka, sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi. Enang amat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu enak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah puluh tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari jakuk ke dia tu. Mayuh orang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sidak tu ukai ngai pulai. Tang nadai agi bilik bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah orang agak rumah baru sidak tu nadai nadai agak bilik. Sidak sebilik tang berkunsi ngau bala menyadi apa menjadi indai, menjadi akik, menjadi inik sidak kini. Atau ke nang nadai bilik, nadai ngau orang agak bilik agi. Laban ku dah diau di negeri, udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai agi ke menua. Nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak ukai jarang agi, nyak sigi nak pulai pulai ke menua. Jadi mayuh mega kebuah kita itu ke jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orang yang tadi ia jauh di menua bukai gawak, udah nguai ke orang bukai pulai gawai pen kerat mimit. Kelebih lagi nanti nyemak ke orang tinggal ia jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak angka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup, gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megak sekedar orang ia lagi bisi bilik, bilik puang nyau di namanya tadi bisnis kedak biliknya tadi nyau di tumbuh akar, tumbuh pun kayu. Ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai, ke Tegal yang gai tang bisik kebuah yang gai pulai gawai. Engka bisik pengingat kena uliah di seliah kelebuah maya pulai. Ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai, apa indai udah nadai kira kudah mindah ke Batang Mandai bisik sekedar antadik. Nanti jemak ke pulai gawai mendak rumah bilik puang, lalu mayuh utai ke ngasuh siatu sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah mayuh orang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedar orang tadi nanti pulai gawai ia nyemilik balam menyadi apai, balam menyadi indayah di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai, kelebih lagi nanti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedak baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya ke buah sekedak tadi jarang maka pulai gawai. Lalu sekedak di ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai. Ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedak menua yang tadi bedau bisik jalai. Agi berkena ke air, nanti berkena bakal menua kami. Agi kena air tang nantu jauh, dia tunjuk nyaman meraya jauh. Nak datai 5 minit dah datai di menua. Tajak pun agi berkena ke air. Tang bisik sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjai. Nyak siti air kebuah mega sidak tu jarang tau kejarai pulai ke rumah panjai. Tang tajak pihak dini menua kita diau, dini kita gawak. Tentu ya bala kita kenang mit tau ke rimit kalak besai di rumah panjai, kalak dia di rumah panjai tajak penudah nyadi tuan dia tu di negeri menyikurang. Tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak meleka ari untak ngau penghidup ngau hati kita tajak penadai ki bilik endur kita pulai nanti nyemak ke pulai ke rumah panjai. Jadi nyak sekedar ari cerita siku-siku kita itu meganda sebakar nitih ke penghidup kita ya. Ok, jadinya sembilan kenang kita peningan ujung ke jam 29 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kita ningan ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Bianggau, Niang Michael Jemat, lagu lama Joget Hari Gawai.

Ya, lagu ke dia by Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang ngau. Jadi lagu ke dia beri nama Melah Pinang Nyerumak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat berami Melah Pinang Nyerumak Gawai. Bukan seminat tahun untuk tang maya tahun ini tiang tahun megak suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai. Lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayu benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu. Lalu kebenar lagunya dipinta sikup dengan kita ke dia jauh di menua Semenanjung Din mari selama lemai ngagai leh mambang beliang ke minta lagu tok ya dikenak yang merindang sidak serumah laban bisik dekat berami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah hau pama ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia kediri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat berami Melah Pinang hari 6 tu ku ya lalu ngarap ke bala bertemu bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah gayari di Kuala Lumpur nya sikup ninga kita ke bisi mendiang ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu terima kasih leban tajak penjauh haki semampai nyukung FM. Jadi kita berarti ke UPS tinggal mata ke Gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak Gayari di Sarawak. Asar itu 20 hari bulan 5 lemai itu nyentuh ke malam tu lagi bisik hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu muka kapit bintulu miring megak limbang. Sejak pihak tunggak kita kito kucing serian sebarahan seraman betul ngau suri ke Gayari ke mana. Jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pagila hujan bas kedandu di kapit bintulu miri ngau limbang tajak pihak kita itu ngak ke menua adab kita lagi ngemuan Gayari ke mana boleh bagi kita ke dia di kucing serian semarahan seriaman betuang serikai sibu ngau megak muka nyedinya Gayari tadi kunci ke opis tinggal mata ke Gayari menua Sarawak. Okey lalu sekedar hari info bukai ke dikunci ke ngau kita megak ke sarito mayuh pengerami gawai ke bisi diatur ke semina orang rami Melah Pinang ajak tang bisi megak pengerami gawai ke bisi diatur di menua kita kelebih lagi di Kuching dito bisi program pengerami gawai Kampung Bumbuk. Kampung Bumbuk di Kuching dito jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk. Mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai belagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuk ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di serian inyap pesta serian timbungan 2026 yang akan diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari Minggu atau ilak. Lalu bisik diatur mega pengawal berjual barang ramah pekit belagu mayuh pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timungin 2026. Dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua Kitai. Okey, jadi ya. Mayuh balah akan rindu ke lagu tu. Jadi siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu. Ianya Akik Mu'am. Benuang dini dia tu Akik Mu'am. Bintulu. Jadi ia minta lagu tu kena merindang. Semua peninggal YFM ke Ngelala. Lalu ia berkunci ke Gayari di Bintulu. Kalemai tu cukup manah kok ya. Ngajih ke bala gerai nyamai. Nyak sampai Akik Mu'am. Terima kasih lah pemerintah ke YFM. Terus ninga ke lagu Gwen. Sanggup aku. Sebedau aku berkunci ke pesan berat kalemai tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
0: Nyamai yang main menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya datang kita haba awak endur haba kunci ke pesan berat ngau pesan berbatang ke halamai tu. Jadi terus ngau pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu inya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali tu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ya ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu inya kemari 19.5. Nya alai minta semua kaban belayan di ulu kota Nangah Kota Sungai Puah, kaban belayan di Nangah segera rantau beruru, rantau jerenang Sungai Bungkang, pemega kaban belayan di Lubuk Atak Sungai Merah, Munggung Pelam, Nangah Dayu, ulu Lituak Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Munggung Lengain, Marau, Ngenegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Raba, Sungai Ulu Budo, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai ke nama itu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, ba rumah Lembang Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya alai minta semua kaban nak belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engka ditu 23 pelabakung ke salah hari bulan ditulis au engka 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya bekaul ngau pesan pemati ke diterima kami itu kelebih lagi engkai bala kita ke ngelala Senai anak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat kena tak pesan. Perhati ke dulu hari bulan hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung kita ndak nganjung pesan 2 3 kali lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetas uliat niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetas uliat niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedarat sekandir selemanak meludam semumuak. Engau semua kita kenala diintai ke nama dito ia ke ngelala niang ya ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke Indah Nata tu dipinta datai magang. Sebera tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935272 atau ke Judi Numpang 010-9698412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai Aribata anak Kumbang tau ke Indah Bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan uliat pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngetas uliat ngupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke diau di Batang Tabai, Julau, Pakan, Baliah Kapit, Engkeliling, Gau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak Delim tok ke Apai Bibut tok ke laki Zuzi anak Sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit ngupas terbalu tu tak bertelefon ke lumur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke sekali itu, datai Ari Livia Miana, anak gelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya, ke bernama Gabriel Gelima, anak bakar, atau ke apa bia, udah nadai, ke udah nadai kena, minta pun ke pesan tu, ke bisik sarok, pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke sekali itu, ianya pesan ke diterima kami Ari Jawai, anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau anak Manggat atau ke apai utuang. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau anak Manggat atau ke apai utuang tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5. Nyadi lumbung lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjung lumbung ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan ya ke ngelala niang Jarau anak Manggat tau ke apai utung tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Seperti tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utung 0176505744 tau ke Jawai 0112435810. Jadinya pesan ya ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali itu ianya pesan ya ke bisik dia terima kami ke sekali itu pesan berantu ngintu pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas anak Angkuh atau ke apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengamuk berantu kenyang apai sidak ke bernama Angkuh anak jantan atau ke apai Thomas. Nyalai minta semua kabar melayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai kena 2 hari bulan 6 pukul 3 ngelih hari lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah balis Nanga Jenga Anap Tatau. Jadi kita ke bisik tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang Angkuh anak jantan tu ke apai Thomas tu tau bertelefon ngagai lumur Thomas 0198353749. Jadinya pesan berantu ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Douglas tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit kemelayan di Sutuang Batu Besai Panggau Melugu Kelawa Entawa Undup Poai Bayai Pemegak Rumah Wan di Guntung Rumah Renggi Bukuang Asal Rumah Garai Sungai Minus Jakar Sarikai Rumah Belansai Lubuk Bemban Mukah Rumah Keli Sungai Minus Jakar Sarikai Rumah Mula Batu Nindiang Melipis Kapit Kelitang Sebuti Miri Kemelayan di Sibu Kucing Gomiri serta semua kita kenglala Niang Diu anak anak utu dipinta datai ke rumah John Ricky Pakit B Sri Aman kena 29 hari bulan 5. Jadi minta semua kita ke bisik tanya berkaul ngau pengawak gawak antu ngau ngintur gang tu tau bertelefon ngagai lumur Sajan Douglas tau ke Rigidio 0148771983 Madam Eliza Dio 0104327060 tau ke Renato 0113569591. Okay, terus dengan pesan ke bisik diterima kami ke sekali itu. Jadi pesan ke diterima ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai Ari Ijah anak Lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang Jos anak Kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur baru rumah Henry anak kasihan, kampung panggil. Henry anak kasihan dipanggil ulu kanan Sri Aman. Yang lain minta kabar belayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Kabar belayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai Punggok. Panggau Puai Keramut Nyelam Selepung Sebemban Betung Lempung Simpai. Pemegang kemelayan di Keleli Jawang, Sebuyau, Belimbing Besi, Bajuang, Ruban, Miri.

0172-5821-0053 atau ke Umang 0113612-5146. Jadi pesan dia ke sekali tu sebenarnya kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datai hari Lerida Jarau Janau anak anggat tu ke apai guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa keniang Jonathan Jana anak anggat tu ke apai paling ke dekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabang belayan ke diau di rumah selat Peliguang Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demen Daji Engkudu Baru, rumah Lidung Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kabang belayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kena lah dirintai kenama ditu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 di Kuching ditu. Engau sama nguluk pengawak muai basa ke Niang Jonathan Jana an angat to ke apai empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayu pesan ke bak mu aku itu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

YFM lalu terus ngau pesan ya ki bisi agi bisi diterima kami ke sekali tu inya pesan pemati jadi pesan pemati tu datai ari Jorina Kuih Cheng Chin nuju semua kaban belayan ke diau di Banting Lingga Sebuyau Kuching Sibu Bintulu Miri Sri Aman ngau semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit kemudian nadai kemari 19 hari bulan 2 hari 2 jadi Cecilia anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit tu dekat di sengai kena malam hari 3 ngau malam hari 4 20 ngau 21 hari bulan 5 ba persatuan meninggikan akhlak Cecuan Ho Jalan Akses di Semanggang. Jadi ni yang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Miet tu dekat dikubur ke kena hari 5 22 hari bulan 5 ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang ke Silia berkawal ngau pesan pemati tu kita tau bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 tau ke Fiona 014-836-8690 tau ke Kelvin 019-8266-943 ianya pesan pemati ke bisik diterima kami lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani anak Mahi tau ke engkuak madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ke bernama Subang niang Subang anda ungih tau kena engkuak jadi minta semua kabang belayan kelebih lagi kediau di dengan dap dengan buan teluk jambu benguang song sibu bintulu miri kau semua kita ke ngelala semua kita ke ngelala niang Subang anak ungih tau kena engkuak tu dipinta datai kena malam hari 5, 22 hari 5 ngau pengawak ngawan ulit lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6, 23 hari 5 bak rumah Ida anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit sabada tanya berkaul ngau pesan pemati tu pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur gani anak Mahi 011-4035-0015 Rika anak Mahi 014-3542-303 atau ke Catherine 011-5167-558 pesan ketiga ke sekali itu datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang indai sidak ke bernama niang pola anak jenat atau ke indai ubar jadi pesan tu dituju ngai semua ke bambelayan di Ulu Anap Pia Mega, Ilik Anap, Muput, Batang Sangan, rumah mulai melipis kapit, rumah Nyalu, Nangatakan Song, Sungai Semanuak, Kuala Tatau, Simpang Bakun, Jalai Bintulu Miri, Ngau Kemembelayan Bukai, Ke Enda Allah, dirintai ke nama Dito, Kenglala, Niang Pola, Anak Jenat. Jadi kita dipinta datai ke rumah Steven, Sungai Paji, Ulu Anap Tatau, kena 2006, pukul 4 lemai, Ngau Pengawak, beranyam kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu leban ke di padah itu pengawak beranyam berengkat 28 tang bala ke di pesan tu 2 hari bulan 6 tangka bisik cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua anda salah kita tahu bertanya ngagai ya ke nganyu pesan ianya Harrison Resa 011-2501-19746 tau ke Lawai 011-5690-261 tau ke Ubar 011-1999-5573 jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Okay, jadi pesan bukai ke GBC diterima kami ke sekali itu kita mendapat pesan ke sekali itu datai area
uri anak apuk atau ke indai bungup atau ke indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau kemauan. Lalu pengawak tu dekat di intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyala yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau kemauan tu di pinta datai magang. Enangkan kenya pesan ke bisi diterima kami ianya datai ari kapuang anak nayur tau ke apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke indelia ngau niang anak ia kedam bernama niang Peter anak kapuang kena dua hari bulan enam yang lain minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintulu Miri kebelayan di Satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena dua hari bulan enam. Sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapuang 011-27-81-921. Lalu pesan ke sekali tu ianya pesan pemati datai ari tayai anak lindang madah ke apa ya ke bernama lindang anak manggai tau ke apai tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di sengai bala mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi niang lindang anak manggai tu dekat dikubur ke Pegilak 21 hari bulan 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung arif penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama dituk ke ngelala niang lindang anak manggai tau ke apai tayai tu dipinta datai magang. Sabar tanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inyak tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita ingat kalau dulu setiap lagu ke sekali tu tu lagu kedai by Ricky Anderson Rumah Gawai Terantang Tawak Gawai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini cara kita kedekat ngena taika pesan berat ngakai.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi ya, terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu pesan datai hari terumah Caroline Insat anak Minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Minggu anak Uban tau ke apa cik. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5/22 hari bulan 5 pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Hanya alai minta semua ke pembelayan dan ngira jauh tau ke semak ya ke ngelala ya ke ngelala niang Minggu anak Ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okay, pesan ya ke nangkan ketu, pesan berantu ke diterima kami, madah ke pengawal berantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawal berantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur, kena 29 hari bulan 5 regang nikik, 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak munggu sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datai area Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Revelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta nuan Priti datai ke wad beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu bayi anak nuan ke ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indonesia dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak nuan. Nyalai sebarang tanya nuan tau bertelefon ngagai lumur Sepital Kapit 0847963333. Lalu minta sambung ngagai wat beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu inya pesan ke datai hari Akiang anak Bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang tau ke Semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturong Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan ke diau di Langatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Batang Mujung Baliah Batang Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah ke ngelala niang Rocky Martin anak Akiang dipinta datai magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi sebarat tanya atau bertelefon ke lumur undi anak Akiang 019-9789-636. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang tukat anak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas sempat buah rumah rumah panjai pakut luar liam bekelit rantau lugai kenawit kemelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap nyalai ya minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukat anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukat anak pasang kena 28/5 ngau 29/5 nganjung bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebera tanya kita tahu telefon ngai lumur menantu ya ianya Dasu anak Sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-767-0029. Jadi ya ke sekali tu inya pesan datai hari Rebiah Hana Banta Tok Indai Rinda
1: madah ke pengawal berantu yang lain minta ke pembelayan ke dia di Betung, ke pembelayan ke dia di Nangamutuk Jelang, Luyang, Begumbang, Temedak, pemegak kemelayan di Lubuk Numpu, Uluniah, Temas, Tapang, Lubuk Apung, Sekaluh, Bekelit, Libau, Kelintang, Kelitang, Sungai Mirah, Serungut, Bakas, Bakas Dalam, ngau semua kemelayan ke diau bak Sungai Karak, ngau Bukit Song di Miri. Kita dibinta datai ke rumah Lingu, Pakut, Sebuti, bak bilik lumur dua, rumah ngau pengawal berantu keniang tajai anak imban kena 28 hari bulan 5. Sebelah tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk ya nya Stila 0167430072. Jadi nya pesan berantu. Lalu ke sekali tu ianya ya pesan ya ke bisik di terima kami pesan semyang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang. Madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa madah ke pengawak semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu. Yang lain minta ke pembelayan kidau di Sibu Beguang Rumah San Nangang Kuah Ketibas Song Miri Bintulu Kucing Abuak Seriaman Nsebang Lubuk Antu Lijan Julau kau semua kita ke ngelala niang Edwin Umpang anak Brian tu ke apai ayat tu dipinta datai magang sebab tanya atau telefon ke lumur Inalin anak ya 0137955768 jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisik diterima kami datai hari terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas uliat serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Jadi pengawak ngetas uliat serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan Seratuak. Yang lain minta semua kaban belayan ke diau di Seratuak, Betuang, Serikai, Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri, Seribu, serta Kenglala. Kehendaklah dirintai kenama dito dipinta datai magang ngau pengawak ngetas uliat keniang jugi tau keniang bujang anak luyang. Kita tahu bertelefon ke lumur Truma Flora 0103024096. Nanti nyemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia. Tanya lalu ke sekali itu pesan ngetas uliat serta muain terbalu keniang alam anak ugul yang pengawak tu dekat diatur 27 hari bulan 5 nguan uliat 28 hari bulan 5 pengawak ngetas uliat ngau muain terbalu dekat diatur nyalai kabar melayan ke jauh dipinta datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda Nanga Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu. Kesekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak akup. Jadi pesan tu datai Ari Mata anak Selawas tau ke Indai Jerul. Ngari ke sidas bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya. Niang Selawas anak angkup. Lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari. Lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang. Lalu pengawal lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak Anyau Nanga Iyong Kapit. Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu. Jadi pesan ke tak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak penggerak pagi atumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedi baik Josie Menting ngau mega Joseph Dresa ngau bisi bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisi pengerai namanya bisi penyakit anak nak jaga pengerai sekedar hari utai kedi pakainya tai kedi nahnya sikit ndak boleh diteguk kebenar ya bisi sekedar nyuli diteguk tang ndak tahu mayu hanya alai Arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke jak lagu Joseph Dresa engau Josie Menti ke sekali tu.

Berita lemai 25 tahun 2026 Eka Terubah Tok Batang Berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah muncul di Suka Tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak mengemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu isi berita. Berita awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu ke dengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda belabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban buliah surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tingawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjaku lebuh mayan nyimpul jurai jaku Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Maja numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit melanggur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan kenya RMK-13 mega ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena terus ke projek kabisik berkawal engaunya. LCDA mega dekat ngemansang ke rumah oleh dibeli hari baru skim nangkir genturong pendiau SPK palan penumbuh menua pesisir engau bandar baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13 bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engkau agih belanja 405 juta ringgit. Itu dikenal nyukung agenda perintah berjalan ke inisiatif kuasa boleh dikenal baru engkau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap mengena sistem kuasa solar engkau ungkus 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA udah dipersa Komite Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRAB nyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya udah dikemendar lalu 4 ditulak. NRAB megak berjalai ke 372 pengawak matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur udah ditemu lalu atur tik terit dekat dipejalai ke. Yang kaum ngeluar ke kompaun penyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbanggaunya NRAB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pemersi ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pukuk di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang madah Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pukuk domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku Keterubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Ya madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megak bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajak pihak Sarawak agi ngembuan rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upaya sementeri yang ngatur awam bergulai dengan gerempuang dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuk endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ikut orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke dia tu 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngena cara kontrak program engau market. Dengan langgur pemansam Malaysia Lumpar ke-12 bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urat dagang, 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang engau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku engau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid engau jalan pemesai petik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit. Nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayu nya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merempas ke balat ngagai penatai pemisik hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tik nyadi pengimport besar dari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik engau kayu pelet. Nangkan kenyak industri buluh megak, bisik pengulih dikena ngulih ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke dia tu. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka megak udah ngemansang ke 3 buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti ulih ngeluarkan 450,000 pawang buluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Ari Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai Ari Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besar ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngagai jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai meraka antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut enti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Bak pemansang ke berkaul sektor bertanam bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampa minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu. Bak suku keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit megak majak nambah
Enggau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar enti dibanding ke enggau 1.76 tan sehektar dalam tempoh kesebakar tahun siti tu kemari. Nangkan kenyak momentum sektor pemansur hasil di pelabak ke majak tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur enggau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dekat majak di Pejalai ke. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal ngau pengawak ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke semua penyampau rega ke dirampas minyak pemadu tinggi dirikut ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresah di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tinggawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Yang alai atur keteriak dekat di pejalai ke gagal sidak ke bisik berkawal ngau pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ya berjakuk buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Bak pengawak kesebaka bisik 21,746 kes berbadi bajalai alun direkod kenyadi sepemanjai tahun siti tu kemarik di Sarawak. Bagi pansiak ngau penderi adat trafik Sarawak megak udah menuku kat 57 bengkak endur ke suah alai penusah berbadi nyadi di serata Sarawak nyengkawam 27 batang jalai besai enggau 26 jalai batang di mengeri. Berindik arinya Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak berserimai ngau Ops Hari Raya Adil Adha ngau Ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Adil Adha di berjalai ke berlabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5 lalu Ops Hari Gawai di berjalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresah bas ekspres ngau perenggah pengangkut mensia mayuh bak 3 bengkah palan terminal bas besar di Kuching sibu enggau dimiri. Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agi ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh datai dalam tahun 2027 ilak. Direktur Opis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketu dikena nentu ketiap raban Opis Bomba seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penusah ngenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak dipelabak ke dekat nerima 25 unit perengkah pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkah pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju penglikun khas megak benung dalam proses dipelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh datai tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget Perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba yang kaum 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu Maya Gempuru Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000. Udah ya ketertarik ati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan, DSP Barry William, madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu. Ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 tu tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buah. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, commission accountant ngau kos import. Lalu induk tu diasuh mindah ke duit 48 kali ngagai mayuh bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak
Induk Tok sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisen yang bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansi yang ngena section 420. Kes tu dipansi yang ngena section 420 kanun keseksaan ketegal nipu. Siko lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis bak kampung sesok ketegal di pelabak kenyadung dadah malam tadi. Ditika penerang dari kepala polis peliliap muka DSP Muhammad Rizal alias pada ke pengawak meresa ngenyatnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuah pejak pengawak meresa sebuah rumah kenadai lumur dia polis tertemu ke 14 itik tiup tingundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa syabu tidak lalai ke dalam kota insap. Penyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari periksa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 39A Bracket 1 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansi hari baru Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63 laban suspek nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak udah ditan riman. Suspek kegawa kontrak udah ditan penglama 4 hari nyentuh ke 24 hari bulan 5 tu. Dekat ujung ke berita lemah itu, tok batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu dah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuh ke bulan 5 tu. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Nur Akila Arba'in serta disalin Desmond Ganai hari bila berita Artim Kucing Salam Segulai Sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu 20 Mei dalam tahun 1990, game latih Scouts Ngaugel Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak bapa mesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu di gagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur kentuk ke semak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nya kebuah mayu benar orang ngasai ke kentuk nang bakar rumah untuk balas kalsengal girls guide tim rapid ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin oleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensiati menyanal. Jerana jerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Ungkua anak juga.
4: Kelambu anak gadung.
3: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasar.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
4: Dampi anak Brian.
7: Endrian anak tadang.
10: Lala kita sapa Sidato.
13: Sidato 21 iku ari Iban reka ngau Sarawak Ranger.
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
18: Sidato memadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
8: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
6: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
17: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
2: diudah berambung
3: nyawa ngetan ke menua.

Slakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Reti Gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kutai ngasuah kutainya mipis. Mayangena slakaja ko tu ianya Munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngami kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak selekajaku sarito ianya gindir.

0: 哎呀，那么慢劲呢？我路不能灭，没人搞，我不买。
1: Tutupi tuh kita sepiak, nyak lah memang sinap merah gak, rumput pakai kita, kayak ngabang ya nyak.
0: Mbak ya, malu mak kita yang ngelain. Sepiak dia, wai.
1: Aku, ah.
2: Haram lagi ngelaku, menuah keraga, aku tau, bisa dempak kita yang mulai tergila.
1: Enggak, kami baik, Nuan, rumput pakai orang.

Ya lagu gawai ya Kadi Bai Rosita Matthew Jeffrey Andrew Ngau di Becky Me Berancau Puang Ngau. Jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam. Anda maka selama pukul 8 malam nanti yang hari 3 kita bisa menasal inya pantun. Jadi bisik dua itik pantun ke dekat di dinga kita nangkan ke tu lagi pantun ke terubah ianya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji. Jadi inya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu. Lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke kedai ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi. Dan ingat kita bisik program ngenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau sem serta mega terumah empetin. Jadi terus ninga ke pantun niang nyung anak aji. Yeah.

kasuliang rudiang basuran tuwa bunga kukan ba sangadila salingkam kuda buang dagma.

ันกนาสังกวัดปัญจิงานอยู่โยอบุตัง

de tu boa panga e aku manyade wa e bajala e. Aku ngare mae tata e tanah tambran nada malia katisiruri kulunang orang laki tu boa rembam tapdak sarendinya babi seran kibata ise nak nyade.

na kururu at parnaan nya nea dapuan parawan nganati kadirempuri waraya mengkuwae dia to datlah.

Ikan. Kasi aku matubo alambang, aku di atas awal unang, namun aku di rembuda. Patah di jarapang, jalape da bawar.

naninga de sawa luna. Tubuah lembang madiato, lembang tubuah lembuang, orangnya bisa peguang satya pangkulan, udah bisa

bakatu bo makuria to udah nyuruang karbuang nyanggar ngamanya elngan bakari makuria tolunang urang laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6 Samina ngandai ari kamalam pansuat kalma.

ਵੀ ਯਾਰ ਕਜਿਆ ਯਾ ਮਦਰ ਰਮਾਦ ਕੁਮਾ ਉਰਾਂਕਨਾ ਬੰਦਾ ਲਕਾ ਕੁਮਾ ਬੋ ਮਾਂ ਚਨਾ

Okay, aku kata si adian aku mendak satana tuan raja sepul nidul tekang amalah sayau kita sarito urang induk tempat damak mandiang dadada kasih ya da beri raja sapa iban mengengwan sapa mensah.

jalaya raya kasih haya da kumae hay hurang kena bensar ka nyamang kenang kami ko bujang i kapan nabang berapa yang meningak dasari nyata orang ino ayah tanyong panyaman kasih ujung tarinzam saya ujung tarunyam kasih ya dekumae nya orang nahan takut barugan kasihnya ayah majul padar gue

latanya di kumai. Orang sembilan macam kasihnya majul nama baca cembua penggantikan wang sarita kita orang ino anak mereka nyara wang kabila pakan anak mereka terlihatan wang kaku amat kangau nya kita pindah ke pangau libau raya rinjan kakuna ilah.

Halo, Mbak Pulian, Puan Nisian. Eh, pulah Jerman, ya aku kangen ti satu kian kaki kak nukal baju dalam kesehaku.

lang kang ikana sinati aku sarita orang ino de baik nuan batin baeka namang tengkuang anak burang nan kasehaila kada aku hilata ande baik nuan nasehdan ya batipan ayah kumang.

Ariko di kumai ayah hurang masa kasaya ayah bulan kasaya kada aku ila ayah tan ngilaban.

kasih ayah. Di kumai aku udah pandang padang manira gentuang ba payung gadoang ba jaliah tamai.

Orangnya ino da bae nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai.

kasih pangajual aku sari itu urang nyaino da bae nuan mael bual da pada jurual kada dilana tutup.

Sarita Urang ino dibahe nuhan diauda padang bilon mulai buhan tali pahun apa alumi munyi sarito asih Manyada lucang besar sarita puka sahatamu raja baru naik batanya dikumai akulah ditenda pasir rengkai Dulu ada tunjuk jari ayah di nasanya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki bikin lelaki yang kau cap

0: Đã tới.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: YFM, segulai sejalan.

aku tu Pita Juman Nangga, tau kedua balik nama aku tu Pita J hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti pengawak kade cerita kaku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari kini kita kelia kebuah kia bungai jarau tu saya marti saya matuju ambek kejuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah cerita sidak ki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dikenak sidak ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu kelemuat tau keliat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu kaluang kini uteka lemik-lemik lah boleh ada rawat kita kena lunga orang kan rawatnya ukai ukai orang sesebarang ke leban mesti kabisi pengalaman ngerawat bunga jarau lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekeliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya semah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa minta temukuk talinya tadi tiga 10 itu kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lalu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke keseliat sidak ya bakal duko agak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkah nyabah bawah pola tangga kini orang keliak tu tika ngayau negah sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama semua laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebiliak sama break break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Pita J ngagai kita semua selamat.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.

0: dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Dato' Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif Skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu undi pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api, susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdapat masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts Ngaugel Guide di Matang Kuching, Sarawak bujul digagak bak pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur Naga film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kentuk kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nya kebuah mayu benar orang ngasai ke Kentuk nang bakar rumah untuk balas Kalsenal Girls Guide tim rapid ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari di negap ke penemu disiplin boleh nampak balan biaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia di menyana. Jerana jerita lama Sarawak itu disediakan upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Lagu kali by William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peningat. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Tuai datai baru nah Sam. Dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Nyerita-nyerita ke penelabak diri Belebuah Maya ke.
0: Tau.
1: Nyokak putus pun.
0: Ah, ditinggal penusah menyata deh.
1: Penusah, tinggal ngenggam semangat. Nah, malam tu
0: ngenggam semangat menyata deh. Bapak program ngenggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi kedua tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megak-ngegak sudah. Ya, ke semampai nganti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemarin mayuh ga bala peninggal kita eh.
1: Gagak tuan aliku mai tuan adain sem.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh ya.
1: Tang minggu setiap kemarin sem. Tua mayuh ninga cerita ular sem.
0: Ular. Ular. Minggu yang kemarin ne. Okey, jadi tentu ya pelabak aku malam tu mayuh mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Pihak mega saya nak di dikingat ketua, nak dilupa ketua.
0: Ya.
1: Beri selamat gawai mah.
0: Ke dekat datai ni.
1: Ada datai.
0: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke Prodi bala sekedar ke dekat pemisi.
1: Ya.
0: Nyadu udahnya ilah nyu udah pemisi gawai koran eh.
1: Kalau bersama berjimat mah baik ke perangkap pengangkutnya sem.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634.
1: Ya, dalam mensia bisi entu dan dalam entu nadai mensia.
0: Mensia. Okey. Ya terus telefon udah tu lagi kita berengkah tumuh meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Ya Sam, tua berpun ngau nyambut.
4: Kangau peninggal atau tu neh baru lebih sih kangau. Okey, nak dengar awak segi bakal ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nak dengar awak peninggal tahu terus telefon. Okey, kami dua dua rumah nang nyawat kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Hello, selamat malam.
5: Hello.
4: Hello. Oh, ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Oh, siapa tu oi?
5: Itu panting anak empari itu.
4: Oh, panting.
5: Kik siko lama aku dah. Lebih kadang nak bisi sebulan setengah tu nak dah.
4: Oh. Amat gaknya ne. Okey.
5: Cerita aku tu. Udah lama nak.
3: Okey, terus ke dalam
5: cerita tu tahun 1972.
4: Oh. Okey. Oh,
5: jadi cerita tu ke cerita orang lah cerita kumpul deh. Jadi cerita aku tu ketuk. Aku nak ingat dari bulan 1972 ilai aku kena ada aku mati. Ini mati lah nyok biasa lah kita ibar rumah panjai nyok ngulit sebulan deh. Angkat ngulit nyok sebulan nyok kau mai ngulit nyok bakar kip gila kau mai ngulit. Malam tu aku tidur bisik kenyap. Bisik kenyap jadi kenyap aku nyok kira umur satu ke dua ke jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok bisik kenyap sedani aku asuhnya indah aku punya ke mati nak ngambil utai lagi pendam saya kami relik rumah kami malam jadi lama aku berundi anggap laban utai nak salah punya jaku ni menuan tu menua ke mati ke alai dan apa boleh buat lah laban kita nak mu cara tu kita angkat aku punya nak lama tu pelalai ke laban aku tu nak berani ke diri. Mai anak tunggal aku tanya nak ngau aku pendampian nganti jauh lah nganti nasib dia kau ngau aku. Jadi maya nyok kaya bisa meruan api kena lampu pikir yang nak bateri memori tak dia buat kira kau penuh ngai ke kita tak nak mu cara hantu kita
3: tadi ni maya nyak pagi udah di ninga udah dek bermimpi berkenyap kenyap tadi dek terlalu terani
5: halus dani aku terus berundian dulu nurun nasihat anak tunggal kunyok kat baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun beda hidup kau yang sih nyok radio ke malam tu jadi mukuak pun nasihat dek kau ya jauh dia asal aku nganti deh jadi aku tu lalu dikit tanah pendam kami malamnya
3: ni punya dawah nyari rumah kita ya.
5: Kira okey, tak jauhnya lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung madang dia tu nyu luar segi lah. Jadi kira okey, lebih asal 10 minit. Jadi mempuak makhluk dua, jadi aku ngasuh anak tunggal aku nanti di tu. Aku pendam kian, aku kong tu ya. Jadi berjalan aku kian, lalu menuju dah tempat tempat yang indah aku subuh. Jadi ni ko gayo utai tu ko ti ko ko pendak sadar ke nama nama. Jadi datai ko semak ni nadai berasai mali bulo nusui cerita tu. Tak nadai berasai ko nyut tadi. Jadi nadai berasai apa kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit. Isi ko nak nemu kena kini ko macam aku nya. Dia bersanya. Aduh put ko nak aku pendak mana mau. Kat nyu sedar aku tu tadi aku lalu angkat bersentang yang indah aku sebut angkat lalu mulai ke diri.
4: Oh.
5: Mulai ke diri angkat aku tak berarti aku tak kebuat jari aku ke genggam aku dan ada berarti kena dia sampai temu anak tunggal ke nanti aku tadi baru aku nak sedar bisik tegai kutai buat buat jari. Yang lain mudahnya pulai makan kedua ke rumah ada cerita kena buat pagi kami lalu mai lihat ni indai ku makna ada biasa bahasa kita kelihok ni ada rumah pak jai. Jadi bagi aku kami kita tahu dia aku si cerita ngagai kami rumah ngau ni apa aku subuh mana aku tu anak yeru dah ni. Jadi sesuai aku cerita ngau ni apa aku jadi aku ni apa aku subuh tai tu nak tahu ngagok ke kira deh ngagok ke piring ban tanya diberi antu kita nak nama tuju lah kalau cinta nanya aku nama teka diberi ilai no ngan wan ya pun ada kau madah ni aku. Jadi tanya tadi lalu drengko kami lemai drengko kami lemai yang ngau kura kenmu maya piring madah macam tu mah kau biar orang. Jadi ya suah orang kami nyau piring kami nyok namanya dua anakku lah batas kalau aku tidur kena tiga malam. Jadi malam ke tu bah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai. Jadi malam ke tiga ni tadi aku bisa kenyap kenyap jadi utai ke beri ni yang indai ke sebuah ia guna yang tak kalau banyak ukai ungkup malam anak semua dan dah ungkup aku aja. Jadi utai nyok tadi lama ke aku ngebuan tanya tang tanya tak tahu berapa buat aku ni lama-lama tu tadi aku ni tak guna aku tanya lagi lepas aku ni yang masuk sembiang 12 tahun tu dah masuk sembiang tak tahu lah ni nak tak lama angkat tanya tadi dan juang aku lagi anak aku ketua ya.
3: Kena kena angkat kena namanya kertuduh ni yang tadi nanya penting
5: nak penyaga punya
4: kena
5: kerti di yang bulu tanya jadi anjung kuliah anak aku ketua angkat bisik 2 tahun buat anak ketua anjung ay pulai baru datai buat rumah kami ke dia tu reti rumah lama nak ambil kungkah kau lambi riak lepas aku dah ni dah pengharap angkat aku tu dah suah aku jauh buat dia bilik kami bisik langkau setuar alai ku nyimpan barang. Ni kamu hari itu tadi aku pun bayang nasai ke laban tanya dan tu tak nyamai si teman nama aku buah depan nyepi diri aku dah masuk sembahyang jadi tak tu tak guna kena lagi laban nak kini kia ke buat orang kini yang piri yang tak tahu nak bintu ke darah mana dan aku nak nang hilap kena nyalai lama-lamanya kemari aku nak dengan tanya lalu terus buai aku nak sampai terus sampai ke cerita nyalai aku ke cerita ke tu depan balo kami semua ke serba ke umur bisa ni mu cerita tu megang jadi orang kebiak baru tu nadai ngai nu sui cerita tak pesu-pesu lawan utainya dia tambah kena tahu dia kurang kita tahu itu oh ya jadi nyak aku kumai ke ngangau sangat banyak ngagai pindam cibok bebasnya padah kalau bisa entu takut kalau bantu tanya ni tu buang sia aku dah parai lama buat pendam saya ku ya dan nangi-nangi kati ku dan dunia antu
3: pendam keliar
4: pendam lama
5: pendam tu ya tau jadi dia tu bedau mah pendam pendam ku ku banyak tangkir pendam gerejo dia tu tisinya
3: udah di penting udah di ke boleh teknya bisa insur bak penghidup di ke ketiga insur mau kati aku tadi
5: mula aku jadi saya nak nadai lah nadai saya buat aku dah berkau biasa nak tahu tak dah dua-dua ke kita nak tahu tak lagu langkung kita lah banyak nak saya buat kita buku deh tang saya nak di nak ada kerja kadang-kadang dia buat aku nak kau ngerusak
3: betul
5: kau ngerusak aku buat fikir buat rundi aku nak aku dah masuk sembilannya nak guna kenyak lagi dia buai kumpul nak sampai sampai saat itu nyalai aku ke kalau balo kita ke dia menunggu dia di seratuak dia ke bisik nusui ni ngokun sui cerita tu kain nusui cerita orang tu nak cerita dari ibu Tok meh cerita tinggal sungai apa ni mereka pendam. Di tandak dasu hantu ngambil utai nama buah aku tahu berani kok pendam lawan buah kungai nya pendam kin nanti tak nyumbah siku aku ni buah enggak tak turun aku sumpah nyok buah aku kungai nak kian ke
4: betul amat
5: ya ni berita aku ke mai tu jadi beri selamat gawai ngagai bantu ke dayo jika datai tu jadi nanti bisi cerita bukai tu tak kau tanya aku enggak seruai dia tapi ti orang bukai bisi cerita ngasuh aku nusui uliah kendak
3: tahu boleh tanang kita cerita kita nama te
4: lari-lari menggenggam semangat
3: kita nyebut
5: nyebut si balo malo lebuh aku bertemu aku buat pasal seram satu ada pelama aku pergi ke rumah induk dah ni ngau cerita nuan di sini kau nu cerita baru jadi aku cerita kita tahu me padahnya aku ti kita enggak dia aku kenyak tulis tok surat yang mai aku maca aku nu sida ya jadi isi balo kabar-kabar dia mengagak surat jo nu maca aku nalai beri saya terima kasih ya sudah hai cerita aku jadi enggak sungat lalu beri selamat kawai dan betul kita dayo ke datai tu tak tegera nyamai ke guru ni dia apa dan nama ya ya terima kasih ya
3: terima kasih
4: okay. Ya sama-sama Pantiang tadi yang
3: Pantiang ini munyi ke Pantiang tadi nih munyi ketua lah ukai ketua atau nemu ukai ketua atau namanya orang pandai orang kelebih-lebih ya jadi ya, munyi ke Pantiang tahu kena tahu
4: ya
3: yang jalai ceritanya tadi jalai cerita di terap tua bak bak apa tu nggak semangat tu sih orang tergengang semangat
4: ya
3: oke
4: oke peninggal ke terubah kita ini tu rumah
3: ya
4: oke okay. Itu peninggal kedua
3: halo
4: ya halo
3: halo
4: halo
3: betul-betul
4: bisa itu tanya betul-betul halo selamat malam oh saya mana
3: lagi telepon baru au
4: ya telepon baru lagi au oke okay, ya halo selamat malam
3: halo halo
4: oke okay, tadi uji itu baru di rumah halo selamat malam oke, okay, ya tahu terus telepon malam tu peninggal nih kami dua itu rumah nang sigi nyawut kangau kita ke malam tu bak lumur ke disebut kami dua tadi ini ya,
3: 082-258-633
4: oke, tu nguji itu rumah oke, okay, halo
3: ya, halo
4: halo, selamat malam oke, okay, nanti ngawak. Oke, okay, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
6: Halo.
3: Ah. Ya, selamat malam.
4: Siapa tu? Siapa tu eh?
6: Aki Wan, dari betul yang belah kucing serian termahan.
4: Ah, Aki Wan. Ah, oke.
6: Okay. Kau selalu ingat kucing tu, tapi kucing. Berdoakan
3: mencuri
6: cerita
3: tu,
6: cerita.
3: Ceritanya, Kiwan.
4: Tahu.
6: Cerita tu 2005 subah.
4: Okey.
6: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah. Orang gaul kami. Monyet tewa teh berambat. Nafas saya tahu monyet rumah kedua tingkat.
3: Apa?
6: Pak usiang usiang katanya hantu kinsa ku kili ku kili.
3: Usi dengar ni nyawa nyawa ya berambat enggak?
6: Nggak ada ya, tungkat aja. Pama ke pani aku, narek ngerti aku nyerkat bulu pegu.
3: Kayak orang bukai bisa nih kelimpar ya deh, orang bukai bisa gini nggak?
6: Kamu nyana, kami ini, ini aku ngutuk kok.
4: Tahu nih nggak pakai yang nih?
6: Tapi nggak. Suya anak aku, suya pengarap, batas pengarapnya, adi ga. Aku narek doa, narek pani ngerti ya. Pama ke pani aku, tak kok pot jamnya.
3: Ini maya jamnya, Kiwan.
6: Ya kak, aku nak tahu. Patut tadi.
4: Apa ulo ne?
3: Kita artinya terani kenyat ninggal tanya lah.
6: Tahu. Lama tanya siang anak aku pagi hari agi tak? Ada bini aku ngaji cuba ambil dia minyak bulung kertas kertas pisau. Abang aku cuba kerja kerja pisau kita kirang kertas sekolahnya. Tunggu bini aku. Nah, dah bawa ya berhenti. Udah berhenti. Utanya punya dok regional saya tahu ni. Tersindap.
4: Awak.
6: Amalik tersindap. Baru jam aku takut untuk utara bunyinya. Cerita aku sebenarnya panjang lagi. Sama, tidak aku boleh cerita.
7: Okey,
6: Kiwan. Terima kasih ya, sama.
7: Terima kasih ya, Kiwan.
4: Okay. Ya, terima kasih, Kiwan. Nya cerita ninggal orang perambah nih. Arwah yang akhirnya takut nih tuan rumah.
7: Ini nak mau ngentak-ngentak. Kau ini nak mau orang perambah tu, Sam.
4: Tengah malam lagi.
7: Tengah malam lagi. Nyerer dua dar satu lagi.
4: Pemal tu dah. Okay.
7: Ngai biji buah lah.
4: Aku
7: Ji subuh muda gaya tanya.
4: Nak kering nanya itu ada. Okay, hello.
7: Dah jamah nih, Sam. Hello.
4: Hello. Hello. Ya, 8035. Selamat malam.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam, ai. Okey, ada dengan awak ni. Peninggal kedua kita Yaki Wan tadi hari tersemarahan ke malam tau ya.
7: Ya.
4: Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah.
7: Ya.
4: Utang pelabak kong kau nadai penanggul hari ya. Kita itu.
7: Mana pun mana.
4: Mana mari sehari hari pagi tadi ya. Cukup panas ya. Jadi okey. Ya. Okey, 8035 tu ne.
7: Ya, gaya bisa ya no.
4: Okey, halo, halo, selamat malam. Halo. Ya, halo.
7: Halo.
8: Halo.
7: Ya, ya, selamat, selamat malam. Malam.
4: Siapa tu, ai?
8: Malam megang ke dua ya, padam radio.
7: Padam lo radio.
8: Tahu ke program mengam
4: sebentar. Betul.
8: Ya, meh. Programnya untuk lebak aku.
4: Siapa tu deh?
8: Dalam tahun 19.
7: Okey, siapa tu?
4: Siapa tu tadi?
8: Douglas,
4: Sari Kapit. Douglas, Sari Kapit. Okey, terus ke cerita Douglas.
8: Dalamnya dalam tahun 1998. Nenya suba, dah kerja ngelikin ke. Di Papua ke. Lama ke dia laban masuk ke 6 tahun ne, udahnya. So, ipaku tu tadi, 6 tahun dah nyanyi, 1998. Tidak tadi. Mulai kami buat tu tadi hari puah, mulai cuti tu tadi. Mulai cuti, leban kompetisi irmunan dia na, bapa puan yang kini dia, bapa puan tadi. Bilun, tiga itu bilun kita, siete yang tadi boleh irmunan. 16 ikau, kumai keraban, dia siete yang tadi boleh irmunan. 8 ikau, siete kemen agi, irmunan lebih ikau aja. Nah. Kami dari munan, munan lapan ikutnya. Mulai hari Papua ngagai Port Moresby ya. Cip nekini ngobini ya, aku ngokaban ke siko, cadir damang, orang de bawang asan ya. Ngarap kia ningal cerita tu, meh-mehnya. Kena kita celum ngau, celum sepikir kau. Ya, kami kak sangkai di Port Moresby, bap padang, laban aku kengau orang putih tempur Filipin nanya ni laban naik Filipin apa ya orang Australia pilot Terence nama sekali mereka aku ya laban aku ngima ya laban belum kereka bisa ya siku aja pilot ya ini kayaknya sikit kita ikut pilot yang ikut ya kita hari kanan ya kayak kibak hari kibak belum ya saya padahal ni tadi beli yang kami dia ayam ada. Eh, Douglas, goyang sama aku. Saya panjat kaki kita tu, goyang sama aku. Bang, kena deh. Aku mana ya? Ya, tu pam tu pereza tu aku bisik buat kutak. Antara aku buat kita tu, tanya. Amu tanya. Pam aku. pam aku lagi dapat dia. Mai pancut dia yang mana bedau-bedau aku yang pam kuat pam. Ini keliang kami dia ya nyuri dia ngagai. Ketawa kan nya lebak tu.
4: Dah.
8: Jadi ngai ngai pancut tapi. Bisa bisa kan William kada ya agak. Aku ketok dia kenyak kau aku. Ngetrang kau aku. Dia nyusak kaki kada. Mai kelangnya kian nya mai ke ketok. Yang mana yang nurun, kau yang ngaku ngapnya tu gam pelik, nampu pasai kena, nampu dia clear, dia ni lah nampak pelik nurun. Pam gentle pam yang bedau kau pembuat, itu kena jadi kau yang nak balas kami dia, kita yang sedap, ya.
4: Tahu.
8: Nak cara baik, kau ya. Udah bedau kan baru wah kade.
4: Oh.
8: Orang ada padang dia. Bila udah bete, ya padang dia orang saya, mana padangnya punya kiri. Mereka boleh mungkin kena car, kena pedak orangnya dia. Ngainya di pancuan, gila-gila-gila. Yang ngainya di. Ngai pancuan.
4: Okey.
8: Semua.
4: Oh. Oh.
8: Lalu semingat, wah, ngano. Ini sebuah. Ngai nengkai, tengah daik mengkitai. Padahal dia, nyala, bikir, bisik magangnya dia. Sudah ke dia. Ngai lungan jadi masuk, kenyal, dan ngau pesamnya. Car, kia kertas, baru udah nyak kertas. Lengit, kia. Kia kuruan, kia baru gila-gila, kia. Ngomongnya itu mah, hore ku ya, kak ku ya. Baru kami ke pulai baru.
4: Ya.
8: Baru kami pulai ke Padang sian. Nama tadi sangkai di Padang dia tadi. Hingga tadi, baru begau menyuak kami kertuan menanya kami nama ketika. Nanya aku, terubah. Yang main ku aku, dari setting ku aku honor putih aja, ketawa ya. Siap mesti lihat kami gini ya. Uang mungkin ini kami apa tak basah tanjuan. Kemai. Nak kalah asalnya peko.
4: Nah.
8: Tak memang jadi. Nak tapi memang jadi parah. Memang kita ini jadi terjun dai. Nak cari baik. Kita tu kulian. Berat. Tapi kulian. Kulian. Perai tidak jawab benar kasiat dia. Yang tak jawab pun kita berdiam. Sebab pun tak ada orang main. Kayaknya lebih baik dia kemayan nak jet ski, nak perahu layar mietnya membalas. Nak mik mansa, nak cari baru lah.
4: Tahu?
7: Douglas?
4: Halo Douglas.
7: Mau nama lagi nyawa Douglas tu?
4: Oh nama.
7: Saya mana?
4: Oh saya mana ini. Okey,
7: harap pada gelas telepon baru lagi nih.
4: Aw, nanti kak nyambung ceritanya. Okey, nama ya tahu putus Douglas. Udah habis tadi bedau untuk ameh tadi nih ke rumah nih.
7: Kira habis minyak tadi.
4: Aw ya. Nanti
7: aku dah terengkah.
4: Aw. Okey, 8035 tu hari tadi nguji nih.
7: Ya. Halo. Okay,
4: halo. Ya, selamat malam.
7: Halo. Apa nama tu, Sam?
4: 8035
7: 016
4: Okay.
7: 269 8035
4: Ya, hari tadi ke Nguji sampai Mujur.
7: Mujur gini.
4: Ya, okay. Nanti awak tahu terus Uji. Lagi panjang jam kita itu nih di rumah. Dan ajak pihak 10 malam tu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
7: ikut
4: kita.
7: Mana-mana cerita ulang.
4: Mana-mana. Nge Douglas tadi. Tu baru kena.
7: Ya. Yeah.
9: Halo. Selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
9: Akai belaga tu.
7: Oh, akai belaga.
4: Nah, bisik dinga kami dua. Oh,
9: selamat. Bisik dinga jije.
4: Bisik. Terang. Terang nyawa nuan.
9: Au. So, cerita ukai di tempat di gaga tu. Nang amat berlaku.
4: Okey.
9: Tajuk ya. Terang hirup.
4: Selanjung hirup.
9: Jadi kaban ku tadi, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022.
4: Au.
9: Sudah ya, mayang kepenam, ngupas penam sudah ya.
4: Au.
9: Mayuah berabar-abar. Ya nya tadi enggak orang.
4: Au.
9: Laban sedih jago enggak tinggal ya. Anang dek ku kungun ya. Dek enggak dapat. Ngau ya dan yang kiang ba mutus ikanya mai bisi jalan alun bisi jalan ai. Au da kadin. Ambil pengawal orang. Baik ora pula ya. Terang dia.
4: Terang
3: terang.
4: Au.
9: Au. Baik ora pula. Leban sudah ke bisi. Utai mimiatnya tadi. Lebih aku pula aku ya. Tapi semua pula ya nya tinggal. Au tinggal mia. Nanti datai, nadai ke datai. Nanti aku datai ko lapan lemai, nadai ke ya.
4: Au.
9: Au engkau yang mau pulai ku aku no bini ku. Nanti ke datai pukul 10 nadai ke ya. Nanti datai pukul 1 pagi nadai ke ya.
4: Au.
9: Oh, bermalamnya tu ku aku engkau yang pulai ke punuk ke nak dapat. Ya. Udah nyaya tadi. Au nadai ya, nyu pagi ya rei. Pagi hari tadi, sari hari hari malamnya tiap bisi hujan, nak ke banget. Oh, nama itu nak pulai ko, bini ku nanmu, nyongali hari hari, nyukirap ko tiga, mai aku ngiga, kantor tertutup, jalek pendam kian, nyamai ngena mutu sikal ngena kereta, kurang ke bisi kereta antar. Lebih gini aku kongon ya, datang maya ke tua ke nurun tua bini kun nurun ke mendua, kira lebih aku ko 4 lalu pia. Jalai kian ke mendua. Kangau aku. Oh ko hoi, ko kongon ya angka dek. Ke dek dua pulai dek, aku ngamik dek ko aku.
4: Au.
9: Nah dah nyawun. Oh, abah ke pendam kian ke kuya ngana aku. Nah dah aku kak beraninya ko kongon ya. Bini ku ngantik tibing subhai tu, lainnya ngena jematan. Melayang air, nyakin dia sungai. Oh, kian mak aku, kau nak ngabai ya? Bungit kuen ke? Nanti utai kebisi bak belakang nak dai ya? Tapi untuk pegawai pun tu lah. Ya kemai ya saya gamak nak kan? Eh, dan yang datai ku din bayar kan? Oh, nyapa aku? Oh, pulai, kau pulai, kita berdua hidup. Jadi kau tak lagi boleh nyakan nyangan-nyangan kata bukitnya. Udah nyak. Kata lagi aku. Kangau aku. Koi, koko, pulai dek. Hidup dek. Koko ni ya. Tanya, pedak aku patuang ni ya. Muak ke kanan. Cukup-cukup. Dan berang dengan yang tadi. Pangai ke atas perut. Koi. Kedi dua pulai dek aku ngambil dek koko ni ya. Nah, dek. Pulai aku tadi. Bedak tiga kali aku dah nyapa. Pulai aku pun jalai dia tadi madah ke bini aku. Nadai aku dah parai ya. Nadai kami dua dengan abah madah ke madik ya. Nadai kami baku ni abah kami serumah madah ke kuhoi ni tadi dah mati pendam. Ya megaya kita laban kita ni agak belalak. Ditinggal kurang nak orang tinggal dia. Baik orang pulai ya lagi dia yang nemu pulai aku ya. Ya mat. Madah ke madik ya aku. Madah ke bala madik yang berdua hidup. Dia tak berdua madik yang hidup. Aku huay ni mati di pendam. Aku ngau orang mimpi yang pendam dia. Bulan 4 tu tadi. Tiba kau orang menua tu. Ia nyapin. Bekanya agak. Pulai ke berdua bini kau ke rumah. Kata rumah dia tadi. Kira kengintu dia di lemai ni. Dengar aku ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, am kita ngambil kuhoi ku ya. Apa kini kita akan ngambil kuhoi tu kunyum malam. Dia tiari tadi bayar lagi. Bisa main kereta kita tadi, nadai. Bisa main perahu motor kita nadai. Oh, tinggal ke dia najam. Pergi lah kita ngambil kuhoi ku. Ini malam tu. Ini ku tujuh lemai. Kemayanya kereta nadai. Perahu nadai kita ke aku menua kemainnya. Udahnya tadi. Madah ni kebala. Bisa anak. Anak bala ya mungkin ni. Kerja di Singapura. Yang empat nak kena utai dian dek. Lalu utai kemaya hari itu dek. Mada ke. Ngasuh. Anak madik dek. Sungai Asan tu tadi. Meli lungun. Tadi aku. Sekian duit lagi nuan ku ya. Anak lebih hari 700 harga lungun ya ku ya. Ini kita nemu cekat harga lungun buat Cina. Ini ku Cina. Dia akan ngasuh aku ngam semangatnya tadi. Kian ke. Laban ya. Yang tadi. Dia pendam dia. siapa nak aku aku sikit tenang tu berani gak lah kan ke udahnya.
4: Tahu
9: ya ni ke. Betul baik aku ke pendam malam-malam kena nyul mai dia nyu silau amat. Nah. Pula ter rumah dia pagi siti kami dua anak madik yang tadi beli lungun ke pasar tipu. Udahnya tadi baik ke lungun banjo Cina kereta. Nangkak pun dia lai. Oh nganyong buat pondok bisik pondok oh dia pondok no nganti no mandul lasi mandul lau no makai minya. Nanti dia udah kita nabah kuhai tadi berdau nganti di kira hari kira ko nyangga anyo nyangga ko 11 pagi.
4: Yo.
9: Nikik kemikin. Min ya aku.
4: Oh.
9: Patong udah dunjul kia.
4: Oh.
9: Lengan berdau depangai kia apa? Atas perut.
4: Au ah.
9: Oh. Aku dah nyak dambe tidak me, do bungkus ngok kimia.
4: Oh.
9: Dah tadi baru lungun, kita dah sedia pulai.
4: Aau.
9: Air gak besar. Kami siko luan aku masa muto mai ya pau nak tu besar mien. Nanyuang lagi pendam kian. Dah tadi pendam dien. Ampu hai gak. Cangkul cangkul lumek tumek kian. Tak parah tanah itu dah tuai. Lungun lelamun tanah. Ya kek ngok kayu.
4: Okay.
9: Dah menya. Ayah nong tau lid buka kira 3 hari.
4: Au.
9: Menya mansang ka ken. Nyu dah udah dah desmien uraya nah. Oh. Ya pengujung ya tadi laban entar kelalu teranjual iru.
4: Au.
9: Ya kami tadi nyu nadai rundi yang
3: nyu ya. Ini ya tang hidup nyu pergi gak dini yang hidup ah.
9: Au.
3: Ba dini yang hidup.
9: Ih, suara orang nanti orang maya gawainya dia mengau dan ya dua pendam yang ngirup, pendam dia orang nanti kita nemu mai tanya orang kinter ya. Tahu. Ya, me pengujung cerita aku tadi.
4: Tahu.
9: Ngam semangat ngamik ya pulai ku jaku masuk ya nyuta. Nyuta ngam han semalam sari ya de tanah din. Ku mai kun mu pulai. Ya selama tu nemu ya pulai.
3: Engkau nyudah kelalu balat ngirup nak terpelaik diri kini ke belaga. Engkau nak terpelaik ke diri kini. Luar udah kelalu mabuk. Kelalu mabuk ngirup.
9: Pulai ya pulai. Kalau banyak kalau kena hujan semalam-malam dia ini madah kini.
4: Tegak enggak.
9: Mutus seput ya dia. Dia penam dia. Ini aku. Yang pengujung cerita aku tadi JJ terima kasih ngegai seluai tu rumah
4: harap ke
9: geraknya main me
3: sama kita sama-sama kita ya jaga sama jaga pengerai
9: jaga pengerai tahu beliau ku jago tahu kan mungkin mana ke tahu mali-mali nang ya mali dia sumpah mali kan dia pun ada
3: ya lah
9: palau kita lepas sudah sumpah
4: amat sama jaga diri pe
3: oke terima kasih ke
9: terima kasih
4: oke sama-sama. Hanya tadi ke belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam.

20 ikut tuai bilih bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500, lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, madah ke bantunya ngayan ke perintah, bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tatiang belanja rakyat, kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tulung. Perintah muka semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyerantak, ehnya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselintiang. Tumega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansang menua. Pengawak nyerah ke bantuknya diatur ba bilik aum upis pilih mit menua Engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besik mantai ke pengawak pemerindang khas buat program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak buat Museum Budaya Borneo Sarito tadi. Pemerindang khasnya dibantai ke Raban Seni JKKN Sarawak besik mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak tinyadi ke kelai identiti budaya Ngau Pesaka Munia menua. Pemerindang khasnya dibantai ke ngena elemen tanda, muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besik dibantai ke ianya ajat penganan jala tinggari ke Raban Bangsa Iban, Inang Kek Lapis Melayu Ngau Tanda Mi Kolok ti ngari ke Raban Bangsa Cina. Sama besi dibantai ke hanya tanda Alai Nubak Layak ari Bangsa Lun Bawang, Linut Melanau Ngau Sigar Tilamua ari Raban Bangsa Bidayuh. Konsepnya ditumbuh setipak Ngau Kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikena ngangkat ke pemakai asal ari Sarawak. Kawul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup guna dikena ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk Ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebur hatai ba tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Supian Jusoh madah ke kawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry ari menua Kanada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjeng kaum semiconductor, quantum computing ngau communication telecom. Ya mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ba upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu rengat menua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami Ethno Cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Ura Ulu ngagai Mesia Mayu dipasuk 8 nikup pengari dari Selampur menua Sarawak kalai Jesse Ulung Jeffrey ari lawas boleh lumur satu. Berjakuk bak pengeraminya kaban Parlimen Sitak Lawas Datuk Hendry Sumagung madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikena ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawab mengangkat ke pemansang ekonomi pak kandang menuanya. Polis Serikai sudah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke bisi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Ba sebengkah penerang Kepala Polis Pilih Menua Serikai Superintendent Aswandi Anis madah ke suspek ditan sepemudah polis ke meresa sebuah kereta sedan ba jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemari. Pengawak meresa tu bisik tertemu ke 17 itik paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja.
barang kadi rampas ditok dipelabak ke

bisik 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagai opis pemansik penyalah narkotik serikai ngambil ke dipansik ngal sili aki ngena Seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Nak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wan.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pen, Mac.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Ketinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Tinga ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ya, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisa peninggal tu ne.
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peninggal tu ya. Okey. Ya.
4: Hello.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri siapa tu gini?
5: Raja.
4: Raja. Okey, Raja. Bisa cerita dekat kunci ngau berapa peninggal mayuh tu rasa ka?
5: Bisa.
4: Okey. Terus kita Raja.
5: No, maya kami dia udah sibuk supa. Apa menantu ku kerja bersita besar di sini. Kami itu dia baru meh Cina nya dua tingkat. Isi ke kuasa kami naik dapat nyemi. Sekali kami ningau teteh apa ya baru pak.
4: Okay.
5: Apa tu ayah? Panjang si tay ngai baik tinggal datang. Kami baru menantu datang. Mama, ku menantu ku nama. Orangnya baik, okey apa yang bunuh orang, ya. Baik, aku dulu nurun, ya nurun dulu. Saya ngerti karena udahnya tiga kami dua anak lain. Jadi kopi tua aku, umai kenuai keberkah. Nada itu saya belaya dapat umat tua aku. Udahnya tadi nyergu kebunuh. Terdalam diri ya, ngapa ya? Baru.
3: Oh.
5: Dah niat tadi. Pulai ke menduang nanti kata semua. Napa niat ke orang membunuh dia cuma ya petuai ku membunuh orang. Ya metake minggu punya. Tadi baru punya mamunya.
3: Aw.
5: Udah niat cukup ketiga kali. Tatai niat kali dah. Jadi kakau nama luang kakau ini tengah tanya. Ini kudik memak namanya bisa kami kenyam sampai besok kami jadi ngeri bandang. Nyajak meh pengingat kami baru ucuk baru sikau mayanya suba disipu. Benda mayu. Selalunya bernyiri itu. Kemayu. Aku nyajak sim.
4: Terima kasih.
5: Selamat di tuai rumah mas.
4: Terima kasih Raja.
3: Selamat rekawai muka. Ya, hanya peninggal kita Raja di Miri ya. Ya. Malam tu peninggal ke lima kita ya. Okey, okey.
4: So, ya, 6511.
3: Ya. Okey, hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Selamat malam.
6: Mari selamat gawai.
3: Siapa wei?
6: Aku Minun.
3: Aku Minun. Okey minum ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
6: Tu. Kita di sini tu.
3: Kami
6: dia tiga buah rumah berdua-duang dia. Jadi aku ngau bini ketadi. Baka bola do. Tapi dia ni puai. Kino mada ke bola do. Ke bola do ke 300 pun. Nak lah main. Ya ku dah rangkainya tadi. Empat guni yang nyong kokoh me. Ya ke dodi seguni. Tau bayah itu. Nami tu meh no seduai di sim no tanya-tanya maka aku mumpi udu. Bunuh tu bini kau yang kau kebun. Lepas kanyung lepas lemara lah dah. Kau jatuh. Ulu laneng. Udahnya tadi. Nanti pendam kami nya. Hari kibau pendam asal hari munya. Udahnya tadi datai tin-tin. Aku nama tingin kau aku tebore baka babi babi. Baru. Asal ke no aku mengkesap. Mudah udah tengkai seberai jalai. Tua bini ku no tiu tawa lama coba. Uli yang naik 4 guni, 5 guni, ya guni jagung katanya. Guni sun manu. Kurinya ratai nuhun tu lama kena nurun kurinya ke lebek ke sepenam nama lebeknya. Kurinya nama ratai di rumah dia tadi tu lalu berbangkai kurinya tu gemuk berbangkai lalu nurun tu tu tadi. Sibu. Datai bela magal ada, muda penuh bela magal ada. Tua ya luk sekai. Najual ada apa? Mainnya baru 27 kekal tu ramai.
4: Sekilo.
6: Sekilo. Jadi dia kesibian tu tadi aku nusinya dulu. Udah ke kulit di babas si ibu bisik lali mong pansut mari kenyadi cigu ya kebiye ari ya asuh cigu yang badau itu beli kenyak helak. Di ngade lagi aku nusi nyang udah nyak tadi nyam itu abis ni aku udah nyak mulai mulai kome. Kalau kita mendak saya bawa pendam dia, aku nak aku kami tiga berumah. Udahnya, makanya baru ketua nyu hari buka, ika aku tu tahu nanya. Aku nusi itu kenal lama. Udahnya kali. Nuai berada baru ketua. Di setiga guni tak mengau dekat ni mai nak jauh atas pintu aku. Ya mai suhuni. Datai dia baru tua bising ku medau tebakan yang baru.
3: Apa? Tebura.
6: Kau mai babi ya. Tanya lagi, tanya tarik. Sekejap, muda sudah sepedai jalan. Sudah mati.
3: Ini jam 4 tahun eh?
6: Tahu. Bila kami lalu ke Serikai, mana berada. Mada aku ada petua ke. Utainya, kekas pintu ada aku. Kalian, karena kami ini ada. Laban menyadai terjadi ngopetunga opo semua. Bisa aneh semua. Nyojadi aneh kopi lau. Udah mati di dia nanti. Semua seri aman. Ingat kenyataan. Mabe aku ngabe nyelai ngawai kuaku. Udah nyak. Kenyak gak aku nusi ngagai kami semua. Dikit tunggal aku tuai rumahnya aku nyebut nama lah. 7 pintu pemanya itu rumah. Udah aku sekali aku yang medak cerita dia medak utai nyelari dia kau bayak nyelak naik kumai kita bola kuaku tua bini ku 2 kali udah medak. Udahnya laban Ya nyok tadi jadi mu petunggal aku. Inai bini nyok mari inai aku. Angkat dunia apa ya nyok tadi tua ya apa ya tua. Tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor.
3: Aw ah.
6: Udah nyok tadi tu rumah. Selalu kena kena 2,000, 3,000, 5,000.
3: Oh.
6: Dan tak ada yang nyelamat kenyak. Jadi nyak tadi bisa nak mana mimpi kok ipal kemenyak. Nak mana mimpi lama enak nurun nama nyadi dapai. Ya gaknya main hari nomor deh. Ya main nomor lama nganti nyelawan si doa hari enam mainnya bisa metau lihat deh sekuau deh ngau mau kami nyelulu udah nyak datai dia kena berasa kalau dua kali pusin kelebayakin
3: okay.
6: Jadi apa yang tadi kalau ayuang kecital kalau nak murang kalau mati din
3: nadai ni
6: makanya mungkin kita nak tadi ke rumah.
4: Okey, Kiminut. Terima kasih. Sama-sama, Kiminut.
3: Ya, sama-sama. Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai.
3: Hanya tadi cerita Kiminut yang cerita orang ke berbadi ba jalan luar ni. Aksiden menyekoya. Okey, 10:27 minit malam ni di rumah. Sejam setengah ke gig panjang awak atau peninggal. Kita ke ke gig bisik cerita terus telefon lagi kami dua. Kami dua.
4: Kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
3: Gila engkau hari gawai lah engkau belegak nak lama kami dua itu. Engkau tu rumah kang abang kini.
4: Engkau ya cun. Nanti ya cun hari gawai kan ada ke ini Sam ni.
3: Betul.
4: Nyau nyambut ai pengayuh di tau ke kami dua ya. Entah nanti nak cun lagi. Kak pernah,
3: kak pernah. Ya nanti cun kena malam gawai. Kami dua nerima pesan gawai kak.
4: Betul.
3: Kena kita bakal selama meh.
4: Ya kena kita betul ni.
3: Ya.
4: Kena kita berjaku ngopangan diri.
3: Ya.
4: Selamat gawai ngai kaban-kaban kita ke. Nak boleh bertemu mana Sam ne?
3: Ya.
4: Selamat okay semua orang boleh pulai meh gawai Sam.
3: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawak nanti bela iban maka ni teh kidar namanya tadi.
4: Tadi.
3: Jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk di ni tu rumah.
4: Gawai tu untuk aku di rumah lah sem.
3: Di tu aja nih. Nadai mindah nih.
4: Nadai.
3: Okey, engkau bisik mindah mai bala anak mindah mako aku.
4: Betul.
3: Okey, terus telefon peninggal. Ya.
4: Maka aku sepat tadi pantiang tu tadi.
3: Pantiang.
4: Pantiang tadi. Uliah kena ke cerita si uliah.
3: Uliah.
4: Kita uliah bercerita. Tu singi kabar kita pun tahu.
3: Tahu.
4: Utai kena tahu nya tadi. Iyalah utai ke nyen utai ke kenang ke nyai kurang.
3: Betul.
4: Nyai ke bangsa orang. Nyai ke pengharap orang. Nyala tahu.
3: Nyala tahu. Ya nanti nusing orang.
4: Nusing orang. Ada salah. Lepas tu sambil kita dengar nama arti itu penlebak siku-siku kita kadang-kadang bakal tua ni sih kalau metua kalau dengar tua berboleh ke penemu
3: betul
4: jaku kena dari kalau dengar
3: pengawal lama suba
4: dari kena atur atau temu tu itu
3: betul mayuh bakal pun buah kena ni tu rumah teka jarang ditemu kita ini
4: ya. Okay. Halo. Selamat malam.
3: Malam. Ya.
7: Oh.
3: Sama malam wae.
7: Apa yang mau?
4: Apa yang mau? Hari ini apa yang mau?
7: Hari matang.
4: Oh, hari matang. Oke, okay, apa yang mau? Okay. Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
7: Bisa cerita itu.
4: Bagus.
7: Jadi tahun 2007 ke 2008 nya.
4: Oh.
7: Nanti ingat kalau dah lama enggak. Mainnya suka kami bisa memain demi ya, ngajai Tanya ada tahu-tahu sebut saya pun
4: tahu tak
7: ada tahu
3: dari
7: Sintopong Resort tahun 2007-2008 yang mainnya bisik kumai kami namanya program motivasi kena ngajin dia dia ngambil UPSR mainnya demi ke baik kami itu tadi demi OKU lah demi orang kena meda
4: mau
7: nemiak ke masalah pembelajaran.
3: Oh, awak.
7: Banyak bab blok 10 ingat ko. Udah malam. Malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Udah kami habis semua. Mari ceramah main aku ke mari ceramah main udah biasa tadi. Udah pulai ingat media dari rumah. Setiap pengajar tu tadi berulai ngon. Ngon dia. Angkat nasiko. Cikgunya, cikgu. Hairul namanya. Orang dari Perak. Dia sebiak ngau. Dia masalah pembelajaran. Dia nyak benung sedua ya. Kami buka itu. Bak biliak. Dia nak aku main dia. Kena benar mendak. Banyak aku. Ngon dia kena mendak. Ngau beberapa ikut cikgu buka lah. Kami tadi. Tiba-tiba. Nama kemukai ketua pintu kami ketua pintu tadi ada kami cikgu Khairul tadi Khairul kena Zul nama cikgu kau nyalai nama cikgu nyadi berbiliak kudun tadi nama dia kah ya benung yang kudun biak masalah pembelajaran tadi ke benung duduk benung orang tau nak mukai pintu seduai dia terbuka
3: apa?
7: Terbuka pintu tadi
3: okay.
7: Medak orang Zul ke trolinya.
3: Okay.
7: Kalau troli tadi. Bisik orang gali. Orang kegali tadi. Nak nyala-nyala bakal mua sikok penceramah kemari ceramah dengan kami. Lemainya tadi. Senyak angkat mesti kau selalu tadi. Sedang ke pintu saya kunci itu terbuka. Tak nak berselipar larinya cik. Nemia LD internet dia takut nemia masalah pembelajaran. Cikgu-cikgu kenapa tinggal kedai cikgu ke? Kesihan dah cikgu ke? Sekali maliak baru ke tak ada lagi terulinya.
3: Tai ne.
7: Nak cikgu tadi. Menganggapnya kira utah halus pun tetap dia kena katanya buatnya jin kapa ke ni.
4: Ya ya.
7: Dan mula.
4: Antu umum.
7: Antu umumnya. Yang lucu tadi cikgu nya namanya nendap selipar lari takut nemia masalah pembelajaran tu tadi mada jangan lari cikgu kesihan dia aku ya tak lah cerita kena oleh ya, dia lupa ke aku lah
3: okay.
7: Dia ajak cerita dia
3: apa yang mau
7: banyak main miak kan banyak tu banyak kebisik UPSR miak so kebakar dia tau
3: Aman.
7: Ya, pengalaman kami kerja di pengajar tu
3: macam-macam ni.
7: Masa aku nak biar masalah pengajaran ni, nak faham masa aku nak bertanya ni.
3: Kau nak ninga.
7: Ninga medak ya.
3: Medak ni.
7: Masa mungkin nemu maksud nak biar masalah pengajaran tu. Nak biar keslo lainnya dah.
4: Bukan autism, okay?
7: Bukan autismnya. Ini kelebihan tidak nak tidak nak takut orang kena umur takut tidak nak takut semuanya autism
4: ya kami ada pendidikan
7: masalah pengajaran punya
3: okey
7: kita baru bisa main waktu kita
3: okey mau tokoh pengajar kita itu
4: pengajar kita harap kita bertemu baru minggu seti lah apa mau
3: ya ya apa mau sikap pengajar kita ke malam tau ya okey peningah ke tujuh kita ke malam tu. Hari matang ke rumah.
4: kadang-kadang pengalaman siku-sikunya mungkin agak saya nanti kita tidak berkongsi ke cerita ngopangan diri lalu kita tidak nemu sem kadang-kadang utai betul ukai kesemina peningan di luar dari Indo sem aku pun
3: betul
4: rindu ningau utai betul lepas kak kita nyebut utai betul nak nama tadi ke kita nak ngainya di ngai jadi dia percaya pun nak uliah nah, dia percaya pun nak laban nyam kita dari taman kita siku-siku tu nada sama
3: ya
4: nya sem tu sem
3: okey ya halo
4: halo ya, ya. Sempat tak ini
3: lang hari serikai okey lang bekas lama
4: okey
8: kan tu cerita nak tahu.
3: Okay.
8: Kalau yang mayanya umur aku kalau lebih 10 tahun kita, mayanya hujan-hujan tanah ke bawah ni yang kami tu beli di bawah tu, mayang pompai pompaan. Apa nada tu mau buat? Bayar pay tu ngah tu.
3: Awak.
8: Doon mulai bayar kue empat ikut. Doon mulai kili. Bayar awak ni pak naik. Tanya lah aku. Tak kata ini macam kili lampat, macam kili lampat. Tak ada bekal, tak jalan, tak jemput, bukan kiri buai.
3: Mana?
8: Aku tinggal.
3: Aw.
8: Nama aja lo tu kau pergi kau bekal nak ada. Lampat kau dah bau kan? Kena bau dengan cebu ke kili. Tak ada bekal tak jem, namanya bapa jemput, bukan kan?
3: Tak bekal nak ada.
8: Maka orang lain
3: nah,
8: saya jemput.
3: Awak ah.
8: Maka kena jemput dengan apa lagi?
3: Nah ini.
8: Baya. Lain saya tak kau pakai.
3: Aw.
8: Kui macam ni yang lain. Yang kili nak ulah lompat nanti gaya. Jauh kili. Buat apa saya buat enam tak nak buat enam.
3: Nih
4: kaya deh.
8: Aku lepas main lagi aku subuh. Nah,
3: saya kok enggak jauh. Wah, itu dia. Saya kemudian saya
8: nyalain. Oh, tengkilo apa ini, Man? Oh. Apa kemarin? Baik, apa ya? Wah, sebuah. Nama hotelnya aku ya. Nama datang aku. Nama tak kuning yang tersalah kuenya aku ya.
3: Oh?
8: Saya aku. Bersaing aku ya. Itu sih semak wayang aku ya. Sebuah semak. Kuih macam ini nyala.
3: Oh.
8: Nah, ini aku ya. Nama kuenya jaga benda. Tak benda.
4: Nai,
8: buat ya.
3: Benda.
4: Tak jauh.
8: Warna kuning yang benda.
3: Oh.
8: Tak galik yang.
3: Nai.
8: Kupu makan ada semak kan. Kue yang galak ikut gelu.
3: Nai.
8: Boleh. Nai semak dah. Kue kan mesti sepak kan mesti kue. Ikut. Kumpai apa ikut ngai batu punya nai. Nama kue yang galak benda yang bahasa mana yang bau kau. Tahu
3: lah.
8: Jadi bangkai keduanya tadi, bangkai lamongnya, bangkai kelihatan nada di kemingin. Dikali entek karena kebetian kebetian aja. Benda yang kedekali gitu ya.
3: Tau ah.
8: Kumai ngai batu kukui. Nama kukui hati ini tidak, apa yang kau takut buat gak? Bukannya. Kupu-kupu lah. Dilihat air mua ketang kan apa mua kayu terbaru bawa kayu kampung. Maka ternyata pantap ke kayu di tiga depan. Tak cuak ada dalam benda kan.
3: Ya. Oh.
8: Acuak. Nanti aku termasuk kelido kayu. Tak pancut kesulai.
3: Oh, kesulai ni?
8: Aku nak betai. Semikian. Kesulai ke warna kuning.
3: Oh.
8: Tak pancut. Ketepai kata. Ukui tak lengak nyala kesulai kata.
3: Oh.
8: Tapi yang ketepai kata. Ukui lengak nyala.
3: Oh, ah.
8: Kau ya, tak benda yang kita pada solai, tak ada ukui, ngah lah, benda yang dah ngah lah. Benda apa tahu? Kau nyalai itu tu, nyalai itu aku.
3: Apa nyalai?
8: Nyalai ya, pulai kenapa? Nai ngah dengan tu,
3: dalam
8: lah jauh. Banyak, tambah mimpi nada semua nak bisik, kacau minggu apa? Bangsanya apa kenapa aku natai
3: natai gini benarnya dia
8: natai
3: natai ni
8: dia natai gini benar
9: Pak aku titi aku masa muka apa yang tu amak aku.
3: Apa ini? Awak. Amanya lainnya.
9: Lain ya.
3: Awak.
9: Tak benar kalau kui.
3: Saya tenang kenyak ni. Aman ngenyari ke nyawa tadi nelang. Na nemu nama tanya.
9: Na nemu ambil mimpi na dai.
3: Ambil mimpi na dai ke?
9: Na dai.
4: Eh kepansut ni benar ni ke sulai aja.
3: Tek sulai aja.
9: Tek sulai aja kepansut ni.
3: Au ah.
9: Sulai tu nyawa ngai ni aku yang lain.
3: Au ah.
4: Oke lang.
3: Oke lang.
4: Terima kasih.
3: Oke, di mana cerita ni? Sama rekawai lang.
9: Sama-sama.
3: Oke. Oke, nyak peninggal kita lang hari Serika yang ke malam tau. Mayuh cerita nyelai-nyelai ke malam tau. Nyak kita mau malam tau. Malam cerita nyelai.
4: Tentu.
3: Oke, ya lagi tau terus telefon peninggal. Kita ke engkau bisa cerita engkau nganti pangan dulu kini atau ke benung agak kui kini malam tu atau ke kawak bukai meh ke benung ship kawak ship malam
4: aku kini saya sem nyamain main lanyi saya
3: kata lelak nih di rumah ada yang awak tua ningah cerita raja
4: betul yang main ngenang hari ke main mata tu nyamain lagi main lanyi
3: oh nih ya nang kaya ya habis maya kita ini tadi ke tumu kak belalak tentang apa boleh buat tua tu ngai tak berkulai kepala peningah
4: betul lawan tua tu sikit lemambang hari tiga
3: Aku tak pernah.
4: Tak pernah.
3: Nanti temu pengawal mana?
4: Betul. Kan temu ke pulai ke keputuan orang gaji ni sen.
3: Aku ni nak ke kena gawai.
4: Nak kena gawai lah.
3: Aku
4: tu pun boleh dah
3: Aman.
4: Jadi sen, apa mana kita itu sen? Kita tiap-tiap kita hidup ke dunia tu sema. Sigi mayu macam cerita. Mayu engko tu sema, dia ko nusi jangka ko. Umah siap mu ya laban aku tu sigi orang kari menua. Menua ke sigi hidup ba menua. Ke
3: sisir,
4: no lowong. Macam-macam mutai kena di. Lebu maya ke bekasu buburu giga. Lebu tai mesem ne. Bebelau tai. Tambah-tambah ge menua kami buak ke limbang kian.
3: Ada limbang ne terbang. Menua tu.
4: Aku gelas sem, kalau mai lori sem. Hari kucing kesabah kan sem dah. Tu kan cerita tempat gegak tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendo tinduk sem. Cuba tu nyamut peningas iko ni sem.
3: Bisa peningas ni sem. Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal.
4: Ya.
3: Okey, halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
10: Halo.
3: Ya, selamat malam.
10: Selamat malam.
3: Ya, siapa wei?
10: Aku tu Aris Nyabah.
4: Oh, Gedung.
10: Aki Jatin.
4: Aris Nyabah Gedung eh?
3: Tu
10: lama kita tu dah lagi sekolah apa?
3: Okey.
10: Jadi dia udah sekolah kami tu sekolah lebur. Jadi kami itu berarti sendiri nyumai sendiri kami. Banyak keempat kami sudah semuanya sudah nyumai. Sudah mantau muasih. Aku lalu ngekai kaban ku. Sama kami di sekolah. Main dia namanya yang nak buah saham. Malam kami nak. Pukul 5 kami. Aku lepas niatnya tadi ni penan dua aku. Sampai kiu apa rimun. no apai pernah niya no apai ngerubat kami empat. Kali kami berjalan dari ngelebur mas sekolah. Nengah padam, nengah padam buah. Tetapi kami tisi pada buahnya di apa niya dari alma. Nanya lagi aku sana nggak pernah pengen terang kuah.
3: Oh.
10: Aku mada bintang tu boyo.
3: Oh.
10: Jalai kami lepas kami kena api kelita, nemu api kelita lagi coba.
3: Oh, nemu kami.
10: Nemu na.
3: Oh.
10: Kayaknya terang pun kelita.
3: Oh.
10: Kali aku masuk kami nyanyi jawab masuk kayaknya tadi. Hari pada buah mari aku kata berak saya sinuan nyeterang kucua tenyap curian
3: bu
10: tetik sama hai terang kali aku mada antu kaku mada menurut tidak tiga ada belakang
3: au
10: tidak tiganya aku bawa dulu aku tu tadi bawa nempuh pun payan
3: okay.
10: Nampuang pembayaan aku nikah, api aku padam.
3: Au, oh, petang mana?
10: Tidak tiga udah rete tengah padang, aku dudi.
3: Okay.
10: Dengar aku sikoknya, ia tengah merubah, sudah membah rubah.
3: Okay.
10: Anang ini aku, anang ini aku.
3: Au, gak nyanyi dah kena ini ya, petang.
10: Oh, hari menyanyi aku lalu dia pukul lima. Kami terhari ke nak. Tapi nya kenuan terang hari kenuan mu kecurian.
3: Au.
10: Dapat tanah terang.
3: Oh ne.
10: Ah nya mbak.
3: Oh.
10: Ya tanah dua aku nya tadi ngasuh aku nusui.
3: Au.
10: Tau tu sesuai nan jang ku.
3: Au ah.
10: Pengingat saya di sekolah ba ku. Jadi rubah tu tadi kenuan datai langkau au ngiki ke rumah yang puas tambah pintu.
3: Ya.
10: Kami doa itu tadi tetapi tanggal aku dulu tanggal atas kalau kuat aku
3: apa pernah kuat aku deh
10: oh mali ke ni ngegep curian ada itu lagi
3: ya
10: ya baru pembedaan tu nya kenuan akhir terang matan tu tinggi nya
3: oh ah baru ya meda punya
10: ah baru ya aku meda
3: oh agi ingat sampai dia tahu
10: sebab kami tiga tu sama agi dua ya sekolah dia nanti jauh dari aku tu
3: oh ah.
10: Nanti suai ni ngak ketawa suai ni ngak kenusu itu.
3: Aku,
10: sudah saya nyak sikonya badi yang dia aku sikonya tanah tua aku.
3: Aku
10: nyak jah mencerita aku tu.
3: Aku, okay.
10: Terima kasih selamat gawai.
3: Okay, selamat gawai. Okay, jatian hari kedua ya. Ya, peninggal ke sembilan kita ke malam tau tu rumah.
4: Ya.
3: Nusi, hanya meh cerita tu malam tau tu.
4: Tahu
3: ah. Ya, uji nuan nampuang tadi tu rumah saya tu ke bisi peninggal.
4: Ya.
3: Aw maya kita ke, maya ke Mailuri coba.
4: Aw ah. Hari kuciang ke Sabah ke Sam. Ke kaban-kaban terbuka bisi tinggal Sam. Kai ka ku bayar kita bola kita gagal sem.
3: Oh.
4: Tempat sem siti tempat ia kena leno berhenti temu megang sem.
3: Oh.
4: Tempat kena menahan nong tu temu megang laban tu te tu sem.
3: Oh.
4: Laban kita bertemu ngau bala kaban deh. Bala kaban di tu anak tindak di tu madah orang. Anak tindak di tu nak menah.
3: Oh.
4: Sekali aku tindok ba siti simpang saya menua kita itu.
3: Agi di tau ni.
4: Agi di tau siti simpang. Tahu sebut nasem ni. Tahu.
3: Nah dah salah. Pelabak aku meh.
4: Ba sebab ya bedau bedau bisi laban jalan lama nasem. Ba simpang sebawah nasem.
3: Oh. Wow dia ni.
4: Oh aku tindok dia.
3: Bisi orang ngau di mayanya.
4: Bisi kabar kelindan aku.
3: Oh.
4: Maya aku tidur ni sem. Aku tak ada ni sem. Laban ke ngai tidur baik kon dah sem. Jadi padam ku injin. Ninga orang ngetuk pintu. Ngetuk cermin. Pintu sini ada tutup, sir buka mimin dah, mereka di mimin tingkap tadi. Sini ada tutup, saya pernah aku nemia mimin.
3: Apa?
4: Ngetuk pintu pukul 2 pagi.
3: Kai.
4: Ya ketawa.
3: Awak. Nambiak mietnya.
4: Nambiak miet. Kay. Dalam umur lebih 4 tahun kenyalah.
3: Nai.
4: Nara yang kata kosem. Nurun aku pagi, nurun aku lawan aku nak nyamai saya gitu, udah kenyak ke. Nak nyamai saya aku udah tindo. Aku lalu nurun kemei apa semua, aku start kelori, aku jalan baru.
3: Kapan aja nan mu tadi?
4: Nara mu.
3: Di nak ke madah ke ya?
4: Nah, ke madah ke ya. Ya tindo je nak belakang.
3: Dai, kira kena kacau punya tadi ni. Ngai nak tinggal ke pengingat lagi nuan dari itu rumah.
4: Mayu asem, mayu cerita cerita ke nanti menunggu nanti kita kembali bulannya rumah asem.
3: Ya, aw laban punya kenuan.
4: Kita itu merik peruntukan dengan orang.
3: Kita empu ngasai ya.
4: Ngasai.
3: Kita baru kita nemu ne. Ya, okay. Hanya cerita tuai rumah tuang ketua dah lama.
4: Ya, berpindah lah sem.
3: Okay. Laban kita tukar gawai ne.
4: Gawai.
3: Ya, joget hari gawai tu hari niang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: Dinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya bawa YFM.
3: Ya, hendak berasa ini tu rumah. Ya. Datai ba jam ke penudi kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawat ke ngau hari peninggal kita ke malam tu. Ya,
4: ya Sam. Jadi, Pian berkasih mahatua sebenarnya untuk nyambut semua itu. Nanti kabang-kabang kita akan buka telepon ke kongsi kita, Sam.
3: Okey.
4: Itu ada Facebook, Kita ya. Sam, nih.
3: Ya.
4: Ellen Umang Entoy meri selamat malam ke tuan. Nak sabar nganti program enggak semangat ke sigi. Nak kalau tinggal aku program tu ke enggak semangat. Terima kasih. Ya,
3: terima kasih.
4: Biar megak uroi kuang tu Sam. Nasi mampai menang ke radio ya Sam.
3: Oh ne. Uji tu dulu.
4: Okey Sam.
3: Okey. Ya.
4: Ya, halo.
5: Halo.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam, ngadep cok ku.
3: Oh, ya.
5: Cok ku duit kau di studio lemah itu.
4: Siapa tu kini?
3: Siapa tu ini?
5: Selamat hari gawai ke seduwa cok, mulai jerki tahun baru.
4: Ya, ya sama-sama ini.
3: Ya, kesampi kita ini.
5: Oh, ya, mekan mekat kita, karam kita.
3: Amat, oh, sama-sama ini. Oh, siapa tu ini?
4: Siapa tu ini?
5: Ini Ania, ternyata lengau seruai.
4: Ini siapa tadi?
3: Ini Ania.
4: Ini Ania.
3: Hari ini tadi ini Ania.
5: Jika nak minyak ini Demiri itu.
3: Demiri dia. Gawai Demiri ke lah?
5: Gawai Demiri muncul, ada pulai orang, ada juti deh.
3: Amat, ganya. Okey.
4: Okay, nama ke cerita dekat kunci de ini.
5: Aku kan mesti cerita kumpul tu tu bukan cerita orang tu.
4: Ya, mana.
5: Apa yang ini aku?
3: Aau.

0: di baru kuy na ako.
1: Aw.
0: Mama ka nga mo kadi baru. Ako pila ka nga o sina sabay ko apay ko.
1: Aw.
0: Nada nga wa kuy na ka mo ako do me ato. Nga me me. Dek sabay sabay mo kuy nga no apay ko. Kala sina bisa mai pamang iga duit ka puluh dua kuy ya.
1: Aman.
0: Apay ko.
1: Aw.
0: Bedau kan ni na itu sabai ya tak risitenya. Saya tina kemai tidak sabainya. Nayanya orang sabai jalai kumpuni.
1: Aau.
0: Aku nai ngak ketahuan utai ucau baru tau. Dia nyak. Main mau orang ngau sabai kami semua yang pai ko. Bala ngalap pai ko. Budaya ko. Atai tina antara. Nama dini kita sabai kok tunggal apa ikunya ulenya mu surat ianya.
1: Oh.
0: Nah jauh aku ya ini kita dito meka dah. Ini damun-damun kita dito. Tapi kami to agak sabai jalai aku ya. Dianya. Bisa umai sida apa iku kebayu keto kepedua ae kami umai sida apa ikunya tadi. Aau, ya mehari si teh tai si daya berjalai berjalai. Ini kita naga langkau bus kok nyari tunggal apa ikunya nganok tinanya. Nah jauh hari itu mulai pada yang tawas aku ya. Air kamnya kedua setia air tanah no si dah sampai. Dengnya. Kungai pada malam itu, kuapaiku selalu nu kami ningan tu itu. Ya. Dari asal kami mua tau tau no belangkau rum kami tau kuapaiku. Nadai ku dini bisa tu ku ya kerana. Tidak sampai mainnya namiko. Nau Cina nya dua. Bukan nau si kon Cina. Dia nya. Nadai ngawak men, dia nak beli yang kop tunggal apai ku. Kami ditok ngempu mua tok sikin tau na belangkau tani atau. Hari pria-pria, jaku mayu murah kena mau sediain tu deh. Nadai, ada antu ku ya, kau. Ya ga, bebaik ke timis semua deh ga. Ucoknya timis katak orangnya. Ketampuang. Baik. Ngagak mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua ngege kok tunggal apa iku dia nak diam ge spell sano ku ya no apa iku
1: ngau
0: ngege spell muang kita itu untuk wae dia muang tai dia auto ku ya
1: ngau
0: te dia temu langkau udah ya ke tidak ke melama kai mano lawa tidak ke dia ge berapi semua. Ya, dan Cina nama kak keruai ya gembuas ku ya.
1: Awak.
0: Bubuak jahat yang lilak tidak nyak nanggal engkau. Dan ya, dah makai lemai semua dah mana. Tule ayak sikonya bubuak ku ya aja ku mayu bubuak. Sudah kemas ku apainya anu ya. Minta gagak kudu ikutnya, no galai ya, minta pantap kayu.
1: Aau.
0: Biar, jauh ya dia, ini sempun tadi. Nama ketilam ke bespo kita nyau cok nan mau kuno sesuai.
2: Tilam sepo punya nih.
1: Aau, tilam sepo. Aau.
0: Aau, sepo punya kayaannya tadi cok.
1: Aau, besi mai nyau ke.
0: Aau, mai dua tidak kudu ikutnya.
1: Aau.
0: Dia nyak. Dia makai teh, minsap, tidak minsapnya.
1: Aau.
0: Nada ngawak aku apa aku, aku kok kelari tak kawang apa aku ngamai udu aku, aku ngai aku gede mera kian aku apa yang nanu tu malan. Berani bisa yang mai kita di to, kita tu nyu tua yang muam to. Nyawa apa aku pula kile nade kami naik aku kiak, ngamai udu. Buat kami nyawa udam nama ya, cukup udu kina.
1: Awak.
0: Awak. Dia hanya ya melemain tadi kirap ku tujuh baik payah ku mau dua tadi hari ini lemain ya kena jauh lah pala umai kemudian dia hanya

0: เราเรียนอย่างกูสู้ว่าไปก็ถึงดีได้ไปก็ไปอันเดอร์รารีกว่าน้องแม่ผมมีรารีได้นั่งอีลาไปรารีได้ก็ถึงมาไปสิก็แว่นไป
1: เอา
0: ไปอย่าเอ๋เจ้าที่น้ามุ้งแม็กตะบุระคือได้ตะวันคำปวงกูสิก็ก็เนี่ยเนี่ยจะไงบัดจะได้ดะมาตาเนี่ยไรแต่ไงยังไงเนี่ยจริงก็จริงแต่แรกตูเนี่ยกดรีบมามุ่งเนี่ยเดี๋ยวตบดาวมีน้องโจ
1: โอเคคิดนี่กับรูมะกับรูมะเ
0: อาแต่บริเวณที่ได้ซับเบย์ที่ได
1: ้เอาเอาบลังเกาดี
2: บลังเกาเงี้ยไม่รู้มันตู
1: เอา
0: เอาเนี่ยเดี๋ยวดะมาตาที่ไงบวกไปมึงน่ารักเนี่ยแหละ
1: โอเค
0: ตูอีกูย่าapa mata dengan aku ya jaku
1: meda
0: aku sih sudah baik
1: deh ah meda ya
0: ah meda ya deh kamu mai kambula kutunggal apa aku kami kami atau asal kami mau atau nasi gak nak kalah malam kami atau nasi gak jalan tu mau mau apa apa tu ni atau me tidak nak dan bapa ni tadi baik ya saya kena di ramen yang mua gale dia penek tidak nak dia
1: ya
0: weh kami tu asal dempan tu kutunga siko ya kami udah mada tu jalan tu
1: au
0: memai kembula dek kong lanau nya dek kang hakai ban dek ban tu kan ngawa urutan tu kuk lanau ya kuk naik naik um lanau nya ngoya baik pulai ngai anang gila pulai kita tau kutung apa ikut pulai ya malam hari kita itu sob darab udah hanya kuda ucok dua hanya kuda nyota mak langkau nalai salaya
1: au
0: utai mata antu nyamu semak langkau dapai kuda ya
1: oh
0: udah hanya tadi bisa kita kena ngerdai gare sida ada kuyak kurenya udah nya kulit ke kaido kulit pakai suwa banua kita kenguan padinya nya dek ko nya dek ko pai mi ko aya kam ji ko nya dek mo mai kam na nya mo bung ko saya ngena utainya
1: les dia tilamnya
0: au ah
1: tilam spo nya
0: mo tilam spo nya ini aku dah kena sudah
1: au
0: sudah pai balai bannya dan mo sida
1: nya
0: sudah spo
1: nya
0: dua menang dua
1: au
0: nya nya nya
1: mai
0: de kami bam nanti antu ku kami antu
1: au ma
0: dua pai ku nya antu nare dua pai ku nya sida ya sige bulian antu nya malamnya
1: au ah
0: sige bulian sida ya dan nya ada tinggu am tidak pai ku semalam malam malamnya sidam tunggal dia sampai nemu semayang sudah jauh mali bura
1: au aman
0: dan nya amat dengan semangat ku pai ku nya nanti antu nya nya pala tidak aja rumi yang
1: aman kenya ne
2: cukup ada basaan tu ne ne
0: nya ku ti
2: ku nya pala arang
0: aku si kok nya palak kinanya ini enggak dan dan ini kami ini kok ya kan kata kami dia hanya ucok kuas buat mak kuas tidak pai aku nanti dia tidak dua-dua tidak menyadai entah dia hidup tunggal tidak dua-dua dia hanya nak dia sana kok muang kok ya dia hanya duko entah dia pasat kepai kami duko entah dia nak dah ulu tapi ni boleh dua ala pai bunuh apa aku kira dia hanya dentek kata aku tak meh
1: ya
0: ah tek ya ente ya nuling dia ya tak meh atau hangat anu kok tunggu ala pai aku sikonya aku apa api yang nama ya
1: wow
0: dia hanya amanya itu co tek kesilaan tadi tek mana yang bukoknya maka emang kuru mak pala ini keluaran dia
1: au ah
0: tidak
1: au
0: nak tinua tidak semua malam malam malam buat pagi yang pagi kunamnya mendak bisa senerah tawas nah sebenarnya Nona daya rutenya tadi, nenak ini langkau si daya.
1: Oh.
0: Ya nyobinya rima bawanya kuapa iku.
1: Oh.
0: Banyak. Kami naik ke de langkau dan ningau dua nasi malamnya lah ya.
1: Ya.
0: Andai apa iku nang mai dua nya si daya. Nang mu ciko ciko ciga bisa si daya.
1: Oh, uliah ya.
0: Uliah ya.
1: Hmm.
0: Nah, banyak tadi paginya udah tidak kemah nama. Oke dek, ko aku pay taki ko ya takiannya.
1: Hmm.
0: Dek berani, tau jalan baru kita eh jalan ko ya, ini ya kita eh.
1: Hmm.
0: Nah, dek karena kali kami tu iban kan tu ko keluar.
1: Hmm.
0: Banyak tadi ko amat genggam senang ko ngapai meyam ko, dek celap tua ko ya.
1: Ya, baru nak.
0: Nah.
1: Hmm.
0: Bukan celap ininya, kira ada empat antunya. Ama tergenggam sunan. Kami naik le nak tinuak ningau dua kami nyat guang guang guang balang kau sidak dulu.
1: Hmm.
0: Yeah, ya. Berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
1: Awah. Amat.
0: Amat tergenggam sunan untuk nyaman tergenggam.
1: Okay pula nyau.
0: Antu antunya kau ayuh ke tinggal antunya.
1: Aw dah pedak sidak.
0: Ha peda ucok. Labannya sige jalai ya dan nya ucoknya dina peda.
1: Hmm. Au.
0: Ha? Hmm. Nah, nah, nah, paginya. Inanya ku apai ku daud dek pai paginya. Na deu le pantuat ya.
1: Nih.
0: Uat dek kota kian dek ram.
1: Au.
0: Cingnya, cingnya, cingnya ya. Nah, nang nang aja ko tu deh ngai kita pula.
1: Au.
0: Main ramunya ku ya nuang pai.
1: Hmm. Ya jerak ya pelaba aku.
0: Ah jerak kira dua lantai yang enggak baru pukul aja lainnya cok.
1: Ya.
0: Nah cerita ini nengah.
1: Ah mana cerita ini malam tu neng.
0: Aw. Ya. Kebetulan saya nung cok DJ ini nyo. Sudah udah baru berani aku mua neng aku kebiasanya mayanya. Ah. Aw memberi satu ya.
1: Amat. Aw, aw.
0: Hanya cerita tu, so.
1: Okay,
2: sini.
1: Aw, bisa cerita buka lah. Minggu, minggu baru kini.
0: Cerita lah. Lalu nak aku ni nganya wang sedua. Nak tayar aku, so. Tak ada tayar aku berdua ada kucing.
1: Ya, amat. Kaya.
0: Tidak, tidak cuk kumpul, tidak sedua itu.
1: Ya, amat. Sama dengan ini.
0: Bye-bye.
1: Okay, selamat bye-bye. Okay, bye-bye. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okay, cerita tadi.
2: Ini Anil.
1: Ini Anil dari Miri.
2: Miri, jauh ini Anil.
1: Jauh.
2: Kira jauh, jauh orang ini ngak tonton, Sam.
1: Ya, cerita pan panjai mana ya. Cerita malam tu, nih.
2: Malam pun makin dalam sedalam, nih, Sam.
1: Ya.
2: Mata punya sedalam sedalam
1: dalam tang kita akan pai tinu ke bisi cerita lagi
2: tahu,
1: kurang lebih 45 minit lagi
2: tahu ya. Si
1: angka laban dia tu orang ke gawai tu rumah ne bisi orangnya ke bau mbak rumah panjai laban kenyedia ke diri angkanya bisi ke agi kiruah meh jam ke dia tau.
2: Ya, ya tu agak program, ya gawai.
1: Betul.
2: Kali ke agak aku mang gawai baru mapanjai kini.
1: Au.
2: Mengapa pekit-pekit ke bukai meh ne sem.
1: Macam-macam pekit meh.
2: Besi ke pekit punan.
1: Ya. Pekit begagai.
2: Begagai karaoke.
1: Ngirup kupiangan.
2: Kupiangan.
1: Au. Pekit ke bukai meh.
2: Ya, mayu. Macam.
1: Okey, tu tu rumah.
2: Ya, sambut sem.
1: Okey, halo.
3: Halo. Halo, selamat malam sem.
1: Sama malam,
3: wai. Tu rumah harusnya.
1: Tu rumah. Hau, betul nyari pengulu ya.
3: Oh ya. Ada kawan dari Pemancai lah.
2: Oh, Ginti.
1: Amat.
2: Nyada nyari WB terus, WB terus.
3: Oh, yang mana sih?
2: Amin.
1: Oh.
3: Lagi pasar.
1: Amat. Okey.
3: Selamat malam,
1: eh. Okey, selamat malam, wai. Siapa, wai?
3: Oh,
1: Lina Resibo.
3: Oh, lapan maya sebuah teh, maya tu kagawai makan tu, meh, meh kapolega gawai aku sebuah maya yang kerja.
1: Oh, nama tu muni tapi yang tak siap tu deh.
2: Anang mancak telefon kau, anu, Linda, kau kipas.
1: Okey pas.
2: Muni sekarang dang pendiam kamera itu.
1: Engkau tu tapi yang tak siap muka kau.
3: Engkau tu. Apa tapi yang mesti raja, mesti ada macam siap.
2: Amin.
3: Mama ya.
1: Ya, aman.
2: Tapi karena mui dari, karena mui dari ke Putra Jang.
3: Nah mimpi mui dari.
1: Nada yang kawai.
3: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nada ngasih tu bonsa.
1: Ya.
3: Tinggal karena ngasih lenyau, ngasih ira mui dari tingkat apa tu tingkat, tapi lagu
1: jenisnya. Ukai.
2: Ukai dan sekali itu.
3: Ada mui dari tingkat
1: tu. Sawat ke rumah, kau dah nyari pemancar dah tu.
3: Udah lenyap, ada yang masuk merampau aku.
1: Oh, udah lenyap.
2: Ada yang awak, ada yang awak. Ya, ya, sih salah ngau orang bertemu, kan? Janji bertemu ngau aku, bertemu nak mua diri pelabak aku.
3: Entah
2: meh. Nyah.
3: Siapa mua diri? Kadang nasi, kadang naya nyemerai mata raja yang sebelahnya kita. Tanjuk
2: lah. Iya, maduk pun aku ngelatai kira nyemerai mata raja nyemerang nyemerai. Nyematan dulu lah nang.
3: Jawa diri, ini kalau keretaan kita, mana ya, selinik ya. Bukan bawa bun.
1: Bangun dah sepuluh ya.
2: Oke, Linda. Nyama cerita di Linda.
3: Aku kan si pengingatku 2004, sebab mula aku kerja kewet hotelnya. Orang pulai gawai betul, meh. Lepas aku baru kerja, anak rasu, pulai gawai. Sini sudah hati, leh. Pulai ke kerja tu, okey, mamai tu, saya ingin sepeda dah belakang.
1: Okey.
3: Aku aja pulai gawai tinggal di Turusim. Orang pulai memakai.
1: Oh, dia gawak, ya? Gawak, kenapa ya? Main enggak?
3: Main, sebab aku gawak malam. Lepas bekerja berkewet hotelnya, gawak malam.
1: Okey.
3: Orang pulai gawai. Pulai ke pusul malam. Orang naik kakak ambil. Orang berdua sipi rumah dia tinggal satu. Dan orang ambil ke situ. Orang kepus dia ramai ikut perai. Itu dia rimpu tu dia ke diri dia.
1: Gawai hotel mana-mana?
3: Nah, berumah pulai kerja malamnya. Lepas kerja malam, datang ke rumah tu dah kemarin semua dari beradu ko. Dua bilik, lapan bilik mesti kan okey, baru hasilnya tak jati. Pada nyar eh, apa kak kau mahu mat? Minya wangi lelaki tu ngantak kurang tau kak kau. Ingat kau orang lelaki yang minya wanginya bagai jambat tangga ke dia.
1: Okey.
3: Sebab lama kak minya nyanyi ke atas bawah eh. Salah tu kata kau diri. Nanya mayati kau, di sama ke rumah, tapi orang yang ada pedau tengah. Dek kak kau, aku bisa minya wangi dia kak kau. Kau nak ke bawah ntar eh. Tuh kan bila-bila, tu kacak pun nak minta saya harus lihat dia belakang.
1: Nama nyium bawa jawab ya?
3: Nyium bawa jawab, mana minyak wangi ya? Kaya baru hanya, aku dah nyangka utara mu nyelai tu rumah batu. Kaya rumah pasal tu. Udah nyak, dah nyamak ya tiku lagi. Tapi aku terusnya minyak wangi aku, kaku mana yang ngerti aku, kaku jago ke diri. Spray kaku, apa tangga aku dah minyak wangi aku.
1: Sikit dekat nafas ya.
3: Tapi maka dia tahu gambar aku kena telefon tak baru aku mesti kena tangkap telefon bagi kira ingat pada nomornya.
1: Okey.
3: Udah nyak kena ingat aku kena puas semua lepas kena nyambut kena ibu dia tahu ni aku mengantuk aku kena ibu dia nyak. Ya sama pukul 12 malam dengar aku deruai aku dia malai aku pula tuai pijana minta pula ke kita kalau mesti dengar dia tahu sebab kaya ingin nak mesti dengar aman aku ingin nyak udah nyak deh. Dengar aku juga nyebak ke jemari belum apa luar dah bisa jemari je. Dia terbaik ke kuih ke jemari je. Itu kan tikut. Berjalan itu kelih. Dengar aku juga basuk luar dia nak punya. Dia orang tahu gawak tu kemudian.
1: Amat. Kau jangan kacau amat ya.
3: Nalai mayan jari tangga. Malam 31 mamat ya. Bulan 5 2004 tu pak. Udahnya aku dek. Ya kurang dek. Tapi hantu berjalan. Kaki bergantung. Kak. Aku tu mendak jeli yang bisa luar. Jeli yang nanti aku mendak kaki orang. Tapi berjalan itu tegap.
1: Dek.
3: Udah nyawa dia kerebak ke jemari itu ke tikup bagah nah itu bawa tu ku dia nak ngacau aku kakau ni tadi gawa tadi ngabang orang main pulai ku siku kajari tau kakau ni lah tadi kan giro bisa kakau tuwe kakau ni kuda enggak kakau tuwe peluang din ngai tindu aku sama malamnya selalu kan usi tu dekat boleh nombor telefon
1: apa kacau kan ngabang
3: aku kacau sama malam dengan dia tindu aku rendah kakau takut nak kena. Mereka berlatihnya, aku kari bilik aku. Nanti aku kepada orang gawa. Oh, salah nak tahu betul kudin. Banyak pagi ni, entara tidur kan nak punya. Entara lemah tu kudin, entara mimpi. Tidur dan mimpi. Banyak aku yang nak kau, mesin mau laki, ni mesin mau saga dek. Aku nak, aku mau saga, ada masalah yang budin. Maka aku ngana orangnya.
4: Nama dia juga ngagai aku kereta dia. Kami boleh kerja gawak aja tapi kena nombor rumah ya. Orangnya tak tanya juga lelaki kena sagahnya. Lelaki sagahnya lagi sagah tu ada boleh kami gawak ba. Sitting dia ni sitting kan bawa kepada tau dia. Ba Melayu je so Melayu je dah boleh senanjung.
1: Oh.
4: Nama aga roh tanya atau tengiga ya sini macam tadi tau nya ko heran.
1: Oh, kau mesti tak ambil
4: sama. Mayari gawai, mayo orang ada tau. Dengar aku. Kakak nak sengaja nak sebenarnya ini orang pasalnya Roslin ya. Kaya kau ni nama aku malam tadi kau ni lah. Tapi si orang kakak kau ni tau kau ni mbak ni mahinya. Nengak kakak habis dia nak kau ya. Kau tahu pun dia tau. Nanti kau lah dengar tadi macam. Sekali boleh ke semas kau. Boleh ke panjang kian. Buka ke pintu. Nusi pun kena ya. Puan kau ya. Ya lebih dan jawab kau kini maya gawai. Jadi ya maya ada ke semas. Ya terkena kena. Nusi dia nak tinduk. Yang sama. Kau ya pedak ya.
1: Ya. Ya.
4: Ya. Nanti orang nusi tanya. Okey milih dari rumah suara dan nama sikit bisa utang kacau.
1: Aman.
4: Aman no kami ketemu ke tadi jadi sebenarnya tak sebut ya bisa me.
5: Kamu nak tak sebut tua apa?
4: Okey tua utai bakal tuan bakal utai utai atau sebut nama utainya.
1: Kau
4: kita miliknya.
5: Aman.
4: Kita miliknya. Kamu aku tindu dia. Napa malam?
1: Awalnya ni bos sebutnya aw aw.
4: Nanti bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Sana kita orang aku tindu, tak kami ngah tindu dia. Kau ni, nak dah orang itu boleh ngah laki tindu. Kau takut amai kau, namun dia minta amai. Ya kalau berkata yang nyak kau, ini orang hatah apa siliang ni?
1: Oh,
4: ya hepa kau ini orang ni yang hatah nukah. Buat latar baru.
5: Backup.
4: Ambik apa siliang ni baru hanya bau tes bilang ni tau. Udah nyarah tak ya bau tes yang juga dapat ya. Dan nama pada ada pola ya, jawab eh, ngaya kita tu buka ya.
1: Nih. Jauh.
4: Ada sasarau kita pernah dapat temu aku di bawah tempat cibo atau besit tiga udah utainya yang lain bawa utai rumah begini.
1: Aman.
4: Rumah tua begini. Yang aku dia tahu ini aja mari baik aku kembali kita. Lagi yang tadi ini nyonya kau kau cerita. Pagi semayang kau bingung maga pada kakek pastor kau. Oh buru deh aku ya buka pintu kita sampai di kau anakku di tes pada pastor kebinya aku dengar. Dengar. Tadi tu, tadi mereka kurus mengangai bola kerja. Malih juga, bayarnya amat-amai. Nanti dia tu rakam ku, ya bayar bersih pedak, kau kena tayar. Belik nak bayarnya. Oh, nyampe. Sampai kaya bersih dengar tu, dah cerita ke aku, bayar cerita ke tu sobat. Cerita bersih dengar. Ke malam tu. Bersihnya aku bayar amat, ngambai bolanya. Terserah menyekurah. Yang penting, sudah diluahkan, kita tu menyari sobat.
1: Ya, amat-amat.
4: Oh. Kau mau hidup sana kalau nemu dengeri, nemu ngacau tapi kena aja sekap-sekap ruai dia. Tapi nak aku takut, nyama aku ke mana? Aku buka pintu nada aku berau dah yang. Oh, terima kasih guys tua, guys ruai sama gawai.
1: Okey, terima kasih. Kita
4: boleh tua boleh limpah.
1: Amin.
4: Kita boleh kuda, ruai boleh pangkat, mai peminat.
1: Ya,
4: sama. Kita kenyang, segar indo, sampai jadi segar, boleh lembek.
1: Okey, selamat gawai Linda.
4: Selainnya Selina.
1: Siapa ada ni?
5: Selina.
1: Selina.
4: Bye-bye,
1: selamat
4: malam.
1: Okey, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
5: Selina Queen.
1: Selina Queen ni. Nguyen kotai di tuan rumah.
5: Ya.
1: Okey. Ya.
5: Siapa Sam?
1: Bisa itu.
5: Okey.
6: Halo.
5: Halo.
6: Selamat
5: malam,
6: guys.
5: Ya,
1: selamat lamai.
5: Sepatu kini.
1: Selamat gawai.
6: Nun tu hari seratua.
1: Nun hari seratua nih. Okey. Nah, bisa cerita apa ya, Nun?
6: Bisa cerita Mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
1: Oh, baru nanya.
6: 2 hari itu hujan, gunakan hujan. Baru nggak hujan lah. Karena minggu itu hari nggak hujan panas. 27 hari bulan harinya. 7 hari bulan 4. Aku tu nurun ambil ubat sambung. Aku ke hospital satu. Nah hari kenurunnya ada nama-nama. Kupanya tadi pulai tadi kunoan. Menyadik ku ke nganjuang ku nyo. Ndak boleh ngambil ku lagi. Ndak boleh nganjuang ku pulai ke rumah. Ku ya lebih yang bisa pengawal. Aku ke kuaku. Nah tadi pulai lah ku tu kuno kuaku. Ku kena bas. Angkat the bus tu tadi kunuan jai.
1: Okay.
6: Tuk nikai tu jai.
1: Kau.
6: Susah tu ku nama tu kena ku pulai ku tu ku lemnian. Orangnya tadi kunuan angkat. Bisi. anak-anak ko bisi kedai makai pun tapi kuang net. Banyak. Namo menan tak kesa-kesa dah. Dah biak kurang no aku.
1: Awah.
6: Bila aku tu sate ke tai nadai kena ko aku nak bas jai. Namo tak kena ko pulai ko aku. Oh, dari buah ko ya, kami lagi ke kebun lagi nganyo pemanciat lepa ora pergi lok bisi ngau megawo ko ya. Lagi kan yang kai kenuan ko.
1: Alun
6: nopal. Aku dah nyenyak umpang kita laku ko aku. Banyak umpang pido lo ngagai perumahan kita ke bisi beli rumah perumahan ba kerupuk dia. Alun ngagai rumah dia dulu nanti dia ada sikat nyimpan utai ngagai kereta nyimpan manciat pindah. Nak muka-muka aku nari lalu jam ruang ya pukul satu nya. Aku nuan tau bapa nak bilai aku nak bekal kambut nak bekal ngitar lagi. Udah lah aku buat je aku dian. Orangnya buat kami buat. Datai buat simpan sungai berangan. Nak kau bermalat malat aku nuan. Airnya boleh buang tak yang lainnya.
1: Okey, apa bangatnya?
6: Au, bangat. Nak kau yang pemangat aku nuan. Alu ketuk buat simpang kami pun dia penuan ketuk. Nak kau tahu lah kami nganjuang dahulia nganjuang ke dalam nabiya aku ya balat naraiknya amat naik buah kuat kau ke. Nganu anak tunggal punya. Alu ketuk kurang tu dah pangan tu buat ngejalai dan disjalai pun pun dia. Katanya. Berjalai aku tu tadi penuan.
1: Ada jalai pun pun dia nya.
6: Ada jalai pun pun dia nya. Maksud enggak jalai kami. Jalai kami yang tak jalai lama punya dah. Tengok lo, berjalan aku tu. Ya, pada saya pun kelebat, aku tu mesti bukan orang. Ya, siapa orang? Nyok kok, tadi aku dia. Orang pukul satu, orang nyok kok pukul dua, nyok tadi.
5: Dua paginya kalau orang lemah ya?
6: Kenapa? Hari, aku tengah malam.
1: Ngali hari.
6: Ngali hari, kira tak hujan, aku pembalat. Ngomong kita ngitar, ngomong kabut-kabut. Kuatai ku dia no. Nak bisik lo orang sama aku. Kuatai ku ke dalam ni. Banyak. Oh, siapa no orangnya. Kuatai ku dia.
1: Abang kelebatnya.
6: Bagaimana orangnya. Nang ada pupai umpama aku tu mempai uang. Orangnya no.
1: Laki no pada non.
6: No nemo.
1: Laki
6: aku tak nemo.
1: Buat
6: nuan. Ya, kasih ku takut lagi ku ngasih hitam. Tak hitam lah betapau ku nyok kuasanya ngitar nyok ku nuan. Tapi ku tu lagi ku aku nyok tak takut ke aku. Ku aku nyok ku tak tak nyati buat ku hari-hari tu ku hati ku dien. Dah nyok tak datai buat simpang kami ku nuan. Orang nyok lu tuan ke Shakespeare enggak nyanyi nam jalai. Nah jalan besar nyok lah lu jalan besar mana mau nyok lu mikik nge simpang kami betang pun bulu atas nyok. Jadi aku tu lu limpang nge kebun orang. Boleh kena ringkas lagi ngajar rumahku kita.
1: Banyak nombor jalan.
6: Angkat datang ke simpang kami malik orang nyok. Malik ngajar tu. Siapa orang nyok kini kuatir ku dia. Dah nyok tadi. Datai ku di rumah ku nuan ku pun aku nak buat basah. Utai dah beli ku lagi basah. Ku nasib ku nak beli mayu utai. Tak terjadi anak lawak ke dah beli ku pasar dia. Datai ku di rumah lah. Datai bentang mau pintu. Lah bila dapur kami ke pintu. Lutis ni aku ngantai engkau tak mat. Kurang siapa dorang. Ku hati ku andri ku nak bayar. Hati ku nak siapa yang tadi. Kini ku hanya tadi. Ku hati ku dia. Aku ngitar mana kau pemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berarinya pemana mimir. Nah, aku nak tak saya kira pandam aku nak berhati lepas aku nak sikit takut ke ngitar. Takut ke guntur. Nyaklah ke buah aku yang tadi aku nuan. Aku saya cerita diri sidak ke nganyo aku nyok. Adik ku bawa ke sidok esubok kunuan pun sikit ngai sidok nganyo nak sikit dekok ke sidok bayan malam bayan siang sikit dekok sidok bablak bak ben jalai pun pun nyonyian aku suah aku dah nemu time rinsok berkenyok deh tang apa boleh buat tak nak dia tak kenok deh tak para kita numpang orang lah berkenyok orang lekok ke kita ketik ku ngau seserah jok lah ngajak taro
1: nyampau ke berdaratnya neh.
6: Lama, ya berjalan aku senyap jam.
1: Nah, kai jauhnya.
6: Ya. Usai ke bulu-bulu cata senyap jam, ya berjalan aku tahu.
5: Ya, batu empat deh kan?
6: Tidak, jam hari. namanya tapi kan nama menung kan tempat tempatnya jauh benar gitu kami nak jauh dari simpang seretuaknya masuk ngecek dia simpang kami gitu
1: ya. Oh hmm.
6: Ya saya tadi kuba bekenya masuk kunuan pulai malam kira pukul 10 wah kadang pukul 12 kadang pukul 1 pukul datang itu bekenya malamnya biasanya aku ada orang tentang tempatnya. Hmm. Baju burak, kunoan sapuak burak, tanjut burak. Bekenya murahnya dulu orang ku ga orangnya dahnya.
1: Sapa nya ne?
6: Ndak nemu aku.
1: Anak ndak kelalo.
6: Nah deng lalo. Kedua kali aku dah ulat nyok subok kunoan.
1: Oh.
6: Aku kalau pergi kau ngau sedok anak tunggal punya tadi pulai malam tengah malam nyok. Nanti tanya anak dulu reku ya aku nak dulu berare ya pada saya berengah jalai kami baru nyok kunoan bentang pemulung berbaru dia lalu saat naden muradi.
1: Okey.
6: Atau lu majak aku pulai kita. Wah penuh jalan apa kabut aku pulai kunoan lah.
1: Okey.
6: Ah.
1: Sapon dah orangnya
6: naik. Nana mau aku sapon dah utai nyok kunoan. Tapi aku tak takut nanti geli aku menak tak kena aku takut nanti di siang atau malam aku takut dia guntur kau gila nyok tak takut
1: gila tahu
6: ha
1: nanti kalau ambil no mimpi ke non nanti kalau ambil no mimpi ke semua tahu ah
6: nyok tak kena aku balat nak takut asal aku bisa temu kau guntur gila aku balat nak takut
1: bisa kalau orang bukai bisa kalau temu dengan nyok
6: orang bukai bisa anak tunggal ku nama Bing Subo. Ya put awe ya try nyamai ge ya itu Subo. Ya bagasnya ngambil aku nyamai ku ge ge do Subo leban te ku ke pasar te ku nurun gawo ya nang ngambil aku. Udah nya tadi kunuan. Ya nganyong aku. Nya nang siang hari ku ya. Pulai akan nganyong aku tadi ya bisi medok. Medok aku pandang jalannya. Ba payung-payung yo. Ku yo. Namun mesanok nyok nurun baru kini tunggu nyok kuatir din maliak yo piok yo dribo piok yo maliak kapok ku maliak namun kini ke tunggu nyok ya udah ganteng rumah tadi kini ke nurun baru piok ku ku yo pergi lok baru ku badah tertitai nyok ke yo ku yo sop namo ke sini ke nunggu yo ku yo hari siti yang ngambil aku nurun dawak tanya kini ku dah naik mari denok ku yo ngatu nadai ku mindah deh ku aku ya namo pembang payung bersimpang dengan jalan kita nak berkenuan udahlah aku kok tapi aku minta tu yang tak aku bulat kenuan aku dah pulai kawak kini aku tunggu aku pembina lagi aku dah cukup lelak aku dengan abang nah bagai nyalai utai kami di tu kenuan namun tak menua kami tu tak nyalai dar
1: aman ya
6: nyak lo tak kepada aku dah kering ku nyak tadi kamu ada orang ke berbaju burak nyok. Takut leban ngitar urangnya enggak aku takut tapi aku takut ke ngitar yang mau guntur-guntur yang sesuatu aku habis
1: aman okey Nun
6: maksudnya ada enggak
1: okey Nun sama ada kawai meh okey tadi Nun dari seratu ke bisi ngau kita ke malam tau nih di rumah lagi peninggal ke 12 kita ke malam tau
5: ya
1: macam-macam cerita teman tu malam tu minggu yang kemarin ular nih
5: ular malam tu antu
1: tu lagi bisi
5: gitu
1: sawat
5: ya halo
7: halo
5: ya
7: hari Julau
1: tu. Nain tu? Nain hari Julau. Okey, bertemu baru.
7: Selamat gawai yang sudah dua juga.
1: Selamat gawai Nain.
7: Selamat bertemu baru.
1: Ya, bertemu baru malam.
7: Minum ni ngah kita.
1: Aku nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
5: Nain, si cerita dekat kau si Nain.
7: Aku tak nol si cerita. Anak aku tu ngagak payet air kami. Nak banyak jauh
1: lah.
7: Nanti sari nak kami tu tadi. Nombok sawit nadai sempat tu yang ngadu ke payir kami nadai air. Nadai putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya menyu lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau yang nurun. Mai api bikin. Mai senapa yang meyak. kak ngadu payetnya lah kena ada air. Ada yang kena. Nyawa nurun kira ke pukul 9 malam itu ya udah kami makai lemai. Nurun ya. Kak ngagak payetnya sudah kok. Ya mendatai seberai rumah kami nak. Nak kebangat jauh. Nanti kami rumah. Nanti diingat. Nanti diingat kangen nanti ada rumah kami. Datai ya dia tadi. Bisa ketemu kepayetnya putus tadi. Anak menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi.
1: Oh.
7: Lepas naiknya ke balat sama ya putus. Balat airnya sambuang airnya di. Menua yang nyamuang airnya di. Tinggal ya utai tak. Tak misi ya. Mungi ke alung, alung kakek ya. Mungi.
1: Apa?
7: Mbak ya.
1: Oh.
7: Ya agak malam ni. Tinggal mungi nak nak ke ibu ampai ya ibu. Lepas kebak berani ya. Majak ke kak nyamuang payetnya tadi. Lepas ya menua mekeang ya kak nyamuang. Nyo majak ke mungi. Tinggal nyo. Tengah nyo. Majak kakek semak dia. Nyo nak tengah nyo gelik hati. Nyo kuat dia.
1: Oh,
7: kenal ya. Pedak ya. Buat pucuk terbelian. Nak jauh hari ya. Tiko turun tu besar ko ya.
1: Turun.
7: Au. Ya ke bumi nya kan kuat ni. Mesti dek ku ya nyo takut mata ya punya. Nyo nyo tali liwo mata ya kena ku ya.
1: Okay.
7: Nampak nasihat ABC main snapel, dan ada snapel tu saya nak main yang, tengah. Nampak nak kebun mana yang kau nyuk dah buat, kau nak ani mek mula buat, tiba ya nak dah yang kebuat ya.
1: Oh.
7: Nak jauh kan area buat pucuk kayu ni nak tinggi. Tengah ambil tinggi dah nak buat, kau tiba ya nak ke ya nak buat.
1: Oh.
7: Tiba ya tiga kali ni kau nyuk ambil suat banyak baru ya nyak labuah nyuk labuah ke tanah ya. Datai dah tanah. Ya masa abinya aku ya. Lea ke namanya penabuh kena ni. Tak tanah dia nak suak aku ya.
1: Sebab
7: kulit dia ni.
1: Apa berantun turunnya?
7: Ya agak berantun. Nak dia akan nyadi hantu. Dia sikit jahit turun. Dia akan nyadi hantu. Hantu induk ni.
1: Oh.
7: Nasir tak bisa main senapeng. Tak nak ada main senapeng. Nak aku boleh lari. Dia akan nyadi hantu. Kami sebenarnya buat rumah kami dia ni ngah ni mbak aku nama mu tak tindak suah nak aku kami kata nak babi tindak kami kai aku dah nyak datai aku dia pedak mai aku baik kami juga baik besar tu datai tu rumah lepas dia namu nyak turun aku dah nak kalah nak untung lala dia agak celum say say aku baik kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngahnya itu ya nyu ya nyu malik tu katnya di udah malik diri banyak katnya di antung ya tadi ya makihah bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nyak tadi udah menguah nyak tadi ya baru meh kami nyak inai ku bisa mengawal ni ngah ku inai ku madah aku inai ku asuh ku nuti tapi inai tak kerindu ke program tu inai ku dulu. Aku tu delay baru masa kami delay ni ngai sampai tu aku bisa mati saya aku kan nanti saya anak aku tu tadi ni ngai ni ngai tu namanya Ustaz Semerap bau jom rilih kami.
1: Oh.
7: Ni ngai Semerap selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengau nanti berdak kena kot inai pun nanti dia mudahnya kali ingin tanyaan bukat eh boleh ngapa bukat. Tinggal atas mahap bunyi nyak bahu tengah ya. Pedak sih kok turun yang say ke aku ya. Pedak ya. Pedak anek aku nyak. Bukannya laki. Laki ya ke bunuh ya nyak kini. Bukannya ngigak ke ya kini ya.
1: Oh.
7: Udah nyak. Mek senap yang timek ya bahu mati ke inyak. Ini dua ikut sedua ya uliah ya. Sampai lama. Sampai boleh apa kini. Nak boleh dua bulan tu. Ini udah. Baru.
1: Oh.
7: Ya, makanya laki ya kini enggak bini ya pelaba aku.
1: Enggak man, banyak pelaba aku.
7: Awalnya aja nak ada panjai.
1: Oke. Terima kasih Nain.
5: Nain dari Julau ni PSM.
1: Nain dari Julau. Tinggal ke 13 kita ke malam tau. Oke, terima kasih sama kita aku dah bercerita.
5: Ya.
1: Lagi kami dua itu lagi meri awak ke kita tu peningan yeah. Nih nanti nadai lagi kita kira nutup meh awak kita itu engkau tumu ke bala ke belalak malam tahun itu rumah.
5: Ya, betul.
1: Tang dia tahu tadi lagi okey, lagi bisa itu rumah.
5: Ya, halo. Ya,
1: halo.
5: Halo.
1: Ya, halo, selamat malam.
8: Oh ya, selamat malam.
1: Ah, selamat malam, wei. Siapa wei?
8: Halo. Jim tu Hari Pasai.
1: Jim Hari Pasai.
8: Oh, Hari Pasai.
1: Ah, Jim Hari Pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
8: Itu kedua kali ya.
1: Oh, kedua
8: tahun tahun 2024 asaiku.
1: Oh, au ne. Au Jim Hari Pasai ya.
8: Au.
1: Okey. Au ya, bisi tekat tu sim tahun ni Jim.
8: Aku tu cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah.
1: Okey.
8: Amanya kami gawa gaji hari gal ladang. Akal kami tu bagi urang dua grup. Hanya di urang grup kita yakin kami more dia tu. Angkat setiapnya ada jalan. Jalan alun mina jalan batang lah yang pari kan.
1: Oh.
8: Nyok mua ke gawa-gawa hati diri. Angkat sedua menyariknya. Tak pada orang memutus hikau.
1: Oh.
8: Pada dua hari ujung ni. Hari ujung mua hari kampung.
1: Oh.
8: Nah, ia buah kenyak terubah ya. Nyok mua ke berunding apa ya sekali. Pemeda dua orangnya. Tak gamal ke celum. Kok dua
1: Aw, gamal nanti pedak ni.
8: Aw, nanti pedak.
1: Aw,
8: apa? Nak puati, medaknya sudah nanti. Tan ada temu tunggak kini penunggak motosikalnya orang kedua ikau.
1: Aw.
8: Apa? Kini medak nanti ke jalan pansut kereta motosikal dan baladengnya.
1: Nai?
8: Ba ya, nyop pemuah dua ya ke. Nyop berarti ke kampungnya punya penam. Ya.
1: Dai ne.
8: Alu nemu dua ya, alu pulai.
1: Yo
8: udah temu pukul 2 nya, lapa kami ke pulai pukul 2 nya rata di rumah. Baru tu dah tuai bercerita.
1: Au.
8: Ba ya.
1: Nadai jalai cerita, jalai motosikal. Nadai.
8: Au angkat tu bisi dua orang motosikal.
1: Nah, yang mana lai? Nya
8: benua. Ba ya.
1: Hmm.
8: Jalai. Ba udah kandang. Kandangnya bisi 2 bulan kami ya, lu batu labanyu dah tukar orang bukai ngambil dia deh. Angkat masuk baga balai induan baru dia. Angkat dia ke nyati manualnya mes rumah dia ke. Bisi seminggu minunnya dia ko ya. Baya malamai mani ke induannya pulai. Pada yang puak ke kian ke. Udahnya yang lemai perhati paru gak mukuak gituan ya kit. Yang dah lihat ya tanya ya nama ambik kita selalu kit. Koya. Angkat koinduannya berapa itu rumah panjai menua kita di tau. Koinduan nanya. Tanya ke mandua sudahnya. Kami di tau. Mina dua itu rumah panjai. Koya sitik-sitik nyin kami sitik tau. Koya mata ya. Aw induannya tanda tu kamu munyi dengan apa ya sama dia sendiri. Nyo pemua dia buat si kau nya. Kami kena ma kami selalu kit. Kau induannya. Mada TV kami. Kau yang bisi rumah panjai orang dia. Kau ya.
1: Mada TV ba.
8: Mana? Mada ba pendamnya tadi mah.
1: Okay.
8: Ba ya. Mada TV, mirup kopi, makam asuh radian, kaya nikai. Maka rumah panjainya, maka induannya nusi.
1: Oh, terumah orang.
8: Rumah orang. Ya, petuanya mada ya. Utai kendo kita mada TV-nya, ukai rumah panjainya, kaya di abang deh, pagi-pagi lah. Aku main kita kian, kaya. Baik, meh.
1: Tahu.
8: Pada amat tak penam, ya.
1: Nih, kan. Okay.
8: Ya, menyelai, Pak. Sudah. Kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung si Tai ke sama dia.
1: Oh.
8: Oh, nyapa. Dah, nak cerita tau.
1: Aman. Okey. Okey, Jen.
8: Cerita baru. Okey.
1: Selamat rekawai kita dia.
8: Selamat rekawai. Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Nya Jem sehari pasai ke malam tau ya. Peninggal ke 14 kita. Okey, terima kasih meh. Kita ke udah telefon munyi ke kami dua itu rumah. 11:50 tu lagi nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita meh ke malam tau ya. Macam-macam cerita peninggal kita malam tau ni tu rumah. Cerita ke cerita antunya meh ke yang meh ke mayuh malam tu.
5: Pengalaman siku-siku kan sama Sam.
1: Okey, hari ini pengalaman yang tadi meh kadang tadi
5: tahu ngaji tunjuk ajar kita.
1: Betul. Ya.
5: Tahu jadi kecuan, tahu jadi keteladan kita. Ya gimana tadi? Tahu jadi keteladan kita ini Sam.
1: Aman.
5: Ya kena menahnya, tahu gayar ketisi.
1: Ya seminar kita yang nak percaya ke orang di rumah nih. Laban utaiknya. Nanti kita yang pun ngasai. Baru kita nemu nih tahu kepercaya punya korang ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita okey
5: nah, Sam
1: ya nyonda berasai ke jam kita itu
5: ya nya 10 minit 13 minit lagi nih Sam
1: 13 minit lagi
5: nanti ya Sam kira akan nutup meh
1: tonton Sam kira nutup meh tahu okey laban gai kau bala peninggal kita ikak belak
5: kena ikak belak belak lagi
1: okey jadi jaku ke penudi tu
5: jaku penudi tu Sam dalam mensia nadai bisi bisi antu dalam mantu nadai bisi mensia ya ke mana
1: hari petara pengurang penglami hari kami doai
5: jadi ngonya kau mau puak dulu Sam selamat malam Sam
1: selamat malam bertemu baru kita
5: bye bye
1: kebuka lah okey.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan.
3: YFM.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana dekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ka pembetul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya.
1: Amat
2: kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no phone. Nah patut dia nyemerai. Nama ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh dia nanya nama pengawak. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu hanan hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami

Itu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema simptom nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sida gig sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemesi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dai gadget nari telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kau sama, meh.
1: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tanggutai nak uliah dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keterlibat kami yang apa tuai yang sudah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke ku nyangka tu berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ku jakok setipak tu setipak ari sukut nama kininya
1: setipak turtinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya iati setipak ngau kita lebih kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pematang.
0: Pematang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ningau orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik
1: kok betul kita, penatai pemisik megak toke status tidak ya
0: pelajar
1: tidak pelajar tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi kok aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi kok aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jakub ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Amanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Anama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dibiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke panzuat udahnya. Yang terjemah ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar dengan anak beji, PKM SK Nang Entabai Julau.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke Trubah Panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampua batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngelayan mah?
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba Y

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin murang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di padah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama abad daftar.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi rewind.
1: Nganai bala nek mana puak ke? Nata nak mu ngintu pemakai kemah rumah. Ni buah ke manusianya? Aneng temu kak pakai aja.
0: Ah, betul-betul. Ya, jakup mana dua merangsang
1: bala
0: ina Indo. Tang aku, Siti, jakup merangsang ri, ni aki ku sewa. Nesal ke aku ni nga jakup merangsang, takut ke jakup merangsang. Sebab ni nemu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya.
1: Apa?
0: Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku, mendiang ke jakup, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau ke menua ulu, baca pagi, ya, dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nampu pulau dia lula.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kunci aku nemu tu. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku berbini game menolu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Duban lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Ba Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 sen seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Nen dengarin nam, jam ketubah, nelal, tenhari.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension mau penyakit tungku lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bah, madah kaku me.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjap nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjap nyala tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belakitan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kayaan tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresih ke rumah. Kayak bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa akun. Kan sama, meh.
1: Ya, amat. Maka dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau telebak moe uras ngapak berbilik dari empau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Betul baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya nyerin telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhati ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: kami suba ya. Spray na. Karga suba muda. Karga lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedek naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngkan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Kurang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo.

0: ay naman yung ka mong Jap.
1: Jap! Jap! Kini ka na niya.
2: Uy!
1: Man pamari gang. Naman tayo binti ang papas dia ang mayuhan niya.
2: Ne? Deh, piyabu niyao? Nyao nang lala. Kus kumbang di dahabu buto ang spray ang to. Nyao bisik kurang mimit inci. Nyao pandagi gamal di pedaku.
1: Eh, naman tayo bayi niya. Nyao penuh tunjuk 10 jari di kayat pas dia magang.
2: Apu?
1: Naman kaya dia kia?
2: Eh, babalik ke perengka mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita nyao ka gawai dah to bu nyao.
1: Apu? Jap. Mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nak din. Baru mah kaban bu nyau kurang ne. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede. Ilah.
1: Udah di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Nah ya. Mayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagiga entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: ah. Ya, baru betul ngelalai ke orang pijak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Tuan Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga ido ya ido.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: ja sy na raam sy rete, vir dat die pichin boe aan jou piakke kiba. Sy gat maia ja sy na raam sy rete, ngena baju kemeja wana pia, ngena tali pinggang wana putih, dan cu wana seluam, sy gat mai bakariki and rusak.
1: Siti
0: ya siga, tayo sendero. Kangun te indop ya.
2: Namu, namu, mai de interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu ne. Nak kala-kala namu jaya nantu siga.
0: Atu, kebendaya kamali bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ni nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawa kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedar di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedar di pala ku tu nyumbe desengan untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal entirung. Jakob manis saja, enti bisik utai dipinta.

Tak ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidupi tai patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, WiFi.

0: Pi pedak le mah petuanya. Patuak nak mau mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi duang. Break ngagai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajon diri berpersa ke hospital. Pesan tu, ari

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngena kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngena baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah didriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tuan nak mai utai tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop pun nemu yang ku Cina.
0: Tiga fad dindingnya. Aku robokopnya nama aku buah nemu yang ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuan. Nah.
3: Sigi kaya nembia, minya umur baru ke mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita kedudiari. Jaga sidak memangah. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami.

Saum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampir. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke pejalai ku. Pis penglikun pejalai lun. JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sekulai sejalai.
1: Penerang Pagi YFM.

Penggerak lagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu pagi hari 4 19 hari lagi anur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya sudah kita datang ba malam 31. Okey, jadi ya bukan aku Angguston jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ya ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinuk malam kita udah dia timbang kami di asuh jenak agi. Kalau bagi di perindang kau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ke bawah timbang kerbak tawas perengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Lalu dia tu agreement udah berbalik. Baki ya sebedau manua engku kuak kami ya terus dulu engku kuak pagi hari 4 kita ya ngasuh ke mata kita hanya tadi bertambah regas agi ba pagi hari 4 kita ke Sarito ngelalu ke megak ya bala peninga kita ti mendiang ke Radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu ba radio online. Terima kasih ya nak ngira tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopi ya megah ya ngatai ke berat ke bersih dikirom peninggal kita ngemun gawa pengelak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban seput kita badunya yang jauh itu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu nur kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang kedekat diatur kita sepanjang hari atau lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Raban Kristian hari ya gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkup pagi hari 4 ke Sarito.
1: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin hari miri dasis ngulu ke sampai pagi. Jenuh kita nak lama, aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Lata lapai kami nemu nuan sikit semampai nyaga mata kami. Semampai muka jalai, awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami, pulai ngagai nuan baru. Pagi tu, kami megak minta nuan muka rundiang pikir hati kami.

Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebo Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kai semina bersampi ke sida aja tang mega bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida ngambil ke semua sida nyadi siku. Bakenuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan awak ke sida mega dalam tua ngambil ke dunia Arab kenuan udah ngirum kaku. Muliau tedah diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidak, ngambil ke sidak nyadi siku berketua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku, ngambil ke sidak nyadi siku, ngambil ke dunia nemu, nodah ngirum kaku lalu udah rindu ke sidak berkenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku moga dekat ke sida aku dah diberi nuan ngagi aku, bergulai ngau aku, bendur, alai aku diau. Ngambil ke sida medak, mulia aku tu dah diberi nuan ngagi aku, labu nuan dah rindu ke aku. Kenyau, hari sebedau, dunia digagak. Apai ti lurus, dunia ndak ngelala nuan, tang aku ngelala nuan. Lalu sida, nemu nuan udah ngirum ke aku. Aku dah madah ke nama nuan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngasuh sida nemu nama nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam belak mati ke jakul atala pagi tu, kita madak 7 Injil tu tadi. Jadi bisik sekedar jakuk 7 dalam semayan Jesus sampai Jesus. Lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai. Ti berguna mat dalam saksi penyarakup kita. Dalam jakuk ribai bisik sekedar. Tukar 7 suah bepun ngau dalam atur tukar ngambil ke. Kita merasa jakuk latala hari genteran ngagai genteran. Hari genteran 20 ke 21 ditu kita ningal Jesus benung bersampi. Nama otai sampi ya. Sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus. Mereka maya ngau ruang. Ngambil ke sidak ti nyadi siti megak dalam apai anak. Ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke-22. Jesus madah ke diri udah. Meri kita mulia. Jadi terima ya hari apai. Ngambil ke sampi ya. Ngambil ke semayang ya. Uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku. Baka ya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23. Jesus nerang ke utai kenyadi tuka reality to ke utai ti aman amat nyata tu madah ke ia dalam kitai baka apai ti dalam ia ngambil ke kitai bisi penyarakup ti penuh ngambil ke dunia nemu apai udah ngirum ke anak lalu rindu ke dunia baka ia ti rindu ke anak. Ayat 24 ke 25 itu Jesus minta apai. Madah kaya deka orang terberi apai ngagaya bergulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apai ngau anak. Lalu nyak dibayi. Hari penginduk apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Jesus madah ke diri deka. Madah ngagaya apai ngau pengerinduk. Ngambil ke pengiruti sama yang ukai semina ngoya ngawapai tang dalam kitai. Jadi lebih kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita yang kesatu. Pemeri arila tala sawut ngagai pengawak Jesus ti terus nyadi pengari kitai. Yang megak kedua bakani Jesus terus

pulenggo kita tajapan ya udah niki ke surga. Penyalakup kita ke nomor tiga nya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Taala. Lalu keempat pengujung ya digaga ari kawul ti pemadu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara raban Trinity nya dewa ke pagi tu bila menjadi dalam jejak Kristus kita sama bila mati ku tai ke nyadi ku dah dipadah jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Taala. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamainuan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Taala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala Taala ti pemandu berkuasa merkat kita ba ari minggu tu dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kitai bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kitai bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekak belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai hidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sedap berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati yang ngenduk, hati yang suruh. Kadang kita yang tidak boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tidak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Kami Nuri Bangkita, Mimpi Ngari, bermacam lagu.

Pagi ngelalu ke peningkat mendiang ke pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita eksetu kelebih lagi balaya ke baru dekat belala. Kena maya belala. Orang mumpah kerja ya belala pagi itu. Leban bisnis kedan tadi gawa sim malam lalu bisik ga ngambil overtime. Kak gawai itu mesti kak berbagas mimet overtime ni kia. Jadi berkenang ke pengawak atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house enggak parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua betuang jadi tu Siti Ari cara nur tadi narit atau muai data yang ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyeruba tahun melawat Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduh negeri itu jadi Siti Ari Palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya di berita ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri ya, Dagang temuai dan Sekretif Ngawa Pia Mega at Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF gawai daya open house and parade 2026 tu ukai semina nur kita ngerami kerja tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu ko yang mendak ke bapak pengrami gawai dayanya Siti Ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya ba musian kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tuk meh jam tau ke awak nur bala kita lebih lagi diri sepilih yang ngepem garaban bangsa dayak tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nang ya udah digaga hari cuman sepa ke liar lalu berkenang ke ba pengawak milih betuang jadi nur ngatur STF gawai daya open house ngau operate 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikan sindar laban kita nemu betuang tau nak yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi laban bangsa Iban lalu pihak mega ngembuan semangat community ya ke cukup akhir yang lalu tu mega meri penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya. Okey jadi pengawal tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang yang kebisi mendapat pengalaman tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 iku lalu bisi 1,500 iku orang dekat ngambil bagi bak pengawal berarak bak edisi kesekali tu. Gainya tadi berita yang kebisi jadi lebih lagi berkenang ke bak pengawal kedekat diatur bak bagi pelili menua betuang nyerumbak gawai tu gila lalu ok sebenarnya menua betuang aja besi ngatur pengawa berarak tu mayuah mega ya pilih menua ya kebukai besi mega ngagak program ya kebakar tu kelebih lagi nur kita itu ngerami lagi pengerami gawai daya ya ke dekat datai tu gila jadi album maya besi program itu diatur bandur kita anang meh kita itu tadi bakal ke naki ruan ada yang tu ke support juga laban nanti ukai kita ke ngerami ya pengerami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya ok jadi ya bakal sama datu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat ke ti abisi di kiru sama peninggal kita ngagai email kami terima yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita tahu nganjuang pesan kita ba nombor WhatsApp konti bakal ke sua di gerah kami. Okey, jadi sekali lagi ingat ke bala peringat ngambil ke ngirum atau ke nyempulang ke nombor telefon kita ba tiap itu pesan ke dianjuang kita ngambil ke pesan kita di nanti nyema pesan ke dibaca kami nak nyemeta atau ke ndak terang di dengar peringat dia bala orang ke dituju pesan tu tadi uliah terus
bertanya ngagai kita empu. Okey, jadi sudah ngelatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu. Sekali lagi terus ngambil mood gawai kita ba awak pengerak pagi YFM pagi.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjuang.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjuang ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Nah, tadi ke pesan berat ke dikirim peningah pagi tu keterubah pesan pemati ke dikirim peningah kita menuju ke pembelayan ke dia Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemega bala ke dia bermatu daro salah terkajuang penibuang saing ngau kampung orang kaya segunian kembalian ke dia bakuang sungai lelabi sungai lasi bala ke dia bak gemuan bawang asan bawang pemega bala ke dia bajalai salim sibu oya lanang manti sapraduam sungai asan pasai pasai siwang madu raya selidap gemuan kembalian ke dia di kucing Sleman Selangau Balangian Setapang Kapit Betuang Sibu Menjeluku Cemukah Ngau Ya kenalah di rintai ke hadito. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari ya bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan. Niang Nicole Matias Kamidan tu dekat dintu bala mayuah kena area 5/22 area bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 23 area bulan 5 ke apa nam Grateful Memorial Park minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah rabatu ngagai batu nam jalai KJ dia Sungai Raya Bintangur. Sili lagi kawan Profesor Batu tahu bertanya ngegai Dorothy Tia bernombor kusung 13562525251 tahu ke ngegai Adeline Sia bernombor kusung 13731055 tahu ke ngegai Helen Matias Kamidan bernombor kusung 13882089 nandu baru isi pesan pemati kira-kira peningau kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3/20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kamidan. Niang Nicole Matias Kamidan dekat di segai balam mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di anjuang pagi hari 6 tuila 23 hari bulan 5 ke pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau kerimisan berdata yang ngesah Nusara Batu ngagai Batu Nam Jalai ke jadi Sungai Raya Bintangur. Sila lagi kita bertanya ngagai Dorothy Tia bernombor kusung 13562525251 Adeline Sia bernombor kusung 13731055 tau ke ngagai Helen Matias Kemidan bernombor kusung 13882089. Ia kedua tu nanti ke pesan mati kerikiru Mas Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor induan pihak megak sebeliau dua berumah semuanya hani buang titu ulu ili ngopi megak kebelayan ke diau ba san semanju sepangki panjai sepangki panda sekaru nanga kesit kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang baras tengian lepu mawang nanga pan ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala awal anak naruang. Jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang, awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau anak jai dah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu ni yang awal anak naruang, ni yang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini yang ni yang alau anak jai tu tadi deka di Sungai Balam Maiwah kena Balam Pegilau malam hari 5/22/5 sebelau ke di Anjuang pagi hari 6/23/5 bala ke dipesan beradatai ngulup musara batu ngagai rumah tak merinduan skim lalu baru pesan mati kerikirum Sandra Analuang pagi tu yang dipesan mudahkini ya yang dari awal anak naruang, awal anak naruang tau ke indah ya timai tau ke bini yang yang alau anak jai udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi lalu yang awal anak naruang, yang awal anak naruang tau ke indah timai tau ke bini yang alau anak jai itu deka dia Sungai Balam Maiwah malam pergilah malam hari 5/22 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi hari 6/23 hari bulan 5 balak ke dipesan dah sampai lah tengah sah batu ngagai rumah tak merindun skim pesan ya ketiga pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi anak lanyau jadi pesan tu nuju balaya ke dia di Kuching ngopi mangga kabrayan ke dia ba Sabak Kruyan Sungai Indai sapa jegu abu bala ba marau Kelasau marau Tekam Sungai Masau pi mangga bala di Lacau Semawa rumah panjai pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayet Tai Serian ulu layar ba penyalih betuang pi mangga bala ke dia Baslanti Sungai Mirah Rapa Semawa jenggu munggu sawa kesindu balaringin gawiak nalah dia rintai ke ditu tinggalah lanyau anak genggau pesan madah ke lanyau anak genggau, lanyau anak genggau udah nadai dini hari itu tadi 21/24 lalu ni yang lanyau anak genggau, ni yang lanyau anak genggau tu deka di Sungai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 5/22/5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6/23/5 kepelayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusara batu ngagai munggu ridan pantau nandu baru isi pesan pemati ke dikirum Bornika Mandi anak lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya yang lanyau anak genggau, lanyau anak genggau dan adai di hari itu tadi 21/5 laluan yang lanyau anak genggau, ni yang lanyau anak genggau atau deka di Sungai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 5/22/5 ba munggori dan pantau sebedau ke di Anjung pagi hari 6/23/5 kapabelayan ke dipesan dah sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ke Siti tu pesan pemati kerikirum rabuang anak Melayu tau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke dia ba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke dia ba tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah makasiang pemga kebelian ke dia ba libana tubai rumah misil sebetuang rumah john kelati bala barumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah helen surai rumah mual sungai kabulayan ke diau bananga mendalam meruyu kerangan ma ngepem ga bala ke diau ba rantau kiran 3210 Brunei rumah ke semenal ngepem ga bala di rantau kura mendalam rumah lusi bukit batu ngau kabulayan ke diau di miri batunia bintulu sibu kucing serian betuang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggalah Tony Thomas anak Melayu. Jadi pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu. Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa ibu rai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu, niang Tony Thomas anak Melayu atau deka dintu bala mayu basim yuk on filosofi semiri kena malam pergila malam hari 5/22 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pagi hari 6/23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lamir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya Rabuang Melayu bernumber 019-8363-262 tak ngegaya Sima Melayu Benombor kosong 19-55-56-9-78. Rona Jinggau benombor 019-8371-0-40. Tau Kengai Burai benombor 013-6219-123. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Rabuang Anak Melayu ke pagi tu tau kapai tinggang. Jadi pesan malah ke menjadi ia ianya tadi Tony Thomas Anak Melayu. Tony Thomas Anak Melayu tau kapai Burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas Anak Melayu. Niang Tony Thomas Anak Melayu tu dekau dintu balam ayah basim you on funeral service Miri malam bah pergilak malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri. Sila lagi kawal ngapur sarabat tu kita udah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu apa nombor 019-8363-2662. Sima Melayu bernombor 019-8556-978. Rona Jiga bernombor 019-8371-040. Tau ke ngagai Burai bernombor 013-6219-123. Ia ke situ pesan pemati kedikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nanga kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nanga segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah enjup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubuk atak rumah Antonia Sungai Merah, rumah Labi, Munggu Empelam, rumah Kalut Sungai Merah, rumah Tumas Nangadayu, rumah Gayet Ulu Lituk Ngokablayan Kediau Bar rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua Mah Lubuk Graji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayen, rumah Empati Nangamarau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau Balaba, rumah Mulu, rumah Jilian ke Negau, rumah Matthew ke Negau, ngapain enggak, rumah Kau ke Negau, bala ke dia, rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanya Nah Nyala Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Pindau Sungai Nyuruah, bala bar rumah Beliang Sungai Rabau, rumah Terajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak, Kerukuh ngapian mega rumah Kanyan Nyala Atas ngokoblayan ya ke dia penyuluh layar penebak betuang Seriaman ngawia ke naalah di rintai ke ditu tinggalah Senai Anak Gaun nyari pesan tu madah ke Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadaik dari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tu deka di Senggai Balam Mayuh malam tu lagi malam hari 4 21/25 baru malembang Dayu Atas Pakan sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5/23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan dan datang.

0809-6440 tau ke ngegai Simbah bang nombor 0178580755 dan baru isi pesan mati ke datai Arya Seli Anansan ngau Simbah Anansan ke pagi tau lalu pesan mudah ke ini seduai hanya tadi senai anak gaun senai anak gaun udah nadai kena hari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tau deka di senggai belum ayuh malam tu lagi malam hari 4/21 hari bulan 5 baru malembang dayu atas sepakan sebelah ke di anjung pegila pagi hari 5/23 hari bulan 5 minta kebelayan keripsan data yang sah nusara batu lalu kena musil lagi oleh terus bertanya Nagaya Seli bernombor 0178-6440 tau Nagaya Simbah bernombor 0178-5780-755 pesan ya keenam ianya pesan ke dikiruan Belanda anak duat tau ke apai daya tau jadi tua linggir anak indit jadi pesan tu nuju balaya ke dia rumah ringan selambuang rumah nyawai selambuang bala barumah antepu baruah rumah bansal tepuk atas, biar muka rumah tayai tintiang kelampai, rumah tamang dengan lupa, rumah agus kawit, bala kedia baru manumil praja, bala baulu awiak dua berumah, liang julai mapar, ulu sebetan, biar muka kebelayan kedia baru rumah Richard sungai kelampai, mudiang rumah dinis sungai kelampai, rumah bunda sungai anak sebetan, rumah galiang lubuk nibuang kabuang, gau kabar belayan, ia kenaklah, di rintai ke itu tinggal kelang anak wiat pesan madah ke kelang anak wiat dan ada kenari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu ni yang kelang anak wiat ni yang kelang anak wiat tadi kau di itu bala maiwah yang lemai itu lagi lemai hari 4/21 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke penam Kristian yang ngelika Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5/22 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan minta datai sampal ngesah nusah batuk ngagai rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu sili lagi tau bertanya ngagai bibi ya buri bernombor 0113172243 tau ke ngagai ibu janta bernombor 0179411715 nanda baru pesan ke dikirim Belanda anak duat tau ke apai daya tau ke entua linggir anak indit jadi pesan madah ke binia ianya kelang anak wit udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu ni yang kelang anak wit ni yang kelang anak wit terdekat itu bala mayuah lemai tu lagi lemai 4/21 hari bulan 5 sedau ke di anjuang pegelak pagi hari 5 ke pendam Christian Anglica Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 okay? Jadi kebala ya ke dipesan kita sampal datang ngesah penusara batu ngagaya rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagaya bibi buri menumbur kusung 0113172243 tahu ke ngagaya ibe janto menumbur kusung 0794117715 pesan kita ia ke 7 pagi tau ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau baru mak Edmund Kalai tau kapai jabu pemancar cali ngau kebelayan ke diau di melipis kenawit karian ngau kebelayan ke diau ba pinalah renang kenawit piamga nuju bayau ke diau baru mak Nelson surau lalu Betty anak Jambu ke dia bawa Taman Bintang-Bintang War. Dayang anak Jambu ke dia bawa Sibu Jaya. Douglas Seman. Ngau sila sepili bawa Sibu Jaya. Piamga nuju ke pelayan ke dia bawa Pakuh Hoya. Mata Alia Putian. Ngau sila sepili di Mawang. Ganiang ke dia bawa Liwah Nawit ke pelayan. Ya ke dia bawa rumah Jana Batu Matup Julau. Rumah Andrew Lima ngau bala kedia berjalai ke jadi bintang war kebelayan kedia berumah Stephen gadis sebutan selawat ili bala berumah Philip jantiang berjawai cawang tau ke apai anti kedia berumah kampiat singkawang nyuan tau ke ini kunu kedia abah bilat piam gak nuju leguam ngau silai sepili kedia abah rantau abau julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama ditu megang jadi pesan tu
minta kita tu tadi datang agar rumah Trisi.

nengah selawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena tiga hari bulan enam atau ilau nando baru pesan ke dikirim dra anak kapar atau ke meri dra anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar dika diatur kena tiga hari bulan enam tu ilau lalu kabar belayan ke dipesan minta sampal datang ngulu pengawal tu ke dika diatur baru matrisi nengah selawat tengah julau. Lalu pesan ia ke Siti tau, pesan ke dikirim Lina anak puso ngarih dia sepilih, jadi pesan terunjuk bala ke dia bawa ulu belengian, nangga kebena, pelugau hakuala belengian, bala ke dia berjalan setengah tatau, ngau ia kenalah, dia rintai ke ditu magang, ti ngelala seriah anak langguang. Tau ke dari bini yang puso anak ubah, jadi pesan madak pengawal kata sulit, ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah reka diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa ulu balengian bala ke dipesan diminta datai sampal nguluk pengawal tu nandu baru pesan hari lina anak puso ke pagi tu ngerih dia sepilih pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah deka diatur kena malam hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 9 malam. Okey, bala ke dipesan bila datai ngegaya rumah Musa ulu balengian lalu pesan ia ke Tito pesan gawai yang tu ke dikirim sejen daklis 26 riji anak diu ngarik sedak ia sebilia pesan nuju bala ke dia bawa rumah paket A Sleman pemegah paket Sungai Melaban sutuang batu besai bala ke dia bawa panggau amlugu skim kelawah entawa undup bala ya ke dia bawa po ai kabar belayan ke dia bawa bayai rumah wan tau ke 26 wa guntung rumah renggi ya bukuang asal keliling bala bawa rumah garai Sungai Mino Sajakar rumah Belansai Lubua Bomban Mukah bala bawa rumah kili Sungai Minus Jakar rumah Mulai Batu Nindia Melipis bala bawa Kelintang Sebuti ngau pemaga kabelayan ke dia di Sibu Kucing Miri ngau iya kenalah dia rintai keritu ti ngelala niang diu anak utu jadi pesan tu madah ke pengawal berantu tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu niang diu anak utu dekat diatur bawa rumah John Ricky Paket B Sri Aman lalu pengawal tu diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tau tanya ngagai sajen deklis tau ke 26 Riji anak dia tempu nombor kusung 14877-1983 tau ke ngagai Eliza anak dia nombor kusung 10432-7060 tau ke ngagai Roneto Gomez, 26 Blake Anadiu, Bandumber Kusung, 11-3569-5199. Nandu baru, isi pesan ke dikirim sajen Daklis, 26 Riji Anadiu ke pagi itu. Ngarih dah sepilih pesan madah ke pengawang itu gawai antu, lalu berkat keregang, ni apa isi rakyat, dan yang diu anak utu, dekat diatur bah rumah John Ricky Paket B Sri Aman, kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, ya kita akan mu sili lagi pegawal ngau pengawatu tetap tanya ngagai sajen daklis 26 Rejian Adio tempu nombor 0148771983 tau ngagai Eliza Nadiu ban nombor 0104327060 tau ke ngagai Renato Gomez 26 Blake Anadiu ban nombor 0113569-5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak naik atau ke Apailia ya. Jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing atau ke Apaidi kedia wabah batu 22 Jalai Bintulu Miri, bala kedia bas Tuan Mit, Tuan Besai, Sungai Tasan, Sungai Nawan, kabelayan kedia bakola Belengian, Sungai Liuk Belengian, Sungai Sebuluh Belengian, Ulu Belengian, kabelayan kedia bak Penandung Pakan, Ketiam Ulu Bintulu, ngapia
megak kebelayan ke dia wa Sungai Mas Bintulu enggak kenalah dia rintai itu tinggalan yang lancing anak suai tau ke Inailia enggak wah ni yang Peter anak Kapuang. Okey, jadi kita tu tadi dia bicara datai ngagaya rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengi anak muka kena 2 hari bulan 6 tu ila labanah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau ke Inelia ngau niang Peter anak Kapuang mayanya ila siliagi kita tahu bertanya ngagai Kapuang anak Naiwar menumber kusuang 1136726105 tau ke ngagila anak Kapuang menumber kusuang 1121781921 nando baru isi pesan ke dikirim Kapuang anak Naiwar ke pagi tu tau kapai liau nyari pesan madah ke pengawal berantu lalu lekat ke gambar niang binia tadi niang laciang anak suai ngau niang pita anak Kapuang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ila nyari kabar belayan ia ke dipesan tak ngelalan pada tai ngulu pengawal tu ti dekat diatur baru merenang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengi anak muka lalu kabulayan ia ke jauh diminta datai tumu kagi siliak kaul ngapa mak tu tahu bertanya ngagai Kapuang anak Naiwar tak kapal ia tempu bernumber kusung 1136726105 tahu ke ngagai dila anak Kapuang bernumber kusung 1121781921 jadinya mereka kami yang datai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM Idar ke pagi tu.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntah lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada si cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
5: Nyamai yang main mentep ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
6: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
7: Angkai batuk baru ga?
8: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
7: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
8: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
9: Enti nitih ke pansi di adi pejalai ke? Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
10: Nanti kita berarti kau tai kada sebut nyata dek puan pini 3 kali lipat indau mayuh bejaku ari lelaki.
9: Ya.
10: Tu ngayan ke sida ke indau kelalu ka bejaku. Nama meses kini utai ke di pada tau kada sebut sida ke indau tu. Yang ka amat siti ari meses sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
9: ya
10: tau teka bakal buah ke peram tu ante ya yeah. Udah peram-peram ke tai nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai
9: nyo pansut udah
10: oh, disimpan ke tai dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
9: Ya.
10: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menanti kita uduk berjakuk pun pilih. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gang bunyi korang. Ini nak nak depostop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu, oh.
9: Teracat ne pasti.
10: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
11: Plaza Jurai 635. berplasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka gaw rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah dikena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita pun ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketebuk diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekada buka ngau rasmi Sarito. Ia kenyadi hari kecukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjaku lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidil Adha ngau gawai. Serta tahun na ibu hagi berantik bak feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungka ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Berita Sarawak sudah ngagak 21 jematan gaul sistem rangkaian jalai tip berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem jalai alun ngimai tebing tasik gaul jalai besai kedua. Buluh jematan dah tembuk serta dibuka ngagai mensia mayuh. Lalu 8 agi jematan kebukai disarang dekat tembuk lebuh datai bak ujung tahun tu. Sarawak megak benung cakah berjalai ke pengawak kena ngagak uras nyari ke peluang ekonomi. Dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikula ekonomi. Premier Dato' Patigi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merik nilai ngagai biomass terdau tai tanam gau sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa hari gias bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambung. Projek tu bising ayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan ngena gias hari palan dur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya sudah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek itu oleh ngeluar nyentuk ke 3 MW kuasa karan. Ngena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan ngemansang ke agenda sikula ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngamik bagi bak projek itu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngakai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patigi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat berambil ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besar lagi. Hub kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Bang dekat mekuah ke perkara pemeruan. Innovation gau pengawak meranak ke pukuk ke besar nilai. Disukung dengan pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hubnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besar ibu pemansang di Tanjung Bang nyengkaum langgur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patigi Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di Kuching dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya ari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukul. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawal antara Sarawak gau Singapura. Kelimpah hari Singapura yang megabisi nerima mayuh penemuai basa hari Raban Duta Menua Luar gau pemeranak pukuk. Tinggayan ke menua luar dah majak harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bagian turung menua adab gitu. Company Bilun Air Borneo dekat gerbai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilun komersial dalam menua tu. Ngau penerbai bilun bak genturung benua tik strategik belalau ke gaya peminta ngau pemisik bilun. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kelebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilun dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilun jet.
penerbai bilun ti majak nambah tu megang oleh nyawup negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawal antara Sarawak ngau pemeranak pukul antara bangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat ke langkar pengawal kena ngatur perkara iklim di Kelati ngena polisi ngau inisiatif strategik. Kadang-kadang ke pengawal pemansang tip meruan serta tentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam tempoh panjai. Mansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke bergulai ngau Bank Dunia. Oleh nyawa menegap kagi institution ke megai tanggung pengawal ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Upis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diato Benua Menjalai ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansiak CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawak orang lebih hari sejuta kali. Ia kali lebih 10,000 company tiba register bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawak lebih hari 21,000 ikut orang ke benua ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke website-nya ti belabuh di Pejalai kena 15 hari bulan 1 tu kemari. Dekat ngira gaya utai kenyadi bakpalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam. Kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikut ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapik ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas ugah bas manah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukung ngenak penegak peminta dalam menua kelimpah hari pengawak meranak ke pukuk tik terus di Pejalai ke. Tajap pihak prospeknya agi tahun durun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku kelimpah hari peminta bak menua luar tik nak tegap. Ia menaik ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil gagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih agi bak pengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia maksud ke perkara tu lebuh ke nyimpul jurai bari kepenudi Aum Keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal. Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mbas madah ke lalu 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai dia tu benung di Pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuk ke 39.79 bilion ringgit tidik kemenar kari baru RMK 12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum grant, duit tolong, pukuk tidik peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK 13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak, kena agih belanja nyentuk ke 49.98 bilion ringgit sudah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, 9.3 bilion ringgit sudah diagih, lalu 2.2 bilion ringgit sudah dipelanja dalam tempoh suku Keterubah tahun tu. Berebak ngaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Ngau agih belanja ke boleh 2.21 bilion ringgit sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mbas pada kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke 2.04 bilion ringgit sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 begah projek sudah tembuk gagal. Hari baru RMK 13, duit 900 juta ringgit sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bengkah projek. Nakat bulan 4 tu kemari, hari 350 juta ringgit dikemenar ke ungkup tahun 2026. 141.2 juta ringgit tau ke 40.4% sudah dipelanja.
Berbangaunya Dato' Ahmad Douglas madah ke projek rakyat meruan yang disebengkah hari inisiatif di Dikemeran Perintah Sarawak kena beri pengelantang ke rakyat serta nyedia ke perengkah infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang tadi tumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja tadi kena manggai 3.89 bilion ringgit. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantu terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Ahmad Douglas ugah madah kari baru RMK12. Duit 310 juta ringgit udah diagih ngagai program tu. Ia kalai 272.3 juta ringgit tau ke 88% hari duitnya udah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK13 70 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik 558 juta ringgit. Kemari Dato' Ahmad Douglas ugah bas mega bisik jimpul jurai ngari ke upis Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke upis kerja raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK13. Jadi belanja perintah Sarawak kebungkus 31.3 bilion ringgit. Projek tu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, ngga 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus 4.8 bilion ringgit sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung dipejalai ke bakmayu macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah ndang udah berbenar dekat kemansang ke perengkah infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 kilometer. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga mas madah ketuk ngayan ke perengkah infrastruktur di Menua tu udah majak di Kerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun ke Bungkur 38,634 kilometer jalan perintah Menua ngau 1,621 kilometer jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisi nambah 6,908 kilometer. Pemanjai ke majan nambah tu ndang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalan kem batang ke Duluk Subak. Jalai kem batang ke agi dikena ngau kenda agi dikena hari baru program gintu jalai. 5,977 kilometer hari jalai nyamaga udah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi sarito. Ngetu ke pejalai Ferry Trisol. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi. Sampah kena ngeluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud mengintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami makalemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuah kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat penawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke penawak dikerja oleh maju ke menua tu. Raja Pencakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi ke pelasar dikenang api penanggul dikenang muliah ke pengujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Afrik Cabuan dan Lumpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah diperindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri pun bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jakuk dalam saritok, yanyak baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Yanyak kelalu balat beguai ngerjau pengawak, laban bisi utai tidikak dikerja engkau beguai mekak. Contoh ayat. Raya gak mujab makai nyampatnya. Nyau ndak ditetelan ya iki asik. Baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandar Raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu arti bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.